0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
4: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
3: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
4: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
5: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
4: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
6: Laporan khusus.
7: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
7: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap Produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat

0: berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
1: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah risiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
2: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
3: Ya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
1: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar.

0: Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini.

di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa, Sil?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Help comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bogor di rangkaian Bogor pagi ini. Kami informasikan pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan bahwa gempa terjadi pada pukul 4 lewat 58 waktu Indonesia Barat, pendengar. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur, dan gempa bumi tersebut memiliki kedalaman 10 km, pendengar. Guncangan gempa ini turut dirasakan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, guncangan gempa juga dirasakan kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga berita ini ditulis, masyarakat di wilayah yang merasakan gempa dihimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar pemerintah akan mengambil alih sejumlah program pemerintah daerah atau Pemda tahun 2027 mendatang. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai konferensi pers nota keuangan RAPBN 2027 di Jakarta. Program yang akan diambil alih ini diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah juga akan diambil alih oleh pusat pendengar. Dan Menteri Tito menyampaikan bahwa pengambil alihan kewenangan atau program tersebut daerah akan terbantu, terutama di tengah adanya pengurangan alokasi anggaran berupa transfer kas daerah atau TKD dari pemerintah pusat pendengar. Tito juga menilai langkah tersebut positif agar memudahkan program-program tersebut realisasi, sebab dengan dikerjakan oleh pusat, hambatan dalam melaksanakan sejumlah program ini bisa semakin sedikit. Pendekar. Selama ini jika dikerjakan oleh pemerintah daerah, banyak kendala atau hambatan yang kerap muncul. Salah satunya adanya tarik-menarik antara Pemda dan DPRD sehingga program yang ada tidak terrealisasi hingga 100%. Dan belum ada penjelasan mengenai dasar hukum mengambil alihan kewenangan dari daerah ke pusat tersebut, pendengar. Pembagian kewenangan pusat dan daerah pertama kali setelah reformasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku Merdeka Sejak Hati merupakan buku karya Ahmad Fuadi yang merupakan seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan. Banyak ulasan positif dalam buku ini, diantaranya sebagai penulis Ahmad Fuadi dianggap memiliki kemampuan merangkai kalimat yang inspiratif. Karya fiksinya dinilai bisa menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Buku yang mengisahkan petualangan dalam pencarian kemerdekaan dan cinta yang hilang, petualangan ini digambarkan melalui karakter Sanusi Pane dan Armin Pane. Mulai sejak kecil, penjual es lilin sampai menjadi pahlawan nasional. Baginya, merdeka itu ketika berani jujur dan sederhana di tengah riuh rendah dunia. Buku ini sangat membuka cakrawala dan mengingatkan pembaca bahwa antara agama dan pengetahuan harus selalu berdampingan. Dengan membaca buku ini, kita mampu meneladani kehidupan Lafran Pane melalui keberanian dan juga kesederhanaannya. Buku ini menjadi salah satu rekomendasi buku novel fiksi bestseller di Indonesia yang patut untuk dibaca.

0: ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
0: Ya nggak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku nggak bisa?
0: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu.
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur, banyak deh.
0: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, bahkan keluarga kamu.
2: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita, sebab bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji atau pataka bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.

Mendengar, Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini ya. Musik dan informasi masih akan kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kali ini kami punya informasi di segmen Beranda Asta Cita kali ini terkait sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI gitu ya. 2026 merupakan momentum penting untuk melihat Indonesia secara utuh sekaligus memastikan suara daerah ikut menentukan arah pembangunan nasional, pendengar. Dan Wakil Ketua DPD Republik Indonesia Tamsil Linrung ini menyebutkan bahwa forum kenegaraan terus sebagai jendela kebangsaan untuk memperkuat semangat Asta Cita dimanapun dan termasuk di pusat daerah yang bergerak dalam orkestrasi pembangunan yang sama, pendengar. Menurut Tamsil, posisi DPD sebagai host STSB tahun ini memiliki makna strategis ya, sebagai lembaga yang membawa mandat representasi kewilayahan. DPD berkepentingan memastikan perspektif daerah menjadi bagian dari arus utama pembangunan nasional, pendengar. Tamsil juga menegaskan bahwa penguatan kapasitas nasional akan semakin kokoh apabila ditopang oleh daerah-daerah yang produktif dan mampu mengembangkan potensi ekonominya. Dan pembangunan daerah merupakan strategi memperkuat Indonesia dari dalam, terlebih di tengah ketidakpastian global yang semakin dinamis. Integrasi dengan ekonomi dunia harus diimbangi dengan fondasi domestik yang kuat agar Indonesia tidak rentan terhadap gejolak eksternal, pendengar. Tamsil juga mengapresiasi arah pembangunan pemerintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menempatkan kepentingan nasional sebagai orientasi utama. Informasi ini kami kutip dari detik.com.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri. Ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

Mendengar Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini lepas pukul 8 lewat 46 menit pendengar, dan kali ini kami punya informasi untuk Anda. Semangat bela negara tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari pendengar. Hal tersebut disampaikan dan menjadi pembahasan dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Manokwari bertema semangat bela negara dalam bingkai Asta Cita. Dan dialog tersebut menghadirkan Kolonel Purnawirawan Yohanes Wada Esos ya, Ketua Pepabri Provinsi Papua Barat, dan Zulfikar Muiz SPDGR, Ketua Guru Kreator Konten sekaligus Sekretaris IGTK Kabupaten Pegunungan Arfak pendengar. Dan disampaikan dalam kesempatan tersebut, semangat bela negara pada dasarnya merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Menurutnya, masyarakat dapat mengambil bagian dalam menjaga keuntungan bangsa melalui sikap disiplin, menjaga persatuan, menghormati perbedaan,

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Shine bright like a diamond. Shine.

Dengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan segmen musik dan informasi. Ya, informasi yang akan kami hadirkan nanti akan tentunya informasi terupdate ya, seputar hal yang sedang hangat diperbincangkan dan apa yang menjadi sesuatu yang ramai di perbincangan di media sosial pendengar. Dan kami ingatkan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan ataupun aduan ya berkaitan dengan pelayanan publik, Anda bisa sampaikan di Halo RRI pendengar di nomor WhatsApp 0815x4200 atau line telepon langsung di 02518312450, karena nanti akan kami juga bantu hubungi langsung kepada pihak terkait untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan, aduan dan keluhan Anda di masyarakat yang Anda temui pendengar. Tunggu apa lagi ya? Silahkan sampaikan keluhan, pertanyaan, aduan Anda di 0815x4200 dan segmen Halo RRI kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun aduan yang Anda hendak sampaikan bisa kami terima kapan saja ya. 24 jam kami terbuka menerima aduan dari Anda dan secepatnya akan kami tindak lanjuti pendengar. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Nanti akan Delis hadirkan juga beberapa informasi lainnya, juga sajian lagu-lagu pilihan menemani pagi hari Anda di hari Sabtu ini ya. Siapa yang pagi ini sudah mulai beraktivitas atau juga masih santai di rumah menikmati libur akhir pekan ya. Apapun itu, semoga Anda selalu diberikan kesehatan pendengar dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

angka 0 ternyata angka terakhir yang ditemukan. Banyak yang beranggapan jika Al-Khawarizmi adalah orang yang menemukan angka 0. Sejatinya, itu pun tidak sepenuhnya salah. Tapi menurut sejarah, penemu dan penerapan angka 0 sendiri sudah ditemukan oleh ahli matematika yang bernama Brahmagupta. Brahmagupta melakukan penelitian terhadap angka 0, juga mengembangkan penelitian berupa aturan operasi terhadap bilangan dengan angka 0. Angka 0 yang mulai dikembangkan oleh Brahmagupta bisa digunakan untuk melakukan penghitungan dengan angka lainnya. Dengan kata lain, angka 0 bisa digunakan dalam operasi penghitungan, seperti penjumlahan, pengurangan, hingga perkalian.

0: Alhamdulillah, gempanya udah berhenti.
1: Tolong!
2: Eh, kayaknya ada yang minta tolong tuh.
0: Iya, ada yang lagi ketimpa bangunan di sana, bro.
2: Ayo, ayo, tolongin, ayo.
0: Ayo.
3: Jika terjadi gempa, lindungi kepala Anda. Berlindung di bawah kolong meja dan hindari diri dari kaca. Jika memungkinkan, segera berlindung ke tempat yang lebih aman seperti lapangan terbuka. Ayo saling jaga saat terjadi gempa.

Pendengar lepas pukul 9 lewat 19 menit ya, saatnya kami informasikan untuk update informasi terbaru pendengar. Bencana gempa bumi bermagnitudo 7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT pagi tadi. Ya, BMKG ini telah mengakhiri peringatan tsunami setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi, pendengar. Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riyama dalam konferensi pers online. Meski peringatan tsunami sudah dicabut, BMKG tetap memantau kondisi laut dan aktivitas gempa susulan di sekitar wilayah terdampak, pendengar. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Arif Tias Tama, ini meminta masyarakat menjauhi kawasan pesisir untuk sementara waktu, pendengar. Sebelumnya, peringatan dihentikan ya, perangkat pemantau BMKG mendeteksi perubahan permukaan laut di sejumlah lokasi, dan Arif juga menjelaskan tsunami telah terkonfirmasi melalui alat pemantau muka air dan tsunami Gauge yang berada di beberapa wilayah, pendengar. Dan hasil pengukurannya menunjukkan ketinggian tsunami berbeda-beda ya. Juga update terbaru pendengar yang kami kutip dari detik.com ya. Gempa bumi ini yang mengguncang wilayah NTT pagi tadi pukul 4 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat berada di laut dengan kedalaman 15 km pendengar. Sekitar 38 km timur laut Mbeu ya. Kabupaten Nagekeo. Dan usai gempa, sejumlah gempa susulan juga tercatat, pendengar, termasuk magnitudo 6,2 pada pukul 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat dan pukul 5 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, serta magnitudo 5,6 pada pukul 5 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan gempa susulan lainnya juga terjadi, salah satunya berkekuatan magnitudo 5,5. Berdasarkan informasi sementara, pendengar, ini gempa susulan tersebut tidak berpotensi tsunami ya. Karena tadi BMKG juga sudah mencabut peringatan dini tsunami dan BNPB juga masih memperbarui data dampak gempa termasuk korban jiwa, korban luka serta kerusakan bangunan ya. Data terbaru akan disampaikan tentunya setelah proses verifikasi di lapangan, pendengar. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di NTT dan sekitarnya ya, ini bisa selamat, dan tentu kita berdoa bersama-sama supaya saudara-saudara kita di NTT sana diberikan kesabaran dan kekuatan menghadapi bencana gempa yang baru saja terjadi, pendengar. Informasi update-nya nanti akan kami sampaikan untuk Anda ya, seperti update-update terbaru dari BMKG, BNPB, dan juga pihak-pihak terkait yang akan memberikan informasi terbaru berkaitan dengan gempa tersebut, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru

0: yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Diriu menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
1: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Saat terjadi bencana, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya. Kesiapsiagaan bencana menjadi elemen penting untuk mengendalikan resiko. Dan keluarga merupakan bantuan utama bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan diri menghadapi

menghadapi bencana. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh keluarga kepada lansia dan penyandang disabilitas sebelum bencana terjadi, di antaranya memberikan edukasi bencana, risiko, dan cara mengatasinya kepada lansia dan penyandang disabilitas. Mengkomunikasikan sistem peringatan dini sesuai dengan jenis disabilitasnya. Mempersiapkan perlengkapan darurat yang berisi obat-obatan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Melibatkan lansia untuk menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan meningkatkan keamanan rumah maupun ruang publik. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita dalam menghadapi bencana tersebut.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berten SP Panjaitan, pendengar, mengungkapkan adanya korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi, pendengar. Menurutnya sudah ada 2 korban meninggal yang dilaporkan, namun pihaknya terus memantau perkembangan informasi jumlah korban dari peristiwa gempa tersebut. Dan ia juga menyampaikan bahwa BNPB akan terus memantau perkembangan jumlah korban dan kerusakan yang terjadi imbas gempa, mendengar. Berten juga menyampaikan bahwa nantinya BNPB akan mengeluarkan secara resmi jumlah korban meninggal dan kerusakan bangunan yang terjadi akibat gempa di NTT tersebut. Pendengar, informasi ini kami kutip dari kompas.com.

0: Waktunya kentongan.
1: Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita harus waspada karena bencana bisa sewaktu-waktu datang. Tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bencana alam datang. Pertama, mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Anda harus tahu apakah daerah Anda termasuk rawan dengan bencana atau tidak. Jika tinggal di daerah yang rawan bencana, hal yang harus dipersiapkan ialah tempat evakuasi. Anda harus mengetahui lokasi terdekat untuk menyelamatkan diri agar ketika bencana datang, Anda tahu tempat untuk berlindung.
2: Kenapa harus begitu, Pak RT?
1: Nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi Anda harus sedini mungkin tahu di mana tempat teraman untuk disinggahi saat bencana datang. Jangan baru mencari ketika sudah kejadian. Itu terlambat. Hal terakhir yang tidak kalah penting lainnya adalah selalu menyiapkan obat-obatan di sekitar Anda. Ini secara khusus ditunjukkan jika Anda memiliki gangguan kesehatan kronis. Sebab secara umum, saat bencana datang, suplai obat yang diberikan ialah obat-obat yang standar. Sehingga ini akan menyulitkan Anda dan tim medis untuk mengobati penyakit tersebut. Paham semuanya?
3: Paham, RT.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 9 lewat 54 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Masih berkaitan dengan gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, BMKG memutakhirkan data gempa magnitudo 7,7 ya di Nage Keo, Nusa Tenggara Timur atau NTT menjadi magnitudo 7. Pendengar, gempa terasa di Makassar, Sulawesi Selatan hingga Denpasar, Bali. Gempa juga dirasakan pada skala 4 ya, sampai dengan 5 Ruteng ya, 5 Kota Bima, 5 Kabupaten Dompu dan 6 ND, lalu juga di wilayah Labuan Bajo, Maumere, Sumba Timur, Kupang hingga Kabupaten Sumbawa Barat, pendengar. Dan pada skala 4 magnitudo, getaran gempa pada siang hari dirasakan oleh orang banyak ya dalam rumah, lalu juga gerabah pecah, pintu jendela berderit. Sementara pada skala magnitudo 5, getaran dirasakan hampir semua penduduk dan orang banyak terbangun akibat getaran-getaran tersebut, pendengar. Tentu duka mendalam ya kami sampaikan untuk seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur dengan adanya bencana gempa yang baru saja terjadi pagi tadi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dini hari, pendengar. Di tengah rasa takut tentunya dan juga kepanikan serta kesedihan yang mungkin saja masih dirasakan ya saat ini oleh saudara-saudara kita di sana, tentu mari kita sama-sama mendoakan ya, sama-sama menguatkan hati, memberikan juga dan membagikan berbagai informasi-informasi yang akurat ya. Penting untuk Anda semua hendak ketika hendak mengirimkan informasi atau menyebarkan informasi untuk mengecek terlebih dahulu ya kebenaran dari informasi yang Anda dapatkan. Semoga saudara-saudara kita yang sedang menghadapi situasi sulit ini diberikan kekuatan, lalu juga keselamatan dan ketabahan, pendengar ya. Semoga seluruh proses penanganan dan juga evakuasi ya oleh pihak terkait dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat yang terdampak segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan tentunya ya. Kita berfokus pada masyarakat yang masih balita, lalu juga ibu hamil, masyarakat yang berada di rumah sakit yang juga bangunannya terdampak gempa. Ini tentu menjadi perhatian serius dari pihak-pihak terkait, pendengar. Dan tentu RRI Bogor akan terus mengupdate informasi berkaitan dengan gempa yang terjadi di NTT, pendengar. Namun waktu menunjukkan pukul 9 lewat 57 menit. Saatnya Delis harus pamit dari ruang dengar Anda di Bogor pagi ini, pendengar. Tepat pukul 10 nanti kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini dan Anda akan ditemani oleh rekan Alif Dayita. Delis pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Pagi Ini. Saatnya Anda mendengarkan

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor, siang ini.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya, akhir pekan ini kita seru-seruan bersama di Pro 1 RRI Bogor untuk program Bogor siang ini bersama Alif Dayita pendengar untuk edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat juga, selalu bahagia dan juga menjalani hari dengan penuh semangat dan juga penuh energi positif pendengar ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa sejenak untuk saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur yang baru saja tadi pagi mengalami musibah gempa bumi dengan skala besar begitu ya, dengan kekuatan yang cukup besar, bahkan menimbulkan peringatan dini tsunami yang juga dipantau tadi. Kalau sepantauan saya memang beberapa tsunami memang sudah terdeteksi begitu ya, meskipun memang ukurannya tidak besar, tapi judulnya tetap tsunami begitu, yang di ketinggian gelombangnya ini mencapai 0,14 meter dan juga 0,3 meter, bahkan kisarannya ada yang juga mencapai 0,54 meter hingga 0,23 meter pendengar ya. Semoga semuanya baik-baik saja, kita doakan dan juga penanganannya cepat dilakukan supaya mitigasi, apalagi kita sekarang juga harus mulai mengencangkan lagi mitigasinya pendengar ya. Dan juga tadi getaran gempa ini juga sampai sekarang masih menunjukkan adanya gempa bumi susulan pendengar ya, dengan kisaran magnitudonya 3,6 hingga 6,2 setelah gempa pertama tadi 7,7 skala Richter, magnitudo 7,7. Jadi kita doakan bersama, semoga semuanya aman, semuanya terkendali begitu ya pendengar ya. Setelah ini kita akan mulai untuk rangkaian Bogor siang ini dengan kabar seputar ruang inklusi dan juga disabilitas dalam segmen pertama untuk Bogor siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan, dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebagaimana kita ketahui pada Sabtu pagi hari ini, tepatnya pukul 4.58 waktu Indonesia Barat, gempa bumi tektonik cukup kuat berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur. Peringatan dini tsunami sempat dikeluarkan oleh BMKG untuk sejumlah wilayah pesisir sebelum akhirnya resmi diakhiri setelah situasi dipastikan aman. Peristiwa gempa bumi yang terjadi di tengah masyarakat ini menjadi pengingat yang sangat nyata bagi kita semua betapa vitalnya kesiapsiagaan dan juga mitigasi bencana yang sigap di lapangan, pendengar. Di tengah situasi tanggap bencana ini, keberadaan dan juga penguatan unit layanan disabilitas atau ULD di penanggulangan bencana yang dibentuk oleh BPBD Nusa Tenggara Timur menjadi tumpuan yang sangat krusial. Di mana penguatan sistem kebencanaan yang inklusif ini dihadirkan untuk memastikan bahwa saat situasi darurat seperti gempa pagi ini terjadi, kelompok rentan, khususnya para penyandang disabilitas, tidak ada yang tertinggal, pendengar. Baik dari sisi akses informasi peringatan dini, proses evakuasi yang aksesibel, hingga penanganan pasca bencana di posko-posko pengungsian. Langkah ini membuktikan kalau penanggulangan bencana tidak hanya soal kecepatan respons, pendengar ya, tetapi juga tentang nilai kemanusiaan dan kesetaraan hak perlindungan bagi seluruh lapisan warga. Keberadaan ULD PB atau tadi bisa kita sebut unit layanan disabilitas penanggulangan

Masalah yang paling umum ya dalam pembentukan dan pemfungsian ULD ini terkait pemahaman dari teman-teman disabilitas sendiri pendengar. Disampaikan oleh Ketua ULD PB Provinsi NTT Desderdea Kani bahwa masalah lainnya juga adalah pihak BPBD yang tidak memahami isu disabilitas. Karena kenyataannya mereka sering menganggap ULD adalah tanggung jawab teman-teman organisasi penyandang disabilitas. Padahal semuanya pasti juga memiliki tanggung jawab yang sama begitu ya, untuk menyelamatkan nyawa ya. Karena tidak ada yang tidak ada nyawa yang murah, istilahnya kayak gitu ya. Dan hambatan koordinasi ini juga diperberat oleh faktor finansial, seperti kesulitan biaya transportasi harian bagi para pengurus disabilitas, karena sebagian besar dari mereka ini tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga kendala biaya operasional sangat mengganggu efisiensi unit pendengar. Dan sebagai langkah konkret kedepannya, forum koordinasi ini telah menyusun rencana tindak lanjut terukur untuk periode Agustus hingga Desember 2026, di mana penanggulangan bencana yang eksklusif ini diharapkan tidak lagi sekedar formalitas tertulis, melainkan aksi nyata di lapangan. Jadi mari kita doakan saudara-saudara kita di NTT agar tetap tenang, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta tetap waspada terhadap potensi gempa susulan pendengar ya. Dan untuk Anda juga pastikan untuk selalu memantau informasi resmi hanya dari BPBD dan juga BMKG.

Saat terjadi bencana, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya. Kesiapsiagaan bencana menjadi elemen penting untuk mengendalikan resiko. Dan keluarga merupakan bantuan utama bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh keluarga kepada lansia dan penyandang disabilitas sebelum bencana terjadi, di antaranya, memberikan edukasi bencana, resiko, dan cara mengatasinya kepada lansia dan penyandang disabilitas. Mengkomunikasikan sistem peringatan dini sesuai dengan jenis disabilitasnya. Mempersiapkan perlengkapan darurat yang berisi obat-obatan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Melibatkan lansia untuk menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan meningkatkan keamanan rumah maupun ruang publik. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita dalam menghadapi bencana tersebut.

Pendengar, sebuah ruang publik sejatinya baru benar-benar terasa ramah ya ketika setiap orang tanpa terkecuali memiliki tempat, akses, dan juga penghargaan yang sama di dalamnya. Pesan indah inilah yang terpancar kuat di sepanjang kawasan Malioboro, Yogyakarta, pendengar. Melalui perhelatan parade bertajuk Suara Inklusi untuk Semua, ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat bersatu padu menyuarakan semangat kesetaraan dan kebersamaan. Mulai dari komunitas penyandang disabilitas, pelajar, kemudian organisasi masyarakat, hingga jajaran aparat TNI dan Polri ini berjalan beriringan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1000 meter dari Malioboro hingga ke titik 0 km Jogja, pendengar. Tidak hanya itu, momen ini menjadi sangat berkesan ya, karena ketika sekitar 1000 kawan-kawan disabilitas secara bersama-sama mengumandangkan teks proklamasi menggunakan bahasa isyarat. Sebuah persembahan inklusif yang tidak sekedar mengukir sejarah rekor muri ya, tapi juga menegaskan bahwa semangat proklamasi dan kemerdekaan adalah milik seluruh warga negaranya. Kawasan Malioboro pada Rabu sore ya, tepatnya tanggal 12 Agustus kemarin benar-benar berubah menjadi panggung keberagaman. Mulai dari penampilan tari saman yang dibawakan Anggun oleh anak-anak penari Down Syndrome, ada juga pameran karya UMKM disabilitas, dan juga panggung seni yang menghadirkan musisi bertalenta seperti Putri Ariani, pendengar. Acara ini membuktikan bahwa disabilitas bukan tentang keterbatasan ya, melainkan tentang bagaimana lingkungan dan masyarakat memberi kesempatan serta ruang yang setara untuk berkarya. Pendengar, mewujudkan Indonesia yang inklusif bukan hanya tanggung jawab satu pihak ya. Langkah ini dimulai dengan dari keterbukaan cara pandang kita dalam merangkul perbedaan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih dari Yogyakarta pendengar, kali ini ada sebuah pesan yang disampaikan dari salah satu parlemen ya, dari salah satu anggota legislatif, tepatnya Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediyati Soeharto atau Titik Soeharto pendengar, yang mengajak masyarakat untuk memandang penyandang disabilitas dari semangat dan kemampuan berkaryanya. Dan ini disampaikan dalam acara Suara Inklusi untuk Semua 2026 di Yogyakarta mendengar, yang juga tadi sudah kita bahas bersama ya, turut mencatatkan rekor MURI pembacaan teks proklamasi berbahasa isyarat oleh 1000 penyandang disabilitas. Titik Soeharto ini juga menekankan pentingnya dukungan keluarga bagi anak berkebutuhan khusus, karena menurutnya setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan penuh kasih sayang serta kesempatan yang setara pendengar. Ia juga menambahkan, kasih sayang orang tua, kesabaran guru, dan juga kepedulian masyarakat menjadi kekuatan penting yang membantu anak-anak tumbuh percaya diri dan mandiri. Tentu saja ini sejalan dengan semangat pembangunan yang berpusat pada manusia menuju Indonesia Emas 2026 pendengar. Senada dengan itu, disampaikan juga oleh Ketua Panitia sekaligus founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari, menjelaskan bahwa acara yang digelar di Yogyakarta Rabu kemarin ini diselenggarakan murni atas semangat gotong royong panitia dan juga relawan. Mereka mempunyai semangat yang sama, satu semangat untuk berkontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara pendengar. Dan inilah informasi terakhir dalam segmen Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari Sabtu akhir pekan ini pendengar. Tetaplah bersama kami karena setelah ini kita akan segera bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan informasi yang Anda simak tadi juga bisa Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oporto Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Joao Mario non si alza, attenzione a questo sinistro dalla distanza da parte

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Well, that's what we want.
2: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Mendengar Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozon Doce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Caesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya, tertekan. Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya gini, mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuatu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini. Pro 1 RRI Bogor.

Bersama kami Pro 1 RRI Bogor, mendengar Anda masih ditemani Alif Dehita untuk Bogor siang ini. Kembali akan kami hadirkan informasi terkait update ya dari peristiwa gempa bumi dan juga tsunami yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mengatakan berdasarkan laporan terakhir yang diterima sebanyak 5 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa dengan magnitudo 7,7 di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pendengar. Berarti jumlahnya sudah bertambah, pendengar, dari yang tadi sebelum saya berangkat itu dilaporkan ada 1 korban meninggal dunia, kemudian juga ditambahkan lagi ada 3. Kali ini yang terbaru adalah 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Dan hal ini disampaikan Gubernur NTT ketika menggelar jumpa pers bersama dengan pihak terkait, mulai dari BMKG, BPBD, SAR, serta TNI Polri untuk penanganan lanjutan dampak gempa di Flores, pendengar. Ia juga menambahkan korban meninggal dunia terdiri dari 2 orang di wilayah Maumere, Kabupaten Sika, dan juga 3 lainnya ada di Kabupaten Manggarai, pendengar. Korban yang meninggal disebutkan diduga akibat reruntuhan bangunan yang ambruk saat gempa bumi terjadi. Melki juga menambahkan data detail terkait korban jiwa, mulai dari meninggal dunia dan luka-luka akan disampaikan sekembalinya dari Flores, pendengar. Terkait kerusakan, ia juga menyampaikan bahwa saat ini beberapa ruas jalan di Flores juga terputus, serta ada juga longsor akibat gempa yang terjadi, pendengar. Informasi yang dihimpun dari antara NTT, pendengar, juga yang tadi juga disampaikan bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen TNI Suharyanto nantinya bersama dengan Menko PMK atau Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno akan segera menuju Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. Dan Kepala BNPB juga mengarahkan dukungan 1 unit helikopter untuk membantu mobilisasi logistik dan mendukung kebutuhan operasional penanganan darurat, termasuk juga kemungkinan evakuasi apabila dibutuhkan, pendengar ya. Dan tentu saja dukungan udara ini menjadi penting mengingat karakteristik dari wilayah NTT yang terdiri atas banyak pulau dan memiliki tantangan akses antar daerah, pendengar. Dukungan logistik juga dan peralatan juga disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan. Dan berdasarkan tadi sudah disampaikan bahwa korban meninggal dunia disampaikan oleh gubernur ada 5 orang. Sementara itu sekitar 2.000 warga di Kabupaten Nagekeo melakukan evakuasi mandiri sebagai langkah kewaspadaan setelah gempa dan adanya peringatan dini tsunami. Sedangkan di Kota Bima sendiri tercatat 1 kepala keluarga atau 6 jiwa terdampak, pendengar. Informasi terkait perkembangan terkini ataupun juga bagaimana penanganan pasca gempa bisa Anda akses juga di laman resmi kami rri.co.id, pendengar.

Sobat RRI, ketika berbicara tentang surga bawah laut Indonesia, banyak orang langsung teringat Raja Ampat atau Bunaken. Namun tahukah Anda, di timur Indonesia ada sebuah pulau yang keindahan bawah lautnya tak kalah memukau. Bahkan masih relatif sepi dari wisatawan. Pulau itu adalah Pulau Alor, sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal memiliki salah satu ekosistem laut paling kaya di dunia. Mengapa Pulau Alor disebut sebagai surga bawah laut yang masih jarang dijelajahi? Mari kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Alor terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara dan berbatasan langsung dengan wilayah Laut Internasional serta negara Timor Leste. Pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Alor yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan pemandangan alam yang masih sangat alami. Ibu kotanya berada di Kalabahi, sebuah kota pesisir yang menjadi pintu gerbang utama menuju berbagai destinasi wisata di Alor. Meski memiliki kekayaan alam luar biasa, Pulau Alor belum seramai destinasi wisata populer lainnya di Indonesia. Justru karena itulah, banyak penyelam dunia menyebut Alor sebagai salah satu permata tersembunyi di Nusantara. Sobat RRI, perairan Alor dikenal memiliki biodiversitas laut yang sangat tinggi. Di kawasan ini terdapat puluhan titik penyelaman dengan karakteristik yang berbeda-beda. Terumbu karangnya masih sehat, visibilitas air lautnya sangat jernih, dan arus lautnya membawa berbagai jenis ikan tropis. Penyelam bisa menemukan berbagai biota laut, seperti ikan karang berwarna-warni, penyu, hingga makhluk laut kecil yang unik. Bahkan beberapa lokasi penyelaman di Alor dikenal sebagai tempat favorit bagi para pecinta mud diving, yaitu menyelam untuk mencari spesies laut kecil yang langka dan unik. Tak hanya itu, beberapa titik penyelaman juga memungkinkan wisatawan melihat kawanan ikan besar berenang di antara dinding karang yang curam. Keindahan ini membuat Alor sering masuk dalam daftar destinasi diving terbaik di dunia. Sobat RRI, keistimewaan Pulau Alor tidak hanya terletak pada keindahan lautnya. Pulau ini juga memiliki kekayaan budaya yang unik. Salah satu tradisi yang terkenal adalah tenun ikat Alor, kain tradisional dengan motif khas yang dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat Alor juga dikenal memiliki keragaman bahasa daerah yang cukup banyak untuk ukuran satu wilayah. Di daratan, wisatawan bisa menikmati panorama perbukitan, pantai yang masih alami, hingga desa-desa tradisional yang mempertahankan budaya lokal mereka. Perpaduan antara alam dan budaya inilah yang membuat Pulau Alor menjadi destinasi wisata yang sangat istimewa. Sobat RRI, meskipun belum sepopuler destinasi wisata lain di Indonesia, Pulau Alor memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Banyak wisatawan mancanegara yang datang khusus untuk menyelam di perairan Alor. Namun karena lokasinya yang cukup jauh dan aksesnya yang masih terbatas, kawasan ini tetap terjaga keasriannya. Justru inilah yang membuat Alor begitu menarik bagi para pencinta petualangan dan wisata alam. Pulau ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki banyak keindahan alam yang belum sepenuhnya dijelajahi. Sobat RRI, Pulau Alor mungkin belum seterkenan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Namun keindahan alam bawah laut, kekayaan budaya, serta suasana yang masih alami menjadikannya salah satu permata tersembunyi di timur Nusantara. Surga kecil yang menunggu untuk dijelajahi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

55 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan segmen religi. Kita jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan zuhur di wilayah Bogor dan sekitarnya yang pada hari ini akan berkumandang pada pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami lanjutkan untuk rangkaian Bogor siang ini dengan koleksi lagu-lagu degungan, dan nantinya kita juga akan simak bersama obrolan budaya berjaringan, pendengar ya, untuk Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon yang kali ini akan dihadirkan dari RRI Cirebon, mengangkat tema tradisi panjang jimat, akulturasi budaya dan pelestarian nilai-nilai Islam dalam peringatan Maulid Nabi di Keraton Kesultanan Cirebon, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, kita akan jeda sejenak, jadi tetaplah bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga? Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

disajikan dari RRI Cirebon, pendengar. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa hari ini obrolan budaya akan mengangkat tema tradisi panjang jimat, akulturasi budaya, dan pelestarian nilai-nilai Islam dalam peringatan Maulid Nabi di Keraton Kesultanan Cirebon. Dan nantinya juga obrolan budaya berjaringan akan dipandu oleh rekan kami Rina Agustini bersama dengan narasumber Elang Mamat Nurahmat, Ketua Sanggar Kelapa Jajar Keraton Kesultanan Kanoman, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Setelah itu kami akan hadirkan rangkaian Bogor Sore ini kembali, maksud kami Bogor Siang ini kembali ke ruang dengar Anda.

Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak.

0: Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan.

0: merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk siang hari ini, saya Rina Agustini memandu Anda di siaran budaya berjaringan RRI Pro 4 Bandung, RRI Pro 1 Bogor, dan tentunya siaran ini disiarkan dari RRI Pro 1 Cirebon dengan tema Tradisi Panjang Jimat, Akulturasi Budaya dan Pelestarian Nilai-Nilai Islam dalam peringatan Maulid Nabi di Keraton Kesultanan Cirebon. Sudah hadir di studio narasumber kami, yaitu Ketua Sanggar Kelapa Jajar Keraton Kesultanan Kanoman, ada Lang Mamat Nur Rahmat. Langsung saja Rina akan sapa. Selamat siang Lang Mamat.
2: Selamat
1: nih.
2: Siang.
1: Kabar sehat untuk siang hari ini?
2: Alhamdulillah. Sehat.
1: Cirebon lagi panas banget. Tapi suasananya makin meriah semarak karena memang ada meludan.
2: Iya, betul.
1: Iya, betul ya. Dan mengenai tema kita, yaitu tradisi panjang jimat, akulturasi budaya dan pelestarian nilai-nilai Islam dalam peringatan Maulid Nabi di Keraton Kesultanan Cirebon ya, Elang ya. Mungkin kalau misalnya Elang bisa menceritakan dulu kepada pendengar ini ya, makna kata panjang jimat ini apakah punya filosofi khusus dalam kehidupan masyarakat yang ada di Cirebon? Silakan Lang.
2: Ya, sebenarnya makna dari kata panjang jimat itu kalau bisa diartikan, kita orang Cirebon biasanya menyebut panjang itu dengan kata lain piringnya. Piring itu namanya panjang. Makanya kalau orang tua zaman dulu coba bikin ajang gitu ya, ya itulah menyiapkan makanan di piring. Nah, panjang jimat itu yaitu piring atau disebut piring peninggalan orang tua kita zaman dahulu yang diarak nantinya di malam panjang jimat tadi yang kita sebut itu malam pelal.
1: Dan kenapa tradisi panjang jimat sendiri ini menjadi salah satu tradisi yang terus dipertahankan Lang hingga saat ini?
2: Ya, karena Cirebon itu sebagai pusat siarnya para wali, jadi tradisi Maulid Nabi tadi dimeriahkan dengan arak-arakan panjang jimat. Nah, panjang jimat ini adalah runtutan dari peringatan Maulid Nabi yang ada di Kesultanan Cirebon tadi.
1: Dan tradisi panjang jimat sendiri ini disebut sebagai salah satu bentuk akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam juga ya. Dan mungkin kalau misalnya bisa diceritain bagaimana, apa saja bentuknya dan unsur-unsur budaya lokal apa saja yang masih terlihat dalam pelaksanaan tradisi panjang jimat inilah.
2: Ya, di keraton itu terutama di Keraton Kanoman itu sangat kental sekali sebetulnya unsur budaya dengan siarnya. Karena di dalam iring-iringan panjang jimat, ketika panjang jimat ini keluar, iring-iringannya itu diiringi dengan gamelan sekaten. Nah, di budaya gamelan sekaten itu berbunyi mengiringi arak-arakan panjang jimat. Dan yang ikut dalam arak-arakan panjang jimat itu selama dalam perjalanan menuju masjid, dari keraton menuju masjid, itu berselawat Nabi. Nah, itulah jadi pembauran antara budaya dengan unsur siarnya itu sangat kental sekali. Jadi kalau itu bisa kita rasakan lah pada saat malam pelal, iring-iringan panjang jimat itu akan sangat terasa lagi. Kita memperingati Maulid Nabi dengan baluran budaya Cirebon tadi.
1: Dan filosofi yang terkandung dalam prosesi membawa atau mengarak berbagai perlengkapan dalam panjang jimat itu apa?
2: Ya, filosofi untuk mengarak panjang jimat itu adalah kita menghormati para leluhur kita. Kita diingatkan bahwa peninggalan-peninggalan leluhur kita itu untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak terlahir sekarang ini kalau tanpa perjuangan terdahulu.
1: Betul-betul.
2: Perjuangan siar Islam di Cirebon, itu juga yang memperjuangkan adalah leluhur-leluhur kita. Artinya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu sangat berperan sekali dengan adanya arak-arakan Pajang Cimat ini.
1: Oke. Dan ini juga kan ada hidangan ataupun makanan juga ya, Lang, ya, yang menjadi bagian penting dalam tradisi ini gitu loh. Dan menariknya masyarakat Cirebon juga menantikan nih ya hidangan-hidangan yang katanya sih nanti ada berkahnya.
2: Iya.
1: Ambil barokahnya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya Lang bisa ceritakan.
2: Betul. Di dalam iring-iringan Panjang Jimat itu diantaranya ya tadi ya ada di dalamnya itu ada apa susunan nasi dengan berbagai lauk pauk hasil bumi yang didapatkan di masyarakat, terus juga ada buah-buahan ya, yang disajikan, dan ini semua untuk masyarakat ya. Di dalam Panjang Jimat itu terkenal dengan nasi jimat ya. Nasi jimat itu orang menyebutnya sega rasul atau nasi rasul, karena di dalam pembikinan nasi rasul itu selalu mengucapkan selawat dari mulai beras sampai dengan jadi nasi, sampai diajangkan, sampai dibagikan, itu kita tidak boleh lepas mengucapkan apa namanya selawat tadi. Itu mungkin keberkahan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat luas. Makanya segitu banyaknya orang itu harus kebagian semua. Makanya kita sebutnya nasi jimat tadi.
1: Nasi jimat.
2: Karena ya tadi pembuatannya juga dengan perjuangan membaca salawat tadi.
1: Oke. Dan Elang, tadi dijelaskan kalau ternyata diawali dengan gamelan sekaten, baru nanti ada arak-arakan. Ini prosesinya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa biasanya nih? Karena panjang juga ya.
2: Panjang jimat akan keluar itu tepat pukul 9 malam. Itu ditandai dengan dibunyikannya lonceng yang ada di keraton. Itu berarti menunjukkan tepat jam 9. Dan iring-iringan ini secara otomatis ketika jam 9 sudah pakemnya atau sudah wajib harus keluar, ya keluar, walaupun dalam keadaan cuaca apapun. Nah, ini yang menarik buat kita, karena di situ ada apa ya, suatu kedisiplinan atau kewajiban yang memang dengan cuaca apapun ya kita harus berangkat, ya harus berangkat, harus dilaksanakan, ya harus dilaksanakan. Nah, itu yang bisa kita ambil dari apa Panjang Jimat tadi mungkin.
1: Okay. Tapi Elang sebagai ketua Sanggar Kelapa Jajar, kalau misalnya Elang sendiri melihat posisi tradisi Panjang Jimat dalam keseluruhan tradisi budaya yang ada, bagaimana nih Elang?
2: Kalau saya sebagai masyarakat Cirebon umumnya ya sangat bangga sekali. Sangat bangga karena tradisi Panjang Jimat ini tidak didapatkan di kota-kota lain ya. Panjang Jimat hanya di Cirebon, atau Malam Pelal hanya di Cirebon. Mungkin di daerah-daerah lain akan mengadakan perayaan Maulid Nabinya itu dengan tradisi mereka sendiri. Tapi ya di Cirebon ini sangat populer tadi arak-arakan Panjang Jimat tadi. Ya, banyak yang menantikan, banyak yang menunggu. Artinya mereka ingin menyaksikan peninggalan-peninggalan yang akan diarak oleh para pengarak Panjang Jimat tadi sampai Malam Pelal tadi ya.
1: Sebenarnya siapa saja yang terlibat dalam prosesi Panjang Jimat ini? Selain tentunya masyarakat umum pasti secara visual nonton gitu ya. Tapi yang masuk dalam barisan hingga arak-arakan tersebut siapa saja sih?
2: Ya, di situ sebetulnya sudah ada petugas-petugas petugas di dalam arak-arakan Panjang Jimat. Kalau famili keraton sudah jelas lah, sudah ada. Artinya Mama Sultan juga ada, Pangeran Pati juga ada, ya semua famili, dan abdi dalam yang bertugas untuk mempersiapkan sampai dengan keluarnya panjang jimat. Nah, pengiring-pengiringnya itu ya banyak di situ para abdi dalam yang mengiringi panjang jimat, dan mereka secara otomatis sudah ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setiap pelaksanakan itu sudah tidak ada yang ngatur lagi, sudah
1: tahu ya. Tapi kalau misalnya menurut Lang sendiri, adakah bagian tertentu dari prosesi panjang jimat yang sering salah pahami gitu ya oleh masyarakat, dan mungkin bagaimana Lang juga bisa menjelaskannya gitu?
2: Ya, orang melihat ini sebetulnya sebagai unsur kekayaan budaya yang ada di kita, tetapi di situ kebanyakan orang salah mengartikan, salah memahami. Sebetulnya yang kita peringati kan juga Kanjeng Nabi, gitu kan. Cuma di sini ada ibaratnya kekuatan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita. Nah, itu mereka baurkan antara budaya dengan siar agama. Tetapi orang ini kadangkala berpikiran pendek, ya tidak panjang. Di situ sebetulnya kalau misalkan kita pelajari benar-benar apa yang diamalkan di arak-arakan panjang jimat itu, ya banyak sekali, sebuah gotong royong, sedekah kepada orang harus banyak, membaca selawat harus banyak, ya. Ya, kalau misalkan kita mau mempelajari dan memahami itu, sebetulnya unsur siarnya itu banyak sekali. Dan di situ ada simbol perawan Sunti.
1: Nah, perawan Sunti
2: itu kan berarti simbol menjaga kesucian. Nah, tadi kalau kita mau mengamati betul-betul, berarti ya memang ini Islam itu ya kita difokuskan atau diajarkan untuk menjaga kesucian kita. Tapi kan dibaur dengan tadi adat dan tradisi. Difilosofikan sebagai perawan Sunti tadi, ya. Nah, itu banyak sekali kalau kita mau pelajari itu.
1: Baik, di tengah perkembangan zaman dan juga perubahan gaya hidup masyarakat, kira-kira tantangan terbesar dalam mempertahankan tradisi panjang jimat ini apa nih, Lang?
2: Ya, tantangan terbesarnya ya tadi perkembangan zaman kita sudah tergeser dengan banyaknya sekali informasi yang beredar. Kalau kita itu sudah ketergantungan dengan HP ya misalkan. Nah, ini juga akan ada pergeseran pengaruh, karena budaya yang selama ini kita jaga, apakah mampu kedepannya ini lestari? Kalau misalkan pergeseran ini terus menerus, nah ini harus ada apa kan dikatakan generasi penerus berikutnya.
1: Betul.
2: Karena tidak mungkin kan usia kita akan langgeng selamanya. Nah, ini harus kita ajarkan atau kita beri pengertian kepada generasi penerus akan makna tradisi yang sudah tersebar, sudah dilaksanakan di kesultanan tadi.
1: Tapi sejauh ini pelibatan dari generasi muda terhadap prosesi panjang jimat apakah banyak?
2: Ya, di sini kalau misalkan di keraton itu akan mengandalkan keturunan. Salah satu contoh gini, Nayaga Sekaten atau pemusik Sekaten itu yang membunyikan itu harus keturunan daripada pemusik itu sendiri. Ya, anaknya misalkan. Nah, itu harus meneruskan. Begitu juga di dalam iring-iringan panjang jimat tadi. Misalkan di dalam iring-iringan panjang jimat ada yang bertugas membawa tombak. Di dalam iring-iringan tersebut itu biasanya membawa anak laki-lakinya untuk mengenal bahwa kalau di keraton itu orang tuanya itu bertugas pegang ini. Jadi tidak ada perintah di situ. Jadi akan dengan sendirinya orang tua ini akan mengajarkan, meneruskan kebiasaan atau tradisi yang sudah dibawakan oleh leluhur mereka.
1: Okay.
2: Begitu juga family-family yang ada di keraton. Nah, ini terutama di situ ada tugas daripada Pangeran Batik, tugas dari Pangeran Kumisi. Nah, ini keturunan-keturunannya yang harus mengikuti.
1: Okay.
2: Harus membawa anaknya ya untuk mempelajari.
1: Baik, kira-kira kalau misalnya sekarang ini, saat ini persiapan menuju nanti pelal alias prosesi panjang jimat, sekarang ini lagi sibuk apa nih?
2: Ya, kalau kesibukan di keraton ya mulai dari 40 hari sebelumnya sudah.
1: Udah sibuk.
2: Sibuk sebetulnya, ya.
1: Yeah.
2: Nah, itu banyak sekali jadwal-jadwal yang ada di keraton ini. Ya. Terutama seperti kemarin itu Rebo Wekasan.
1: Okay.
2: Nah, Rebo Wekasan itu ditandai dengan sebelum Rebo Wekasan itu ada acara memayu. Memayu itu membersihkan seluruh keraton ya, halaman keraton, tempat gamelan sekaten gitu kan. Itu dibersihkan semua baru memayu. Terus setelah memayu ada acara tadi Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu kita biasanya sedekah apem, ada acara sedekah apem. Terus yang tradisi yang sekarang udah mulai agak-agak hilang itu tradisi tawurji.
1: Oh, iya.
2: Nah, tawurji itu ada di Rebo Wekasan. Jadi tawurji itu mengajarkan kita bersedekah.
1: Okay.
2: Bersedekah di situ ada acara sawer. Sawer yang nanti para abdi dalam, masyarakat sekeliling apa ya boleh berebut di situ. Nah, itu di keraton masih dilaksanakan tradisi itu.
1: Oke, okay, baik. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kira-kira ya, pesan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat Cirebon khususnya dan juga pendengar pada umumnya mengenai tradisi ya panjang jimat ini, Lang, silakan.
2: Ya, saya menghimbau ya kepada seluruh masyarakat Cirebon berbondong-bondong datang ke Buludan Kesultanan Cirebon karena ini adalah momen yang keluarnya cuma setahun sekali.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul.
2: Ya, dan ini saya sangat gembira sekali ketika perayaan Maulid Nabi atau Panjang Jimat ini dirayakan oleh seluruh masyarakat Cirebon yang ada di luar ataupun di dalam Cirebon itu sendiri.
1: Artinya juga masyarakat Cirebon juga patut berbangga diri ya, dan juga ikut menjaga pelestarikannya juga ya, Lang ya. Baik. Terima kasih tentunya untuk kehadirannya siang hari ini, Lang Mamat Nur Ahmad, Ketua Sanggar Kelapa Jajar Keraton Kesultanan Kanoman. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih dalam lagi ya, seperti itu ya. Sukses selalu. Selamat siang. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar di siaran Budaya Berjaringan RRI Pro 4 Bandung, RRI Pro 1 Bogor, dan hingga di sini Rina menemani Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Demikian siaran Budaya Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa. Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Selamat kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Saatnya kita jelang bersama Warta Astacita akhir pekan, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi, Anda mengikuti Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Masih ada kegiatan-kegiatan perusahaan atau transporter limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3-nya dengan cara yang proper.
2: Tanggung jawab keamanan itu sebenarnya bukan hanya milik TNI Polri Pemda, namun masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga sama-sama.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Asta Cita dari Bogor siang ini dalam edisi akhir pekan, Sabtu 15 Agustus 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia akan meregulasi ketat aturan pengolahan limbah industri berbahaya pasca kunjungan kerja di Kabupaten Bogor. Melalui apel kebangsaan Jaga Rawat Jawa Barat, perkuat sinergi pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat. Cabang olahraga Sambo Indonesia Kabupaten Bogor mematangkan persiapan jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Inilah Warta Asta Cita RRI Bogor akhir pekan selengkapnya bersama saya, Alif Dayita.

0: Kami awali Warta Astacita pada hari ini dengan informasi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia akan meregulasi ketat aturan pengolahan limbah industri berbahaya pasca kunjungan kerja di Kabupaten Bogor. Berikut informasi selengkapnya.
1: Kabupaten Bogor memiliki riwayat yang cukup banyak terjadinya kasus pencemaran bahan kimia berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh para pelaku industri di berbagai wilayahnya. Di ujung timur Kabupaten Bogor misalnya, limbah buangan pabrik diduga banyak yang dialirkan ke Sungai Cilengsi begitu saja hingga dikeluhkan oleh warga. Bahkan dikeluhkan dampaknya oleh warga hingga mengalami gatal seperti yang dialami Ibu Ida, warga Cilengsi, Kabupaten Bogor.
2: Ini udah berobat ke Bidan Hilda, udah kemana aja, yang enggak cuman ke dokter kulit doang. Abis lah.
3: Gatal-gatalnya udah berapa hari yang diderita sama bayi?
1: Selain gatal, aliran Sungai Cilengsi juga kerap berubah warna, kehitaman atau kecoklatan. Beberapa warga lainnya juga mengeluhkan banyaknya ikan budidaya warga yang mati menggunakan aliran sungai tersebut. Beberapa lainnya juga mengeluhkan bau menyengat dan lengket dari aliran sungai yang mereka gunakan sehari-hari.
2: Berubahnya kuning, terus sekarang mah lengket, dari dulu juga lengket. Bau nggak dipakai tuh waktu lengket, waktu bau mah, geli, bau banget. Abis mandi merang itu mah kayak apa gitu, gatal-gatal dikit gitu, gatal. Gatal aja, terus udah kering baru enakan. Udah pakai sholat juga.
1: Belum lama ini Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat melakukan kunjungan kerja ke perusahaan pengolahan limbah B3 di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor pada Kamis 13 Agustus 2026. Menteri Lingkungan Hidup itu pun akan memperketat aturan dalam tata kelola limbah B3 perusahaan seperti yang berada di Kabupaten Bogor.
4: Kami jujur saja ingin lebih memperkuat regulasi dalam pengawasan dan juga manajemen limbah B3 ini, karena disinyalir ya itu masih ada kegiatan-kegiatan perusahaan atau transporter limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3-nya dengan cara yang proper, yang baik.
1: Kabupaten Bogor memiliki kawasan industri yang cukup luas dan tersebar, mulai dari ujung timur dan utara bahkan sebagian di wilayah selatan. Regulasi utama pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021. Rencana perubahan regulasi pada turunan dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup tahapan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penimbunan limbah B3.
0: Ke informasi selanjutnya, pendengar, Kabupaten Bogor mengirimkan 26 orang kontingen yang diberangkatkan ke Eropa Timur dalam rangkaian Festival Budaya di Hungaria dan Serbia ke-25. Pelepasan kontingen dilakukan oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto. Keikutsertaan ini menjadi kesempatan bagi para pelaku seni asal Kabupaten Bogor untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional pada 16 Agustus nanti. Dari 26 anggota kontingen, sebanyak 12 orang merupakan anak-anak yang akan tampil membawa kesenian Indonesia. Salah satu perwakilan kontingen, Fitri, mengungkapkan selain membawa misi budaya Nusantara, juga akan memperkenalkan Kabupaten Bogor.
5: Tentunya sih latihan, dan juga selain latihan, mental fisik, terus juga administrasi-administrasi kita udah siapkan dari jauh-jauh hari, dari tahun kemarin.
6: Misi kebudayaan yang bakal dibawa seperti apa sih?
5: Itu satu, ngebawain tarian-tarian Nusantara, tarian-tarian yang ada di Indonesia, kayak Papua, dari daerah Papua, dari daerah Jawa Barat tentunya. Dan tentu juga kita membawakan tarian Talas Bogor yang khususnya dari Bogor. Kita mau mengangkat Kabupaten Bogor.
7: Tarian Kabupaten Bogor apa?
8: Talas Bogor.
5: Talas Bogor.
9: Oh, Talas Bogor.
0: Misi budaya tersebut juga menjadi bagian dalam soft diplomasi dan promosi wisata yang diprakarsai Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kehadiran kontingen Kabupaten Bogor diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan seni dan budaya daerah kepada masyarakat dunia. Bagi Kabupaten Bogor, keberangkatan ini bukan sekedar perjalanan ke luar negeri. 12 anak yang tampil membawa tarian tradisional menjadi duta kecil yang memperkenalkan identitas budaya Bogor sekaligus Indonesia di panggung dunia. Pelestarian kebudayaan terus dilakukan melalui pewarisan pengetahuan dan keterampilan dari para maestro kepada generasi muda, salah satunya melalui belajar bersama Maestro Kriya Bambu 2026. Berikut laporan langsung dari reporter kami, Ade Sri.
8: Baik pendengar, saya Ade Sri melaporkan langsung dari Yayasan Bambu Indonesia Bumi Cibinong Indah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Saat ini sedang berlangsung pagelaran syukuran belajar bersama maestro atau BBM Kriya Bambu 2026. Acara ini diawali dengan penampilan angklung dari Gema Bambu Nusantara dan pertunjukan pencaksilat sebagai bagian dari penyambutan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Fadlizon. Setelah penampilan pembuka tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan senam kebudayaan Indonesia yang diikuti peserta komunitas budaya dan masyarakat lebih dari 300 orang dari komunitas budaya Bambu Cibinong dan Cimande hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini menjadi rangkaian penutup proses pembelajaran 5 peserta BBM Kriya Bambu 2026 bersama Maestro Janika Nangga Miharja selama 30 hari. Selama mengikuti proses tersebut, peserta mempelajari berbagai keterampilan Kriya Bambu hingga menghasilkan karya berupa saung rangon. Dalam sambutannya, Maestro Aki Jatnika Nangga Miharja menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia atas dukungan terhadap berbagai kegiatan yang dapat mempromosikan kebudayaan, khususnya bambu yang menjadi salah satu ciri khas Tanah Sunda. Kegiatan yang turut dihadiri Menteri Kebudayaan Fadlizon serta Maestro Seni Jaja Miharja dalam kesempatan tersebut, Fadlizon menyampaikan sambutannya sebagai berikut.
9: Memang kebudayaan kita ini sangat kaya, terlalu kaya. Saking terlalu banyaknya kita bingung mana yang mau kita promosikan, gitu ya. Saking kebanyakan. Ada negara-negara yang budaya, ekspresi budaya itu sedikit, sehingga gampang. Kita ini saking kebanyakannya, ya. Akhirnya take it for granted. Take it for granted itu artinya ya sudahlah, kita ini memang banyak, gitu. Padahal ini yang perlu kita gali dan juga banyak yang kemudian karena kita kurang menghargai kadang-kadang budaya kita, dan ada juga di masa lalu lebih banyak menghargai budaya asing gitu ya. Nah, kita lupa dengan budaya dan akar budaya kita sendiri.
8: Baik, program Belajar Bersama Maestro merupakan program Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk belajar langsung bersama maestro melalui proses residensi selama 30 hari. Hingga laporan ini disampaikan, kegiatan masih berlangsung dengan rangkaian pentas Kacapi Suling dan Mantra Sunda atau Pituduh Kahuripan yang dibawakan peserta BBM bersama Aki Jatnika Nangga Miharja dari Yayasan Bambu Indonesia, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Saya Ade Sri melaporkan untuk Anda kembali ke studio.
10: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
11: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
10: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
12: rri.co.id Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Warga Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, kini sudah tidak lagi khawatir dengan dampak kemarau yang mengakibatkan kurangnya air bersih. Pemerintah setempat mendapatkan bantuan sistem pengelolaan air minum atau SPAM untuk meminimalisir keringnya sumur warga. Berikut laporan selengkapnya.
1: Warga Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan sistem pengelolaan air minum SPAM di lingkungannya. Bantuan tersebut diberikan sekaligus menjawab keluhan warga yang terdampak krisis air bersih di tengah kemarau panjang di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Bantuan tersebut diberikan dari perwakilan perusahaan air minum dalam kemasan AMDK di wilayah itu serta dorongan dari Dinas Perumahan Pemukiman Kabupaten Bogor. Kepala Desa Srogol, Asep Koswara, mengatakan bantuan diberikan selain membuatkan sumur bor air dalam juga pipanisasi sepanjang 7,8 km dari sumber air di Kampung Ciwaluh, Desa Wates Jaya.
13: Program ini kami mengusulkan lewat DAA, yang mana sumber airnya berada di lokasi Kampung Ciwaluh, Desa Wates Jaya. Nilainya sekitar 1,5 dengan jarak 7,8 km. Jadi kita dari pipanisasi dari lokasi ke kantor desa untuk disalurkan ke RT 13.
1: Dalam jangka pendek, bantuan air bersih diberikan kepada warga menggunakan truk tangki air, namun kondisi itu pun tidak efektif dilakukan secara berkelanjutan karena sifatnya terbatas akibat hambatan biaya dan akomodasi angkutan, seperti yang diberikan kepada warga lainnya di Kecamatan Cigombong, tepatnya di Desa Ciadeg.
14: Udah 2 bulan dari sumur. Kemarin pernah dapat bantuan, udah 2 tahun baru sekarang kekeringan lagi. Enggak sih, sebelum adalah 3 bulanan, kemudian langsung itu musim hujan lagi. Iya, banyak-banyak terima kasih gitu. Maksudnya, ya banyak-banyak terima kasih. Sangat membantu warga di sekitar kita ya, yang nggak punya air. Kalau beli kan berenang itu susah.
15: Oh,
14: ya.
15: Beli, ada yang beli juga?
14: Iya, ada. Kalau nggak ada bantuan dari sini, kalau beli ada sih di warung-warung dekat. 5.000 satu galonnya.
1: Bantuan pemasangan dan infrastruktur penunjang untuk kebutuhan air bersih di wilayah tersebut mencapai 1,5 miliar rupiah. Sebagian anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus APBD Kabupaten Bogor. Sistem pengelolaan air minum itu pun nantinya dapat dikelola baik swadaya masyarakat maupun badan usaha milik desa, terutama untuk menjangkau desa lainnya di Kecamatan Cigombong yang saat ini mengalami krisis air bersih.
0: Kita ke informasi lain, melalui apel kebangsaan Jaga Rawat Jawa Barat perkuat sinergi pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
16: Apel kebangsaan Jaga Rawat Jawa Barat menjadi momentum memperkuat kerjasama antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban di Kota Bogor. Kegiatan di Mapolresta Bogor Kota tersebut juga menegaskan pentingnya persatuan, toleransi, gotong royong, serta kewaspadaan terhadap hoax, provokasi, narkoba, dan berbagai bentuk kekerasan. PLH Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Budi B. Pratidina mengatakan TNI Polri memiliki tanggung jawab untuk mengawal keamanan sekaligus mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, upaya menjaga Jawa Barat, khususnya Kota Bogor, membutuhkan keterlibatan masyarakat agar keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat.
17: Khususnya itu memang alat negara yang memang bertugas untuk mengawal jalannya pembangunan. Termasuk salah satunya adalah Kamtibmas, seperti tadi yang disampaikan Bapak Wali. Jadi tanggung jawab keamanan itu sebenarnya bukan hanya milik TNI Polri Pemda, namun masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, sama-sama menjaga Kamtibmas melalui tadi prarat silaturahmi kebersamaan. Oke.
18: Jika terjadi kontingensi, siap ya diterjunkan ya?
17: Insya Allah, kami selalu siap untuk mengawal Bapak Wali, khususnya di wilayah Bogor.
16: Wali Kota Bogor Dedi Rahim menilai apel kebangsaan tersebut merupakan komitmen bersama untuk menjaga nasionalisme, semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta toleransi di tengah keberagaman. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan keamanan dan ketertiban menjelang momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
19: Untuk menepis ya berbagai spekulasi dan isu seolah-olah Indonesia tidak aman. Padahal TNI Polri berkomitmen untuk menjaga. Cuman kalau hanya TNI Polri saja yang berkomitmen, kemudian masyarakatnya tidak ikut, maka kita tidak dikategorikan sebagai sebuah bangsa yang peduli dan kompak. Nah, hari ini dari Jawa Barat kita melaksanakan apel, namanya apel kebangsaan Rawat Jawa Barat. Itu adalah sebuah komitmen bersama dari masyarakat Jawa Barat bersama TNI dan Polri untuk menguatkan ya rasa nasionalisme kita, rasa kebangsaan kita, rasa patriotisme kita, terutama menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus 2026 merayakan 81 tahun kemerdekaan.
16: Sementara itu, Dandim 0606 Kota Bogor, Kolonel Kavaleri Gangan Rusgandara menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mencegah penyebaran hoax dan provokasi yang berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat. Sinergi pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat perlu diperkuat hingga tingkat lingkungan terkecil agar informasi yang berpotensi memecah persatuan dapat diantisipasi bersama.
17: Kami di sini Kodim 060 Kota Bogor, di mana TNI berkolaborasi dengan Polresta Bogor untuk memperkuat Pemda dalam hal ini dalam rangka untuk menjangkau, memperpanjang daya jangkau dari negara sampai dengan ini paling bawah, untuk menguatkan bahwa kita negara yang anti hoax, negara yang anti provokasi, karena kita negara yang kuat, negara yang dipandang tidak sebelah mata lagi oleh dunia luar. Oleh karena itu kita harus memang harus kuat dari bawah. Kita harus solid dari mulai masyarakat paling bawah hingga pemerintah daerahnya dan TNI Polri-nya.
16: Komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan apel, tetapi diterapkan melalui kerja nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan menjaga kebersamaan, memperkuat toleransi, menolak provokasi, serta melindungi generasi muda dari narkoba dan kekerasan. Kota Bogor diharapkan dapat terus menjadi bagian dari upaya menjaga Jawa Barat yang aman, damai, dan kondusif.
0: Kita beralih ke warta olahraga, pendengar. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Bogor memaksimalkan persiapan menyambut Porprov 2026. Sementara itu, Ikatan Olahraga Dansa Indonesia Kabupaten Bogor menggelar kejuaraan Kuta Udaya Wangsa Dance Sports Championship. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
15: Pengurus cabang Persatuan Sambo Indonesia Persambi Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat mendatang. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh atlet berada dalam kondisi puncak saat bertanding. Ketua Sambo Kabupaten Bogor Andri Sem Hetaria mengungkapkan bahwa peningkatan performa fisik menjadi fokus utama evaluasi tim pelatih. Berkaca dari pengalaman Porprov 2022 lalu, ia menilai aspek ketahanan fisik merupakan kunci penting yang harus ditingkatkan agar para atlet mampu tampil maksimal dan konsisten di setiap ronde pertandingan.
20: Latihannya diporsi latihan teknik sama fisik kali enggak? Ditingkatkannya kita teknik fisik ya, untuk persiapan Porprov 2026 ini kita benar-benar harus ekstra siap lah. Evaluasi kemarin kita paling kekurangan dari pemain-pemain kita dari fisiknya, Kak. Fisik agak kurang. Jadi sekarang fisik terlalu dibanyakin kita, kalau fisik sekarang agak diporsil fisik.
15: Sementara itu, dua atlet muda andalan pengurus cabang Persatuan Sambo Indonesia Persambi Kabupaten Bogor, Shelby dan Dini Kartini Suhartina, menyatakan kesiapannya untuk menghadapi tekanan mental menjelang gelaran Porprov mendatang. Turun di kelas spesialisasi minus 59 kg, keduanya mengaku enggan menjadikan target medali dari federasi sebagai beban, melainkan sebagai bahan bakar motivasi di atas matras. Sebagai representasi generasi muda, Shelby membagikan strateginya dalam mengelola ketegangan menjelang pesta olahraga multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut. Menurutnya, fokus pada instruksi pelatih jauh lebih penting daripada memikirkan ekspektasi luar.
21: Saya melihat tekanan sebagai bagian dari tanggung jawab seorang atlet. Yang saya lakukan adalah fokus pada proses latihan, bukan hanya memikirkan hasil akhir. Target medali dari federasi tentu menjadi motivasi besar. Tetapi saya menjadikannya sebagai penyemangat untuk berlatih lebih disiplin. Saat masuk ke markas, fokus hanya memberikan penampilan terbaik, mengeluarkan sebuah kemampuan yang sudah saya persiapkan.
15: Dengan porsi latihan fisik yang lebih intensif serta pemantauan rutin, Persambi Kabupaten Bogor optimistis dapat menyumbangkan medali emas dan mengukir prestasi terbaik bagi kontingen Kabupaten Bogor pada Porprov mendatang. KONI Kabupaten Bogor menggelar tes parameter bagi ratusan atlet persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026 di GOR dan Lapangan Atletik PPOPM Cibinong yang berlangsung mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2026 kemarin. Tes fisik, psikologi, dan kesehatan pada hari pertama diikuti oleh 589 atlet dari 9 cabang olahraga rumpun permainan. Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan menegaskan bahwa tes ini bertujuan memetakan kesiapan atlet secara terukur dan berbasis data. Hasil evaluasi berkala tersebut diharapkan membantu pelatih menyusun program latihan yang tepat agar para atlet tampil maksimal pada Porprov Jabar 2026 mendatang.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Asta Cita RRI Bogor akhir pekan pada siang hari ini. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Yofri dan Penata Teknik Rudiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

saatnya kita berjoget bersama ya di segmen terakhir untuk rangkaian Bogor siang ini edisi akhir pekan 15 Agustus 2026 H-2 perayaan Akbar bangsa Indonesia pendengar ya. Bersama Alif Dayita, bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan pastinya sudah kenyang karena pastinya sudah makan siang ya. Kalau yang belum makan siang, ayo langsung kita cari makan siangnya sambil kita dengerin juga Pro Dangdut siang hari ini ya. Sambil request-request lagu, kirim salam dan juga ikut topik obrolan kita pada hari ini pendengar ya. Dan kalau misalnya bulan Agustus memang selalu punya atmosfer yang berbeda ya pendengar ya. Suasana jalanan makin ramai dipasangin bendera. Di pinggir jalan udah banyak yang jualan bendera-bendera. Entah itu bendera yang segi empat atau mungkin bendera yang panjang itu ya. Ada juga hiasan merah putih di mana-mana. Nah kalau bicara soal 17-an nih pendengar ya, momen apa sih yang paling Anda nantikan di HUT RI tahun ini pendengar ya? Dan itu jadi topik obrolan kita pada siang hari ini. Apakah Anda menantikan nih nostalgia ikut lomba RT atau nih biasanya yang sering ikut yang apa namanya yang paling menarik terutama untuk kaum ibu-ibu adalah berburu diskon promo. Siapa nih yang berburu diskon promo ya? Atau mungkin ada juga yang sudah menantikan untuk menonton siaran upacara dan juga atraksi udara, atau mungkin justru yang paling dinantikan momen liburannya karena tanggal merah di rumah aja gitu ya, rebahan aja gitu sambil dengerin siaran Persatu RRI Bogor gitu ya. Bagikan cerita Anda lewat WhatsApp di kami ya seperti biasa di 0815x4200 ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital langsung ke fitur live chatnya, kita berbincang di sana pendengar ya. Sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar, saya tunggu juga atensinya untuk siang hari ini. Dua kursi dari Rita Sugiarto dirangkaikan dengan tamu malam minggu Ria Amelia untuk Anda.

Momen kemerdekaan Republik Indonesia selalu menjadi satu event yang dinanti-nantikan ya bangsa Indonesia, termasuk juga untuk saya karena banyak promo. Kalau Anda sendiri apa pendengar ya, bisa ikut bergabung dengan topik obrolannya tadi, momen apa yang Anda tunggu-tunggu nih selama dalam perayaan HUT Indonesia ya ke-81 di tahun ini gitu ya. Langsung disampaikan di 081-5x4200. Dan saya akan mulai bacakan nih yang sudah masuk, sudah berderet ternyata ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang juga untuk Teh Yanti di Jembatan Hitam. Gimana kabar di hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan sehat selalu juga untuk Teh Yanti. Di Prodangdut siang ini mau minta lagunya Hati Yang Sakit dari Lewaldi, tadi sudah kita putarkan. Kirim salamnya untuk Abah Kismin Anu Kasep, Kang Zulian yang selalu ceria, Kang Satria, Kang Reno, Kang Boy BCL, Kang Zulai, Kang Wahyu, Kang Handra sama Umi, Kang Gomet Irama, Bu Berta, Kang Bagas Mahesa, juga buat semua pendengar Plus 1 RRI Bogor di mana saja berada. Terima kasih juga untuk Mbak Alif, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga selalu diberi kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Sehat-sehat juga untuk Teh Yanti bersama keluarga ya. Selamat merayakan kemerdekaan juga, selamat menyambut begitu. Momen yang sangat dinantikan oleh Teh Yanti ini sebenarnya banyak, tapi katanya yang paling disukain itu upacara benderanya. Kemudian mendoakan para pahlawan yang telah mendahului kita, juga ada hiburan yang bikin semua rakyat Indonesia ceria merayakannya. Oh betul sekali ya. Memang biasanya kalau apalagi waktu kecil gitu, setelah upacara di sekolah waktu itu ya, pulang habis itu kita langsung standby di depan TV, kita nonton, kita langsung menyaksikan detik-detik proklamasi dengan menyaksikan kemewahan paskibra ya. Itu udah menjadi trademark tersendiri nih, selalu menjadi hal yang wah gitu. Kita nantikan juga nanti bagaimana untuk paskibra tahun ini ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak Alif. Waalaikumsalam, hadir dari kawasan Dukumenteng Ciapus Bogor, ada Kang Reno ya. Request lagunya Ut Permatasari dari Dinding Pemisah. Kalau Kang Reno sendiri, momen yang dinantikan pas HUTRI ya main bola tiap tahun, panjat pinang dan main bola. Soalnya tahun kemarin saya menang lomba panjat pinang. Waduh, dapat apa nih Kang Reno yang kemarin nih. Salamnya untuk Kang Boy BCL, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Kang Capung, Kang Gometi Rama, Kang Wahyu, Abah Kismin, Handra di Ciomas, Kang Julai. Spesialnya untuk Kak Ica dan Kak Alif, merdeka, merdeka juga ya. Dan seluruh kru Pro 1 RRI Bogor, semoga sehat selalu. Amin, sehat-sehat juga untuk Kang Reno ya. Lanjut ada Dwi di Bogor ya, katanya yang paling dinantikan adalah upacara di Istana Merdeka Kak Alif. Wah, apa udah dapat undangannya apa belum nih? Kemarin ikut tiket war tiket, ikut upacara bendera enggak nih di Istana Merdeka ya? Nanti bisa mungkin ikut cerita. Tidak request lagu. Oke, baik. Terima kasih sudah ikut bergabung ya Dwi ya. Kemudian ada Pak Onoi di Ciparigi Bogor Utara, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Kemudian minta lagunya yang Takut Miskin. Mungkin takut sengsara kali atau takut miskin. Coba nanti saya request lagi ya, karena yang ada di sini takut sengsara nih. Kemudian kirim salamnya untuk semua pendengar setiap Pro Dangdut RRI Bogor di mana saja berada. Untuk yang bertugas Teh Alif, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Amin. Untuk Kak Pak Onoi juga sehat selalu ya. Momen yang ditunggu kalau hari kemerdekaan itu biasanya lihat aneka perlombaan, terutama kalau ada lomba panjat pinang dan juga upacara kenaikan dan penurunan bendera pusaka yang biasanya disiarkan di stasiun televisi. Oke. Di sini panjat pinang lumayan ini ya, lumayan rame ya. Kemudian terakhir sebelum kita ke lagu ya, ada Kang Brian Walker di Manchester mau request lagunya Rido Roma, Dawai Asmara. Spesialnya untuk Alif juga, jangan lupa diputerin. Yang ditunggu-tunggu katanya momen yang paling ditunggu saat kemerdekaan itu lombanya. Oke, kita langsung putarkan dulu ya Dinding Pemisah dari Uut Permata Sari, spesial untuk Kang Reno di Dukuhmenteng. Nanti juga akan dirangkaikan dengan lagu-lagu requestan yang lainnya. Jadi tetap bersama kami, masih ditunggu juga atensinya sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Kembali kita akan lanjutkan untuk membacakan atensi yang masuk di WhatsApp ya di 081 5 4 200. Topiknya masih sama pendengar, apa yang momen apa yang Anda nantikan nih di perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tahun ini pendengar ya. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung. Selamat siang kepada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat siang juga Ibu. Mau diputerin lagunya Laila Canggung dari Iyad Bustami. Momen yang saya harapkan adalah saya sehat selalu dan mendapatkan rezeki dalam ulang tahun saya. Aduh, apakah Bu Siti Haryati sedang ulang tahun hari ini atau mungkin bulan ini? Selamat ulang tahun ya. Tapi yang kita tanyakan adalah HUTRI Ibu. Jadi mungkin gak apa-apa deh, kita bacakan aja gak apa-apa ya. Kirim salamnya untuk Abah Kismin, kemudian Kang Julian, Bu Berta, dan juga Bang Andra. Untuk Mbak Alif, terima kasih, selamat siang. Selamat siang juga untuk Ibu Siti Haryati. Kemudian ada juga saya sapa Kang Andra di Ciamas bareng Umi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kirim salamnya untuk rombongan nih ya, Teh Tiara Jambu 2, semoga sehat terus. Kemudian Teh Yanti Jembatan Hitam, Bu Berta di Ciawi, Indri di Gunung Putri, Bu Siti Haryati di Ciwaringin, Kang Julian di Ciomas, Kang Reno, Kang Jody yang punya buah menteng, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Kang Julai BBHS, Gomet Irama, Boy BCL, Bang Jack Bojong Sari, Bapak Ahmad di Salabenda, minta lagunya Jogja Istimewa ya, kayak koyo Jogja Istimewa maksudnya ya, dari Indar Boy. Pantunnya seperti biasa Tias Mirasih naik lift. Terima kasih buat Teh Alif, sehat terus. Amin. Sehat-sehat juga untuk Kang Handra di Ciomas ya. Topik obrolannya momen yang paling ditunggu di acara 17 Agustusan itu lomba panjat pinang sama durpresnya, biarpun gak dapet tapi tetap seru aja. Oke. Salam merdeka untuk semuanya. Merdeka juga ya untuk kita. Kemudian saya lanjutkan ada Kang Wahyu di Cipicung. Waalaikumsalam juga ya. Kalau yang ditunggu nih perlombaan anak-anak, seru katanya. Suka ya ngelihat anak-anak kebingungan pas lagi ikut lomba gitu. Minta lagunya Caca Handika yang aku buka, aku suka Soneta ya. Kirim-kirim salamnya untuk Kang Jack, Boy BCL, Reno, Julian, Handra, Julai, Teh Yanti, Mama Nurma, Mama Intan, Teh Tiara, buat Teh Ali terima kasih aja. Terima kasih juga untuk Kang Wahyu. Lanjut, halo Pro Dangdut Mas Teo dari Magelang. Oh, selamat siang ya dari Magelang nih, jauh banget. Minta lagu Kupuja-puja. Salamnya untuk Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak El, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Cindy sama Mbak Lila, Mas Devian, Mas Atar dan seluruh pendengar setia Pro 1. Terima kasih sama-sama, tapi ini topik obrolannya belum dilengkapin nih ya. Biar kita bisa putarkan lagunya. Momen apa yang Mas Teo tunggu-tunggu nih kalau pas lagi 17-an ini ya, bisa langsung dibalas di situ biar nanti kita bisa putarkan juga lagunya ya. Kemudian saya sapa selanjutnya ada Kang Zulian nih, baru aja muncul ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya, ada Neng Alif, kirain si Teteh. Nanti si Teh Ica nanti habis ini ya. Momen yang dinantikan adalah balap karung, seru sampai saya terjatuh. Udah lomba atau belum nih? Kayaknya Kang Zulian udah lomba nih, udah jatuh soalnya ya. Minta dipulai lagunya Cinta 24 Jam dari Bella Nova. Kirim salamnya untuk keempat bidadariku yang paling cantik. Waduh, ada Neng Tiara, Teh Yanti, Bu Siti Haryati, Bu Berta. Terus habis itu Kang Andra si pemborong kirim salam. Gak apa-apa, kita bacakan kok tetap ya. Kemudian waduh, ini gak ada perebutan ya. Jadi apapun itu pokoknya katanya sedih Teh Delis direbut sama Abah Kismin. Pokoknya semua milik bersama gitulah ya. Udah dulu soalnya diriku lagi merana merene. Bisa aja loh Kang Zulian ya. Terima kasih banyak untuk Kang Zulian sudah ikut bergabung. Tadi saya sudah baca berapa ya? Kayaknya 3 ya. Kita langsung putarkan saja terlebih dahulu. Tadi siapa ya? Kang Handra dulu deh. Kita putarkan dulu Koyo Jogja Istimewa ya dari Indar Boy Gang. Yang lainnya juga masih kita tunggu untuk atensinya 081 5 4 200. Topik obrolannya adalah momen apa nih yang paling Anda nantikan kalau lagi 17-an seperti saat ini, atau mungkin momen apa yang paling Anda nantikan di HUT Kemerdekaan tahun ini pendengar ya. Langsung disampaikan sambil juga request lagu dangdut kesukaan Anda.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situs lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100% asli kopior.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Kilas Berita.
4: Selamat siang, saatnya kami sampaikan kilas berita. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyampaikan duka dan keprihatinan atas gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Gibran memastikan pemerintah bergerak cepat menangani dampak bencana, mulai dari evakuasi, pendataan, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Dalam pernyataannya di Jakarta pada hari ini, pendengar, Gibran menyampaikan pikiran dan doanya bagi masyarakat

informasi lainnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Dayita, terima kasih dan selamat siang.

Kalau tadi perjalanan atau mungkin sebelum saya berangkat ke kantor nih, di dekat rumah saya di lingkungan kompleks perumahan itu sedang berlangsung lomba 17-an gitu mendengar ya. Dan memang kebetulan ramai sekali, isinya memang diramaikan anak-anak. Ada juga lombanya tuh lomba ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Nah ada juga

Ya ramai lah istinya ya, pokoknya ya. Kemarin tuh sempat baca pengumuman lombanya lomba voli, ada juga lomba sepak bola. Dan ini juga sudah berlangsung beberapa hari terakhir ya. Bahkan minggu kemarin juga sudah mulai jalan gitu. Karena mungkin ada babak penyisian dulu sebelum nantinya final gitu ya. Dan pastinya mungkin di sekitar Anda juga ada yang menggunakan, ada tradisi tirakatan gitu, malam HUT, malam 17-an, besok ya, berarti 16 itu besok juga akan diselenggarakan. Dan ini menjadi salah satu momen yang kebetulan baru saya rasakan ketika pindah ke sini, pendengar ya. Karena dulu waktu masih di rumah begitu, momen seperti ini tuh jarang karena yang ikut pasti paling orang tua gitu ya, bapak sama ibu gitu. Kalau sekarang jadi harus ikut sendiri. Apalagi kalau tirakatan ya malam menjelang sampai menjelang dini hari gitu baru selesai itu tirakatan biasanya. Terus kemudian dilanjutkan besoknya upacara di kantor, habis itu kita pulang, kita menyaksikan upacara bendera di televisi gitu ya. Mungkin juga Anda yang ada di sekitaran Bogor, deket-deket Depok, atau mungkin deket-deket Jakarta Selatan begitu ya, sempat juga merasakan ambience-nya atau suasananya ketika ada latihan pesawat militer nih. Sering, saya beberapa hari terakhir nih sering ketika ada di rumah siang-siang hari begitu ya, ada suara pesawat melintas begitu, pesawat militer mungkin sedang melakukan manuver atau segala macam. Ternyata memang ketika keluar rumah, oh benar, ada barisan pesawat ya, beberapa, ada 5 atau mungkin ya, sedang melakukan atraksi begitu, latihan atraksi yang mungkin akan dipamerkan atau akan disuguhkan ketika hari H ya, tanggal 17 Agustus nanti, pendengar. Dan itu menjadi salah satu momen juga yang banyak dinantikan oleh masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang punya kemarin sudah berhasil war tiket ya, upacara bendera gitu di Istana Merdeka. Siapa yang Anda, apakah Anda juga sudah mendapatkan tiketnya gitu ya? Mungkin bisa langsung, bisa diceritakan juga ke kami, 081 5 kali 4 200. Saya kembali bacakan untuk atensi yang masuk. Kali ini saya sapa ada Abah Kismin di Pasir Ri Ciapus. Waduh, di mana kemana aja nih Abah Kismin ya? Saya baru lihat nih kayaknya Merdeka, Neng Alif ya. Sekali Merdeka tetap Merdeka, betul. Sekali Merdeka tetap Merdeka ya, Merdeka harga mati. Lagunya Minta Tembok Derita dari Jaja Miharja sudah kita masukkan ke playlist. Kirim-kirim salamnya untuk Ibu Cantik Siti Haryati di Ciwaringin, Bu Berta Ciawi, Yanti juga yang cantik, Tiara yang imut, Julian, Umi Handra di Ciumas. Untuk Kalim yang punya Daita, terima kasih. Salam sehat Merdeka. Merdeka juga untuk Abah Kismin. Sehat selalu Abah Kismin ya. Kalau yang dinanti katanya acara panggung Merdeka diisi tari-tarian. Abah punya kenangan yang tidak bisa dilupakan bersama di... Aduh. Kalau sama Abah Kismin pasti ngomonginnya kenangan nih, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau kenangannya baik, kenangannya indah mah diinget aja, gak apa-apa ya Abah Kismin ya, betul gak sih? Kan terima kasih juga untuk Abah Kismin ya. Panggung Merdeka biasanya memang ada nih, biasanya di malam tirakatan ya, malam tanggal 16 itu juga biasanya ada panggung pentas seni kayak gitu. Kemudian siapa lagi nih ya? Oke, ada Kang Uji ya di Kampung Sawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Uji di Kampung Sawah, Kecamatan Ciomas, minta lagunya Mawar Putih dari Inul Daratista. Untuk Teh Alip, salam kenal ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal juga untuk Kang Uji ya. Mungkin kita baru ketemu hari ini. Momen yang dinantikan ini lucu nih, lomba balap kerupuk. Siapa yang bisa membayangkan? Jadi kerupuknya dijejer gitu ya. Terima kasih loh sudah membuat ini ya, lomba balap kerupuk. Balap kerupuk. Mungkin balap makan kerupuk kali ya maksudnya ya. Atau mungkin lomba balap karung tapi sambil makan kerupuk. Atau apapun itulah yang penting lomba 17-an ya. Terima kasih Kang Uji sudah ikut mengirimkan atensi ya di WhatsApp kami. Kita akan langsung putarkan lagu yang sudah di request, Tembok Derita Jaja Miharja. Dilanjutkan dengan yang lainnya juga. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami masih di Prodangdut RRI Bogor.

Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan integritas dan pengawasan yang kuat. Pada Rabu 5 Agustus 2026, Kejaksaan Negeri Kota Bogor menggelar kampanye anti korupsi di Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Muhammad Ahega Wikantra, SHMH, selaku Kasubsi 1, dan Gandasari Saragih, SH, selaku Kasubsi 2. Kampanye dihadiri direksi, manajer, dan asisten manajer Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai bentuk komitmen bersama membangun tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi.

Kurang dari 4 menit untuk menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir yang tadi baru saja kita dengarkan bersama adalah lagu dari Yarafik Pandangan Pertama, spesial di request oleh Ibu Supriyati di Sindang Barang. Katanya momen di Agustusan meriah aja, banyak yang pasang bendera-bendera kecil sepanjang jalan, ada juga lomba-lomba macam-macam. Oke, untuk Ibu Supriyati terima kasih sudah bergabung ya pada siang hari ini, dan untuk Anda juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp ataupun juga sedang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital. Terima kasih sudah ikut meramaikan ya untuk Pro Dangdut siang hari ini. Dan juga terima kasih sudah menemani siaran Alif dari tadi pukul 10 siang sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya saya undur diri dulu dari ruang dengar Anda pendengar. Nantikan untuk Pro Dangdut setiap hari di jam yang sama, setengah 2 siang sampai jam 3 sore, pastinya dengan topik obrolan yang beragam supaya tetap semarak ya, tidak hanya request lagu tapi juga kita bisa seru-seruan bersama di Pro Dangdut pendengar ya. Setelah ini akan ada Bogor Sore ini yang akan dipandu oleh teteh saya, ada Teh Marisa pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami saat malam mingguan bersama Pro 1 RRI Bogor pendengar ya. Alif pamit kali ini, sampai ketemu lagi untuk edisi siaran Alif berikutnya, insya Allah besok minggu berarti ya, besok insya Allah kita ketemu lagi di sore hari ya, di Bogor Sore ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif tutup untuk siaran Bogor siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.

0: Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Anda tengah mendengarkan Bogor sore ini, Pro 1

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Marissa hadir menyapa Anda untuk Bogor sore ini pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya melalui program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Gimana kabarnya hari ini di hari Sabtu akhir pekan? Tetap sehat? Tetap semangat ya, dan tentunya selamat menikmati akhir pekan yang mudah-mudahan menyenangkan untuk Anda. Simpan energi ya, supaya nggak banyak kecapean gitu kan, karena namanya Sabtu Minggu tuh sebetulnya waktu istirahat sih. Tapi ada juga yang lebih pilih untuk jalan-jalan gitu ya. Mungkin lebih senang mencari keceriaan di luar sana, bisa berburu kuliner kalau akhir pekan, atau juga main ke berbagai tempat-tempat yang seru gitu ya, baik itu dengan keluarga atau juga mungkin janjian sama orang-orang terdekat Anda gitu ya. Dan tentu akan ada banyak program yang menemani berbagai langkah ataupun aktivitas Anda di Sabtu sore ini. Ada Green Radio sebagai program pembuka kita sampai dengan jam 4 sore. Kemudian juga ada informasi dalam lintas Jabar nanti disiarkan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Sajian musik dan informasi akan cukup panjang menemani hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lalu bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Dan untuk Bogor sore ini akan ditutup dengan mimbar agama Advent nanti ya, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk program pertama Green Radio, selamat datang, selamat mendengarkan. Tentunya nanti kita akan membahas hal-hal terkait dengan lingkungan, gaya hidup, ataupun kebiasaan kecil yang ternyata punya dampak besar bagi kehidupan kita. Karena menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar, mulai dari hal yang sederhana, mengurangi sampah, hemat listrik, air, bawa tumbler. Kemudian sekarang juga lagi gencar-gencarnya untuk electric vehicle gitu ya. Pokoknya hal-hal yang memang berkaitan dengan masa depan bumi di masa mendatang. Jadi nanti akan disampaikan informasinya, dipilihkan untuk Anda. Terus bersama Pro 1 RRI Bogor untuk mendengarkan siaran-siaran kami.

Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, berisi tentang semangat perjuangan sang proklamator, ditulis oleh Cindy Adams yang merupakan seorang kolumnis, penulis hingga penyiar berita di berbagai media dan surat kabar Amerika Serikat. Buku ini merupakan autobiografi dari Bung Karno yang telah dicetak ulang berkali-kali sejak pertama kali terbit tahun 1966. Baik itu dari edisi revisi, terdapat beberapa bagian yang memiliki terjemahan yang kurang tepat telah diperbaiki, sehingga para pembaca bisa lebih memaknai kesederhanaan, semangat perjuangan revolusi puluhan tahun silam, dan menambah kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Melalui buku ini, kita mendapatkan pengetahuan segala hal yang menyangkut Bung Karno, seperti masa mudanya, perjuangan, ide-ide, serta pendidikannya. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa khas Bung Karno ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah Presiden RI pertama. Meskipun merupakan buku lama dan antik, namun buku ini memiliki konteks yang masih relevan dibaca hingga saat ini.

0: esensi buku prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Prosa 1. Kanal informasi dan inspirasi. Prosa 1.

Informasi dalam program Green Radio pertama kami buka dengan ini berkaitan pada saat pidato dari Presiden Prabowo Subianto ya, yang dilakukan kemarin pendengar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut 1000 tambang ilegal. Hal ini diungkapkan dalam pidato di sidang tahunan MPR RI 2026 dan sidang bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI pada hari Jumat kemarin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Disebutkan 1000 tambang ilegal ini ada di Bangka Belitung, 1000 tambang yang memang ada di data presiden ya, dan telah diminta untuk Panglima TNI serta Kapolri untuk mengusut gitu ya. Dan ya, dari data GISACT Geo Intelligence Solution terdeteksi beberapa tambang ilegal di Bangka dalam kondisi tidak aktif yang membiarkan lahan tambang terbengkalai tanpa melakukan proses pemulihan lahan pasca tambang. Dengan menggunakan analisis indeks tanah rentang tahun 2015-2024 ya. Jadi ternyata dari GISACT ini memantau tingkat aktivitas pertambangan ilegal terhadap lingkungan yang hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas ini terbagi dalam 3 kategori utama. Ada rendah 17,50%, sedang 36,57%, dan tinggi 6,59%. Nah, penutupan dan penertiban tambang ilegal ini mampu memberikan manfaat pada lingkungan. Yang paling utama adalah memperbaiki dampak menurunnya daya serap air dan krisis air bersih setelah pembukaan lahan serta penebangan vegetasi, meskipun dampaknya jelas sangat sulit dipulihkan. Ya, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kerusakan vegetasi terbesar terjadi di kawasan hutan utara, tengah, dan selatan Pulau Bangka. Jadi untuk secara keseluruhan luas kawasan hutan yang terdampak ini mencapai 1.253,36 km persegi, pendengar. Ini dipaparkan melalui website resmi dari GISACT. Dan penurunan densitas vegetasi ini tidak hanya mempengaruhi keanekaragaman hayati, tapi juga berkontribusi pada perubahan ekosistem region. Baik, nanti akan disampaikan informasi lainnya yang tentu ini berkaitan dengan kelestarian lingkungan, pendengar ya. Karena di program Green Radio ini ada banyak hal yang memang terjadi di lingkungan kita. Untuk itu, semoga informasi yang disampaikan tentunya membuka wawasan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

0: Informasi dalam kilas berita, saudara, gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur dan terasa hingga Lombok Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Gempa terjadi sekitar pukul 5 lebih 58 waktu Indonesia Tengah dengan pusat di laut sekitar 30 meter timur Laut Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Guncangan membuat sejumlah warga di kota Mataram berhamburan keluar rumah. BMKG juga menerbitkan peringatan dini potensi tsunami setelah gempa tersebut. Namun memang setelah beberapa waktu BMKG mencabut peringatan potensi tsunami ini ya. Di mana awalnya gelombang tsunami terdeteksi di sejumlah wilayah termasuk Sika, Labuan Bajo, dan Dompu. Jadi BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait perkembangan gempa dan potensi gempa susulan. Ya, peringatan tsunami berakhir beberapa jam lalu, pendengar ya. Dan update yang kami terima saat ini bahwa ada 5 orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa dengan magnitudo 7,7. Dan korban meninggal dunia ini 2 diantaranya terdapat di Maumere, Kabupaten Sika, dan 3 lagi di Kabupaten Manggarai. Tentunya dengan adanya peringatan tsunami yang sempat keluar, warga di Manggarai Barat pun bergegas menuju tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Bahkan terdapat video yang memperlihatkan warga berjalan menuju kawasan pegunungan sebagai langkah antisipasi setelah peringatan tsunami dikeluarkan. Namun mudah-mudahan suasana sudah berangsur-angsur kondusif dan warga juga diimbau untuk tetap tenang. Mungkin jikapun mencari tempat perlindungan untuk mengungsi, semoga mereka mendapatkan tempat yang lebih aman.
1: Kilas Berita.

0: Halo Sobat RRI, tahukah Anda bahwa sejarah bahasa Indonesia tidak hanya lahir dari ruang sidang para tokoh bangsa? Jauh sebelum bahasa Indonesia diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda, jejak pembakuan bahasa ini ternyata sudah dimulai dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau. Pulau itu bernama Pulau Penyengat. Meski luasnya hanya sekitar 2 km persegi, pulau kecil ini memiliki peran besar dalam perkembangan bahasa dan sastra Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana Pulau Penyengat bisa menjadi bagian penting dalam sejarah bahasa kita? Mari kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Pulau Penyengat berada di seberang kota Tanjung Pinang dan dapat ditempuh hanya beberapa menit menggunakan perahu. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, pulau ini menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan dari Kesultanan Riau Lingga. Di tempat inilah para ulama, sastrawan, dan intelektual Melayu berkumpul. Mereka menulis karya sastra, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan. Pada masa itu, bahasa Melayu sudah digunakan secara luas di berbagai wilayah Nusantara sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca antar suku dan daerah. Namun, perkembangan penting terjadi ketika seorang tokoh besar lahir dan berkarya di Pulau Penyengat. Tokoh tersebut adalah Raja Ali Haji. Ia dikenal sebagai ulama, sejarawan, sekaligus sastrawan Melayu yang sangat berpengaruh pada abad ke-19. Raja Ali Haji menulis berbagai karya penting yang membahas bahasa, sastra, dan sejarah Melayu. Salah satu karya monumentalnya adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Kitab ini berisi penjelasan mengenai kosakata, tata bahasa, serta penggunaan bahasa Melayu yang baik dan benar. Banyak ahli bahasa menilai karya ini sebagai salah satu upaya awal dalam membakukan bahasa Melayu secara ilmiah. Dari sinilah bahasa Melayu mulai memiliki struktur yang lebih jelas sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Selain menulis tentang bahasa, Raja Ali Haji juga menghasilkan karya sastra terkenal berjudul Gurindam 12. Karya ini berisi nasihat moral dan nilai kehidupan yang disampaikan melalui puisi Melayu klasik. Melalui karya-karya tersebut, bahasa Melayu tidak hanya berkembang sebagai bahasa komunikasi, tetapi juga sebagai bahasa sastra, ilmu pengetahuan, dan budaya. Perkembangan inilah yang kemudian membuat bahasa Melayu dipandang sebagai bahasa yang paling tepat untuk menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ketika para tokoh pergerakan nasional mencari bahasa yang bisa menyatukan berbagai suku di Nusantara, bahasa Melayu menjadi pilihan utama. Bahasa ini sudah dikenal luas, mudah dipelajari, dan tidak melekat pada satu kelompok etnis tertentu. Akhirnya, bahasa Melayu diadaptasi menjadi bahasa Indonesia dan secara resmi diikrarkan sebagai bahasa persatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Artinya, perjalanan bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan bahasa Melayu yang pernah tumbuh dan berkembang di Pulau Penyengat. Hingga kini, jejak sejarah Pulau Penyengat masih dapat kita lihat. Salah satu ikon yang paling terkenal adalah Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Masjid yang dibangun pada awal abad ke-19 ini dikenal unik karena konon menggunakan campuran putih telur sebagai bahan perekat dindingnya. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan ini dahulu juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan intelektual masyarakat Melayu. Saat ini, Pulau Penyengat telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional yang menyimpan banyak peninggalan sejarah penting. Sobat RRI, dari Pulau Penyengat kita belajar bahwa tempat kecil pun bisa memiliki pengaruh besar bagi sejarah bangsa. Dari pulau kecil di Kepulauan Riau inilah lahir pemikiran, karya sastra, serta upaya pembakuan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Bahasa yang hari ini kita gunakan untuk menyatukan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia dari berbagai suku dan daerah. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1.

Oke, kita lanjut kembali pendengar informasi berikutnya di program Green Radio Pro 1 RRI Bogor. Kali ini berkaitan dengan efisiensi biaya hingga ramah lingkungan pengguna mendukung peluncuran motor listrik nasional. Jadi ada seorang pengemudi ojek daring gitu ya, yang selama sekitar 2,5 tahun beralih menggunakan kendaraan listrik, yang ternyata pengalamannya cukup menyenangkan gitu ya. Dan informasi ini dirangkum melalui website resmi presidenri.go.id. Peluncuran motor listrik nasional atau Molinas beserta ekosistem pendukung oleh Presiden Prabowo Subianto difasilitasi produksi Alfa Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 13 Agustus 2026 mendapat sambutan positif dari para pengguna kendaraan listrik. Pengemudi ojek daring, juga kurir ekspedisi yang telah menggunakan kendaraan listrik dalam aktivitasnya sehari-hari turut merasakan manfaatnya, terutama dari sisi efisiensi biaya operasional. Bahkan ada seorang pengemudi ojek daring, wanita bernama Ratih Intan, bercerita sudah selama 2,5 tahun menggunakan kendaraan listrik ya, dan dari sisi efisiensi, sisi waktu dan biaya, ternyata dia mendapatkan banyak manfaat. Kemudian juga bagi lingkungan tentu saja besar manfaatnya. Dan menurutnya motor listrik ini menawarkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman sekaligus mendukung lingkungan yang lebih bersih, tidak ada emisi serta suara kendaraan. Ini membuat motor dinilai lebih sesuai untuk digunakan di berbagai kondisi, terutama saat melintas di lingkungan pemukiman. Dan Intan pun menyampaikan dukungan terhadap langkah pemerintah untuk mencanangkan Molinas ini. Menurutnya penggunaan motor listrik tidak hanya untuk mendukung program pemerintah, tapi juga memberikan manfaat bagi para pengemudi, khususnya dalam meningkatkan penghasilan. Ada juga nih pengalaman serupa yang dirasakan oleh PT Pos Indonesia yang juga mulai menggunakan kendaraan listrik untuk mendukung operasional kurir sejak 2023. Kurir Operation Vice President Pos Indonesia Fernanda Windy Rahmanto mengatakan peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil memberikan efisiensi yang sangat signifikan. Dan atas peluncuran Molinas, Pos Indonesia juga menyambut antusias program tersebut, berharap manfaat efisiensi kendaraan listrik dapat semakin dirasakan oleh berbagai sektor, dan disampaikan juga harapan agar ekosistem kendaraan listrik dapat segera dibangun secara lebih merata.

0: Yalah, lambat banget sini orang-orang.
1: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore, kita akan simak ragam informasi yang akan hadir dalam Lintas Jabar sore ya. Dan tentunya untuk program ini nantinya akan disiarkan melalui RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ya, masih jauh kekurangan. Kita harusnya 52 unit kendaraan itu dalam kondisi baik semua. Sementara sekarang dari 31 itu hanya 8 yang baiknya. Yang lainnya hanya bisa berjalan
3: sangat
2: aja.
3: Jauh berarti.
2: Sangat jauh.
4: Juga dengan Marbles dan Barcelona. Dan kita pengen sekali mendukung talenta-talenta yang ada di semua kota. Biar mereka bisa menjadi panutan juga buat mereka yang lagi kejar mimpinya bersama Seminiaga.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. CIMB Niaga menggandeng Trinity Optima dan Marbles untuk menggelar audisi Kejar Mimpi Rising Star 2026 yang diselenggarakan di Bandung. Wildan Pratomo laporkan.
5: CIMB Niaga menggelar audisi Kejar Mimpi Rising Star Competition 2026 untuk menjaring bakat-bakat penyanyi dan penari muda dari seluruh Indonesia. Menggandeng Trinity Optima dan Marbles, audisi Kejar Mimpi Rising Star Competition 2026 digelar di 5 kota besar yakni Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Head of Marketing, Brand and Customer Experience CIMB Niaga, Amir Wijaya mengatakan, kompetisi ini merupakan bukti kepedulian CIMB Niaga atas banyaknya bibit-bibit muda berbakat di Indonesia yang nantinya para peserta terbaik dari tahap audisi ini akan masuk ke babak final yang akan digelar di Jakarta.
4: Kita sih targetkan ada ribuan ya nanti yang ikut dari berbagai kota, kurang lebih dari 5 kota nanti dan akan grand final di Jakarta. Dan kita sangat bangga karena di acara ini sendiri nanti kita Seminiaga Kejar Mimpi Rising Star akan berkolaborasi dengan teman-teman industri ya, mulai dari production Trinity, kemudian juga dengan Marbles dan Barcelona, dan kita pengen sekali mendukung talenta-talenta yang ada di semua kota biar mereka bisa menjadi panutan juga buat mereka yang lagi kejar mimpinya bersama Seminiaga.
5: Bandung sendiri mendapat kehormatan sebagai kota pertama pelaksanaan audisi. Head of Region Jawa Barat dan Jawa Tengah CIMB Niaga Andiko Manik mengaku bangga sekaligus terhormat melihat Bandung dipilih menjadi kota pertama pelaksanaan audisi ini. Andiko meyakini di Bandung banyak sekali talenta-talenta muda berbakat yang tidak hanya memukau namun juga layak diberikan kesempatan lebih untuk berkiprah di industri hiburan tanah air.
6: Kalau buat kami di CIMB Niaga Jawa Barat dan Bandung ini suatu kegiatan yang sangat positif. Satu kan kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, ekosistem ekonomi kreatif dan juga ekosistem industri kreatif dan juga seni di Bandung kan sangat luar biasa. Talentanya dari generasi muda sangat luar biasa, betul. Dan kadang-kadang talenta ini tuh pasti membutuhkan wadah. Bagaimana mereka bisa menunjukkan talentanya, berjejaring dengan pelaku industri, kemudian juga mengembangkan talenta mereka sehingga mereka juga bisa memperoleh exposure yang lebih besar. Jadi itu sih yang sebenarnya harapan kami, ini bisa dilakukan di Bandung. Dengan seperti ini berarti nanti talenta-talenta yang ada di Bandung juga bisa mendapatkan kesempatan itu tanpa perlu ke Jakarta.
5: Sementara itu dalam Kejar Mimpi Rising Star Competition 2026, para peserta yang ikut berpartisipasi akan berlomba memperebutkan total hadiah 108 juta rupiah dan berbagai kesempatan menarik lainnya yang disediakan oleh CIMB Niaga, Trinity Optima, dan Marbles. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
7: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kota Bandung tahun ini digelar dengan sejumlah penyesuaian. Berikut informasi reporter dari AT Brandin.
8: Rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bandung tahun ini digelar dengan sejumlah penyesuaian. Salah satu terkait jadwal pidato kenegaraan Presiden RI yang berlangsung lebih awal yakni 14 Agustus 2026. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan berbagai persiapan untuk pengerangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Kota Bandung telah dilakukan termasuk latihan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Menurutnya, pelangkian kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pengukuhan Paskibraka pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam di Pendopo Kota Bandung. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan atau TMP Cikutra. Pan menjelaskan setelah seluruh rangkaian pada malam hingga dini hari tersebut pada 16 Agustus akan digunakan sebagai waktu istirahat sekaligus persiapan akhir sebelum pelaksanaan upacara peringatan detik proklamasi pada 17 Agustus 2026. Ia menegaskan pelaksanaan upacara pengibaran bendera pada pagi hari akan berlangsung secara khidmat dan sepenuhnya mengikuti protokol.
3: Kemerdekaan itu rangkaiannya sudah dimulai dari hari ini. Memang agak di luar kebiasaan Presiden memberikan pidato pada tanggal 14 Agustus, biasanya tanggal 16 Agustus. Nah, 14 Agustus sudah dimulai, latihan dari Paskibraka sudah siap. Nanti kita akan memulai dengan pengukuhan Paskibraka pada tanggal 15 malam di Pendopo, dilanjutkan dengan apel kehormatan renungan suci di Taman Makam Pahlawan.
8: Sementara itu, hiburan rakyat akan ditempatkan pada rangkaian upacara penurunan bendera. Hiburan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai 17.15 waktu Indonesia Barat, belum dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera. Rangkaian peringatan HUT RI ke-81 di Kota Bandung kemudian akan tutup pada tanggal 18 Agustus 2026 mulai kegiatan konser merah putih di Balai Kota Bandung.
7: Berita lainnya, pendengar, belum optimalnya pelayanan pada masyarakat dalam pengangkatan sampah karena di lingkungan hidup Cianjur ini minim sarana-prasarana armada pengangkut sampah. Berikut laporan Yan Sofyan.
9: Kurangnya armada pengangkut sampah untuk pelayanan pada masyarakat Cianjur, kini masyarakat Cianjur dihimbau agar taat membuang sampah karena Dinas Lingkungan Hidup untuk sarana-prasarana belum optimal.
2: Ya, masih jauh kekurangan. Kita harusnya 52 unit kendaraan itu dalam kondisi baik semua. Sementara sekarang dari 31 itu hanya 8 yang baiknya. Yang lainnya hanya bisa berjalan aja. Sangat jauh. Makanya saya mengimbau kepada masyarakat juga untuk mulai taat membuang sampah dan mohon maaf pelayanan kami kalau memang belum memadai karena memang sarana-prasarana yang belum optimal.
9: Sedangkan jumlah armada yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 32 unit dan yang memadai hanya 8 armada. Namun seharusnya jumlah armada untuk mau pengangkut sampah 50 unit. Selain itu, upaya yang dilakukan dengan minimnya armada membagi ritase untuk menanggulangi tumpukan sampah di mana-mana.
2: Nah, untuk memaksimalkan sarana yang ada, kita membagi ritase untuk apa menanggulangi timbulan sampah yang terutama yang di pinggir-pinggir jalan protokol ya. Di samping kita sosialisasi kepada masyarakat untuk mulai mengolah dari hulu, kemudian juga memilah sampah. Ritase juga kita lakukan penambahan jam angkut yang mestinya jam 8 malam dan subuh. Sekarang ada juga yang mulai dari jam 9 sampai sore.
9: Termasuk dilakukannya sosialisasi pada masyarakat untuk membuang sampah yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
7: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI, Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bogor terus memperluas akses layanan kesehatan bagi warga melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah itu dilakukan guna mendeteksi dini berbagai faktor risiko penyakit, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Bogor yang sehat dan maju. Kita ikuti laporan Ade Sri.
10: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG secara nasional telah diikuti sekitar 73,8 juta orang hingga 31 Juli 2026. Kementerian Kesehatan kini memperkuat tindak lanjut hasil pemeriksaan agar masyarakat yang ditemukan memiliki faktor risiko maupun penyakit dapat segera mendapatkan penanganan. Di Kota Bogor, CKG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pemeriksaan kesehatan bagi seluruh warga. Pemeriksaan mencakup status gizi, kondisi kesehatan, hingga deteksi dini sejumlah penyakit seperti kanker dan tuberkulosis. Screening juga dilakukan terhadap perilaku merokok serta kesehatan jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Dr. Erna Nuraina menjelaskan, upaya mewujudkan kota sehat tidak hanya berkaitan dengan tersedianya layanan kesehatan. Menurutnya masyarakat juga harus tinggal di lingkungan yang sehat, menerapkan perilaku hidup sehat, serta memiliki akses terhadap layanan kesehatan.
11: Secara kota sehat, warganya sehat, kita bicara tiga hal. Yang pertama, warga itu harus tinggal di lingkungan yang sehat. Yang kedua, warga itu harus berperilaku hidup sehat. Dan yang ketiga, warga itu harus mampu mengakses layanan kesehatan. Adalah cek kesehatan gratis, di mana layanan ini bisa diakses oleh seluruh warga Kota Bogor. Secara umum adalah screening ya, mulai dari status gizi, kemudian status kesehatan, beberapa deteksi terhadap kanker, TB gitu ya. Kemudian screening perilaku merokok dan seterusnya, screening jiwa, kesehatan jiwa gitu.
10: Sementara itu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, pelaksanaan CKG didukung berbagai regulasi dan sejalan dengan visi Bogor Beres, Bogor Maju, serta misi Bogor Sehat. Program tersebut ditunjukkan bagi seluruh sasaran dalam siklus hidup masyarakat, sehingga warga dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhannya.
12: Nah, sudah banyak regulasi yang ada untuk mendukung kegiatan CKG ini. Di Kota Bogor sendiri, Pak Wali Kota Bogor ini memiliki visi Bogor Beres, Bogor Maju. Misinya salah satunya adalah Bogor Sehat. Nah, ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bogor ini mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Siapa saja yang harus dapat akses layanan kesehatan, yang tentu tadi seluruh sasaran siklus hidup yang ada di Kota Bogor. Dan ini bisa kita laksanakan dengan kegiatan cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis.
10: Pemerintah Kota Bogor berharap masyarakat dapat memanfaatkan CKG untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Hasil pemeriksaan juga diharapkan dapat menjadi dasar tindak lanjut, sehingga faktor resiko maupun penyakit yang ditemukan dapat segera ditangani.
7: Berita lainnya, pendengar. Tanggap bencana kekeringan, komunitas wartawan di Bogor menyalurkan ribuan liter air bersih untuk warga di Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong. Selain menyuplai kebutuhan harian warga, aksi sosial ini juga disiapkan hingga program jangka panjang berupa pipanisasi air bersih. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
13: Sedikitnya 100 warga di RW 7 Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan air bersih akibat kekeringan yang dialami warga selama 2 bulan terakhir. Bantuan 1 truk tangki air bersih berkapasitas 8.000 liter tersebut didonasikan dari urunan anggota komunitas jurnalis yang bertugas di wilayah itu. Puluhan warga pun berduyun-duyun membawa ember, galon, dan jerigen hingga teko aluminiumnya mengisinya dengan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketua Persatuan Wartawan Online Bogor, Ujang Maturidi mengatakan, bantuan air akan diberikan di 4 titik di Desa Ciadeg yang merupakan kerjasama dengan salah satu pengusaha air curah di kawasan itu.
14: Dalam rangka kepedulian persaudaraan wartawan online kepada masyarakat, karena desa Ciadeg ini 14 RW itu mengalami kekeringan. Jadi kami bersama teman-teman, urunan, bagaimana caranya bisa membantu masyarakat untuk membantu air, sehingga ini adalah aksi peduli jurnalis yang ada di persaudaraan wartawan online. Nah, kita airnya dari Gunung Salak, dari Sultan Water. Nah, kita kerjasama dengan beliau, alhamdulillah, walaupun perdana, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Satu tangki ini ada 8.400 liter.
13: Untuk menyiasati kekeringan sumur warga, beberapa dari mereka membeli air curah dalam kemasan seharga Rp5.000 per galonnya. Nyi Maslah, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan bantuan air bersih yang diberikan dari komunitas wartawan di wilayah itu.
15: Udah 2 bulan dari sumur, kemarin pernah dapat bantuan, udah 2 tahun baru sekarang kekeringan lagi. Seluruh rumah ada lah 3 bulan, kemudian langsung musim hujan lagi. Dia banyak-banyak terima kasih gitu, maksudnya ya banyak-banyak terima kasih, sangat membantu warga di sekitar kita ya yang nggak punya itu air, kalau beli kan berenang itu susah. Iya, ada kalau nggak ada bantuan dari sini mah. Kalau beli ada sih di warung-warung dekat. 5.000 satu galonnya.
13: Ada 4 truk tangki air yang akan disediakan untuk membantu warga yang mengalami kekeringan di Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Komunitas itu pun menginisiasikan adanya program jangka panjang seperti pemasangan pipanisasi air bersih dan penyediaan fasilitas air bersih untuk warga yang rentan kekeringan.
16: Selanjutnya, pendengar, Wali Kota Cirebon mendorong pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan program strategis Presiden tahun 2026. Laporan reporter Sekar Damayanti.
17: Tentunya kita juga di daerah harus lebih semangat lagi untuk ngegas semuanya apa program Pak Presiden di tahun 2026 ini.
18: Pemerintah Kota Cirebon akan mengaplikasikan program-program strategis yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pidato yang didengarkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Cirebon pada Jumat 14 Agustus 2026. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan berbagai program tersebut perlu diterapkan di daerah sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah pusat.
17: Tadi ada paripurna untuk mendengarkan pidato dari Pak Presiden kita. Tadi udah beberapa yang sudah dikemukakan Bapak Presiden, tentunya di pusat aja semangat, tentunya kita juga di daerah harus lebih semangat lagi untuk ngegas semuanya apa program Pak Presiden di tahun 2026 ini.
18: Lebih lanjut, menurut Edo, sejumlah program strategis telah disampaikan Presiden dalam pidato tersebut, sehingga pemerintah daerah perlu menindaklanjuti melalui pelaksanaan program-program di Kota Cirebon. Rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Kota Cirebon yang dihadiri Wali Kota Cirebon, Ketua DPRD, anggota DPRD, veteran kemerdekaan, serta tamu undangan. Sekar Damayanti melaporkan.
16: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Pemerintah Kabupaten Cirebon mengapresiasi sinergitas TNI dalam pembangunan Desa Lewung Kencana. Laporan reporter Rena Safira.
19: Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon banyak mengucapkan terima kasih kepada TMMD ini.
20: Pelaksanaan TMMD ke-129 di Desa Lewung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, resmi ditutup Kamis 13 Agustus 2026. Program tersebut mendapat apresiasi pemerintah daerah karena memberikan manfaat melalui pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bupati Cirebon, Dr. Andes Haji Imron, menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI khususnya Kodim 0620 Kabupaten Cirebon yang telah melaksanakan berbagai program pembangunan di Desa Lewung Kencana melalui program TMMD.
19: Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon banyak mengucapkan terima kasih kepada TMMD ini yang telah dilaksanakan di Desa Lewung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Kami mengucapkan terima kasih karena karya yang tadi baik fisik dan non-fisik telah kita lihat sendiri, pembangunan jalan, bahkan sawah-sawah. Nah, ini masyarakat tadi pun banyak yang mengapresiasi kegiatan ini.
20: Menurut Imron, pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan akses menuju kawasan persawahan. Ia menilai hasil pembangunan tersebut perlu dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Imron meminta masyarakat turut merawat berbagai fasilitas yang telah dibangun selama pelaksanaan TMMD berlangsung. Rena Safira melaporkan.
16: Berita lainnya, pendengar, Ikatan Bidan Indonesia Kota Cirebon menjelaskan produksi air susu ibu ASI yang masih sedikit setelah melahirkan merupakan hal yang normal. Laporan reporter Vivi Islamiyati.
21: Begitu mendekati kelahiran, biasanya progesteron mulai turun, estrogen naik, juga mulai merangsang ASI.
22: Produksi air susu ibu atau ASI yang masih sedikit pada hari-hari pertama setelah melahirkan merupakan kondisi normal. Ibu tidak perlu terburu-buru memberikan susu formula karena kebutuhan ASI bayi baru lahir memang masih sangat sedikit. Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kota Cirebon, Om Jamiatur Rohmah, mengatakan pada hari pertama, bayi hanya membutuhkan sekitar 5 hingga 7 ml ASI setiap kali menyusu. Jumlah tersebut akan meningkat secara bertahap seiring proses produksi ASI yang semakin lancar.
1: Normal itu tadi yang kebutuhan bayi baru lahir itu 5 sampai dengan 7 ml. Memang karena masih kan biasanya begitu melahirkan lalu hormon oksitosin itu bekerja aktif untuk merangsang ASI. Selama hamil kan ASI itu tidak kuat kan memang masih aktif hormon estrogen dan progesteron. Nah, begitu mendekati kelahiran biasanya progesteron mulai turun, estrogen naik, juga mulai merangsang ASI. Kemudian nanti setelah lahir oksitosin yang berperan itu untuk memproduksi atau melancarkan ASI. Biasanya seperti itu. Jadi memang ada beberapa tahap.
22: Menurut OOM, produksi ASI dipengaruhi oleh perubahan hormon yang terjadi setelah proses persalinan. Hormon oksitosin mulai bekerja aktif untuk merangsang dan melancarkan produksi ASI setelah bayi lahir. Ia menjelaskan, isapan bayi saat menyusu menjadi rangsangan alami yang membantu meningkatkan produksi ASI. Kontak antara ibu dan bayi saat menyusui juga berperan dalam merangsang pelepasan hormon oksitosin. Vivi Slamiyati melaporkan.
16: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Senabi Hilamsyah terkait dengan Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah Football Club nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan tersebut dijadikan pelatih Igor Tolik sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi tahun 2026-2027 mendatang.
4: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
6: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
4: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
6: Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
4: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.
16: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat

0: kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1.

Pro 1 RRI Bogor, kita sering kali ya mendengar kalau di dunia itu godaan harta tahta bisa pria atau wanita gitu ya. Nah, tahta dan harta ini memang menjadi dua poin yang cukup besar pengaruhnya terhadap seseorang apabila memang sudah punya harta, punya tahta tuh. Ya, godaannya besar banget gitu ya. Ada yang memang tidak sanggup untuk menyeimbangkan keduanya sampai akhirnya ya terlena gitu ya dengan kehidupan dunia, bahkan mungkin merubah sifat aslinya gitu ya, atau bahkan justru malah keluar sifat aslinya. Nah, ini ada sebuah kabar dari Brunei Darussalam, pendengar. Jadi dari lingkungan keluarga kerajaan di mana Sultan Brunei, Sultan Hasanal Bolkiah, ini dikabarkan mencabut gelar kerajaan yang amat mulia pangeran anak istri. Jadi ini adalah gelar yang sebelumnya diberikan kepada menantu perempuannya, Pangeran Rabiatul Adawiyah Pangeran Haji Bolkiah. Ada masalah apa kira-kira ya di dalam lingkungan keluarga kerajaan Brunei Darussalam? Ternyata Rabiatul Adawiyah ini merupakan istri dari Pangeran Abdul Malik Hasanal Bolkiah. Pencabutan gelar tersebut diumumkan di kantor oleh kantor Grand Chamberlain pada Sabtu 8 Agustus 2026 lalu. Jadi pelaksana Grand Chamberlain, Pangeran Haji Rafi Zana Pangeran Haji Razali ya, mungkin agak sedikit bingung dengan penyebutan-penyebutan ini, tapi ya mereka, nama-nama yang disebut ini adalah orang-orang yang ada di lingkup istana gitu ya. Nah, disampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan titah kerajaan yang dikeluarkan langsung oleh sang sultan tertinggi, Sultan Hasanal Bolkiah. Lalu apa ya alasannya sampai gelar tersebut dicabut? Ternyata menurut laporan media Brunei, pemerintah Brunei ya, RTB News, keputusan itu berkaitan dengan perilaku dari Rabiatul Adawiyah yang dinilai tidak pantas bagi seorang istri anggota keluarga kerajaan. Jadi perilaku tersebut kabarnya memang sudah mencoreng nama baik kerajaan, sekaligus menunjukkan kurang rasa hormat terhadap sultan. Namun ada satu hal yang masih menjadi tanda tanya, pendengar. Pihak kerajaan tidak mengungkap secara rinci perilaku atau insiden apa yang menjadi dasar pencabutan gelar. Jadi ya, kasus ini tentunya menarik perhatian ya, karena bukan hanya menyangkut keluarga kerajaan Brunei, tapi juga karena menunjukkan bahwa gelar dan status kerajaan itu bisa dicabut ketika seseorang anggota keluarga dianggap tidak lagi memenuhi standar atau kehormatan yang melekat pada gelar tersebut. Itu dia godaan dunia, harta tahta gitu ya. Ini sangat berkaitan. Nah, itu dia salah satu kabar yang kami hadirkan di sajian musik Info Pro 1 RRI Bogor, dan masih ada deretan lagu lainnya untuk Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tanggal 10 Agustus 1995 menjadi salah satu hari yang bersejarah untuk dunia kedirgantaraan Indonesia. Pada hari itu, pesawat buatan anak bangsa untuk pertama kalinya diterbangkan, N250 Gatot Kaca, mengangkasa di langit Bandung, Jawa Barat, dan pesawat rancangan IPTN atau sekarang PT Dirgantara Indonesia di bawah pimpinan B.J. Habibie itu mengudara selama 55 menit. Sebuah keberhasilan yang membuka mata dunia bahwa ternyata Indonesia memiliki insinyur yang tidak kalah hebat dibanding negara lain.

Buat yang ngaku sebagai pecinta sepak bola, khususnya garis keras penggemar The Reds Liverpool, ada kabar menarik nih pendengar. Ternyata klub raksasa Inggris ini sedang memasuki babak baru, bukan dalam pertandingan, tapi masalah kepemilikan klub ya. Jadi tidak ada kaitan dengan pergantian pelatih atau transfer pemain ya, karena yaitu kalau pelatih masih mengandalkan Arne Slot gitu ya, dan transfer pemain memang masih berjalan setidaknya sampai kick off pertama atau sampai akhir Agustus ini gitu ya. Nah tapi memang babak baru yang dimaksud ini berkaitan soal bisnis dan juga kepemilikan klub. Jadi Fenway Sport Group atau FSG ya, FSG yang selama ini menjadi pemilik mayoritas Liverpool telah menyepakati penjualan saham minoritas kepada sebuah konsorsium bernama 1892 Holdings ya. Dan yang menarik, konsorsium ini ternyata diisi sejumlah nama besar di dunia bisnis. Salah satunya adalah Jeff Bezos ya. Pernah merasa mendengar nama ini? Tentunya sudah tidak asing kalau dalam dunia bisnis ya, karena dia adalah pendiri Amazon, salah satu orang terkaya di dunia. Kemudian juga ada Eduardo Severin, salah satu pendiri Facebook. Jadi kalau biasanya kita mengenal nama-nama ini ya, Jeff Bezos sebagai sosok di balik Amazon dan juga bisnis teknologi. Nah sekarang namanya mulai masuk ke dunia sepak bola, bahkan menjadi langkah pertama dalam kepemilikan klub sepak bola. Saham yang dibeli konsorsium ini diperkirakan sekitar 30% atau sepertiga kepemilikan Liverpool dengan nilai klub yang ditaksir lebih dari 5 miliar pound sterling ya. Tapi tenang pendengar, dengan masuknya investor baru ini bukan berarti Liverpool pindah tangan sepenuhnya, karena FSG ini masih menjadi pemilik mayoritas dan tetap memegang kendali operasional klub ya. Karena tadi untuk saham yang diberikan kepada konsorsium yang tadi ada nama-nama Jeff Bezos dan lain-lain gitu ya, itu hanya sekitar 30%, yang berarti 70% lainnya masih dipegang FSG gitu ya. Nah konsorsium 1892 Holdings ini dipimpin oleh pengusaha Inggris India yaitu Amit Bhatia, dan ia juga bukan orang baru di dunia sepak bola karena sebelumnya pernah berada dalam jajaran manajemen Queen's Park Rangers. Jadi Amit Bhatia kemudian nantinya juga akan bergabung dalam jajaran Dewan Liverpool sebagai wakil ketua. Dan menariknya lagi, investasi ini tidak hanya soal suntikan dana, karena kehadiran para investor ini diharapkan bisa membuka akses Liverpool terhadap jaringan bisnis, teknologi, dan juga investasi global. Dan waktunya juga cukup menarik ya, karena Liverpool kan sedang bersiap juga untuk menghadapi musim Premier League yang baru, musim 2026-2027. Dan perjalanan mereka nanti akan dibuka saat menghadapi Newcastle United pada 23 Agustus 2026. Musim lalu, Liverpool ini hanya mampu finish di posisi kelima saja. Jadi, apakah masuknya investor-investor besar ini bisa membantu Liverpool kembali bersaing di papan atas? Ya tapi yang jelas ya, sekarang Liverpool punya tambahan kekuatan di sisi bisnis. Walaupun FSG ini masih tetap pegang kendali, tapi investor baru punya modal, jaringan, dan pengalaman dari dunia bisnis global ya. Jadi ini bukan sekedar soal membeli saham klub, tapi juga investasi untuk masa depan The Reds. Kira-kira masuknya Jeff Bezos ke Liverpool ini, apakah akan membawa Liverpool semakin kuat atau justru biasa aja ya?

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Kali ini ada cerita unik dari dunia perfilman yang mungkin bikin kita jadi senyum sekaligus salut sama kreativitas pendengar. Sebuah bioskop di Kanada ternyata belum menerima poster resmi film Spider-Man Brand New Day beberapa waktu lalu. Film ini kan lagi hype banget dan tengah memenuhi jam tayang di berbagai bioskop gitu ya. Jadi seharusnya pada saat film ini sudah ditayangkan di bioskop-bioskop, tentu posternya udah ada. Tapi di sebuah bioskop Kanada, mereka sudah memutarkan filmnya, hanya posternya belum ada. Belum diterima resmi gitu ya dari pihak Spider-Man-nya gitu ya. Nah, daripada area pajangan dibiarkan kosong, seorang karyawan bernama Drake punya ide yang cukup nyeleneh tapi kreatif. Drake ini akhirnya mengambil cara sederhana dengan menggambar sendiri poster Spider-Man dengan tangannya. Nah, hasil gambar tersebut kemudian dipajang di tempat yang seharusnya digunakan untuk poster film resmi. Jadi, kalau biasanya kita melihat poster film dengan desain yang super keren, desain grafis yang oke banget, hasil produksi studio besar, nah, pengunjung bioskop justru disambut dengan karya tangan seorang karyawan. Kalau Anda ya searching kabar ini dan melihat gambarnya, ya gimana ya, tapi itu kreativitas gitu ya. Cuma jauh dari bayangan Spider-Man gitu ya. Nah, yang lebih menarik, Drake ini ternyata tidak sekedar menggambar. Di salah satu sudut poster, ia juga menambahkan pesan permohonan maaf kecil kepada pengunjung. Ya, kurang lebih pesannya sih menjelaskan bahwa poster resmi belum juga sampai ke bioskop, sehingga untuk sementara mereka membuat versinya sendiri. Bayangkan kalau Anda datang ke bioskop dan melihat poster Spider-Man, lalu setelah diperhatikan ternyata itu gambar tangan karyawan ya, atau ya bukan poster resmi gitu ya, kira-kira gimana? Ya tapi di situ sih menariknya, karena daripada mengeluh kirimannya belum datang, seorang karyawan bioskop ini memilih untuk berimprovisasi dan tetap membuat suasana bioskop terasa lebih hidup. Tapi kalau zaman sekarang kan apa-apa yang memang cepat viral sepertinya justru itu menambah daya tarik ya. Bisa jadi setelah foto dari poster bikinan atau kreativitas dari Drake ini muncul di media sosial, bisa jadi ya warga Kanada justru malah memilih menonton di bioskop tersebut. Ya kadang kreativitas memang muncul ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana, dan siapa tahu ya poster sederhana buatan Drake ini justru jadi kenang-kenangan yang jauh lebih berkesan daripada poster resminya. Nah itu pendengar ya, salah satu kabar yang menarik dari Kanada terkait dengan poster resmi film Spider-Man Brand New Day yang saat itu belum diterima oleh sebuah bioskop di sana gitu ya, sampai akhirnya seorang karyawan punya ide yang nyeleneh tapi kreatif dengan membuat posternya sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji atau pataka bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.
1: Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan integritas dan pengawasan yang kuat. Pada Rabu 5 Agustus 2026, Kejaksaan Negeri Kota Bogor menggelar kampanye anti korupsi di Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor. Kegiatan ini menghadirkan 2 narasumber dari Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Muhammad Ahega Wikantra, SHMH, selaku Kasubsi 1, dan Gandasari Saragih, SH, selaku Kasubsi 2. Kampanye dihadiri direksi, manajer, dan asisten manajer Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai bentuk komitmen bersama membangun tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali informasi terupdate kami hadirkan dalam kilas berita. Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memastikan keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama pasca gempa bermagnitudo 7,0 yang mengguncang Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur pagi tadi. Pemeriksaan intensif kini dilakukan pada 5 bandara terdampak, yaitu Bandara Komodo Labuan Bajo, Haji Hasan Arubosman Ende, Umbu Mehang Kunda, Waingapu, Frans Sales Lega Ruteng, dan Bandara Soa Bajawa. Kerusakan dilaporkan terjadi pada sejumlah bangunan terminal dan fasilitas pendukung. Bahkan laporan awal di Bandara Soa Bajawa menunjukkan adanya kerusakan yang sedang pada area runway. Ditjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan bahwa seluruh personil navigasi penerbangan dalam kondisi selamat. Untuk area dengan

0: Gedung tower yang rusak, pelayanan navigasi dialihkan sementara ke lokasi aman dengan mengaktifkan skema contingency plan. Ditjen Hubud juga menyiapkan skema bantuan bencana melalui program Get Airport Ready for Disaster atau GARD. Masyarakat dan pengguna jasa penerbangan diimbau tetap tenang serta selalu memantau informasi resmi dari pihak maskapai dan pengelola bandara. Demikian kilas berita untuk saat ini.
1: Kilas berita.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Pastor, kita akan masuk ke sesi lagu religi. Juga nanti akan ada pengajian ayat suci Al-Quran, serta diingatkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk hari ini, di hari Sabtu 15 Agustus 2026, akan jatuh pada pukul 6.02 waktu Indonesia Barat. Jadi, kumandang azan akan jatuh pada pukul 6.02. Untuk itu, selamat mendengarkan lagu religi dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bogor.

0: Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Fir'aun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan happy.
1: RRI Bogor.

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demat, Banten, Ternate, dan Goa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ingin sekali ikut kursus tari jaipong. Iurannya 100.000 sebulan. Kemarin Ade bilang ke ayah, kata ayah tidak ada uang. Padahal kalau untuk beli rokok, ayah selalu ada uang. Tuhan, tolong beritahu ayah, daripada untuk beli rokok yang bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru, lebih baik uangnya ditabung untuk biaya kursus tari jaipong dan kuliah Ade nanti. Tolong Ade ya Tuhan. Amin.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Kembali kami sampaikan informasi dalam kilas berita. Tim SAR gabungan terus memaksimalkan operasi pencarian dan pertolongan pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026.

tempat masih terus berlangsung hingga saat ini. Simak pembaruan informasi lainnya hanya bersama Pro 1 RRI Bogor.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib,

0: kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free yang merupakan tim asli Mark harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Prosa 1 RRI.

0: Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.
1: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
2: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
1: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
2: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
1: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
2: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
1: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
2: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
3: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

Ya, pendengar Pro 1 RR Bogor, ada kabar seru buat Anda yang punya bakat bernyanyi dan ingin merasakan panggung kompetisi vokal bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026 yang kembali hadir. Kabar baiknya, kesempatan ini gratis alias tidak dipungut biaya. Dan melalui RR Bogor, pendaftaran serta audisi Bintang Radio Indonesia 2026 ini memang sudah dibuka ya pendaftarannya. Sejak 1 Agustus 2026 sampai dengan nanti 28 Agustus 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, melalui website www.bintangradio.rri.id. Jadi kalau Anda punya suara emas, jangan sampai cuma jadi penyanyi di kamar mandi aja ya. Syarat utamanya harus warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Untuk mengikuti seleksi, peserta juga harus menyiapkan identitas resmi seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Formatnya PNG, JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 5 MB. Nah, soal lagu juga menarik, ada kategori pop Indonesia baik putra maupun putri dengan sejumlah lagu pilihan. Ada lagu Bila dari Raisa, Teganya Kau dari Leodra, Teh Hijau dari Tulus, sampai Terakhir Kali dari Wijaya 80. Jadi buat Anda yang ingin membawa warna musik daerah juga tersedia kategori pop daerah ya. Pilihannya ada lagu Es Lilin dari Sunda, Kicir-kicir dari Betawi, Sue Ora Jamu dari Jawa, ada Butet dari Sumatera Utara, sampai lagu dari berbagai daerah lainnya. Dan harap diingat nih pendengar, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Semisal peserta ini wajib mengikuti akun media sosial RRI Bogor dan Bintang Radio Indonesia, kemudian mengunggah video penampilan di Instagram dan TikTok pribadi dengan menandai @RRI dan @bintangradio.id serta menggunakan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bogor. Untuk video maksimal 1 menit diawali dengan perkenalan diri dan permohonan dukungan sebagai perwakilan RR Bogor, kemudian dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi. Nah, setelah pendaftaran ditutup, maka peserta akan mengikuti tahapan berikutnya, yaitu technical meeting yang dijadwalkan tanggal 31 Agustus 2026 secara offline di kantor RRI Bogor ya. Jadi buat Anda yang punya anak, adik, saudara, teman, atau bahkan Anda sendiri ya yang punya bakat menyanyi, ini saatnya untuk mencoba ya. Jadi untuk batas usia itu mulai dari 16 sampai dengan 25 tahun gitu ya. Jadi saatnya untuk mencoba dan siapkan lagu terbaik, berlatih vokal, percaya diri, serta buat video sekeren mungkin dan pastikan semua persyaratan sudah terpenuhi. Karena siapa tahu suara yang selama ini cuma terdengar dari kamar, ruang tamu, panggung kecil di sekolah justru bisa membawa langkah yang lebih jauh bersama Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Jadi pengen lanjut S2 deh.
1: Ya elah, ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Ujung-ujungnya juga di rumah ngurus anak.
2: Pasti perempuan. Belok ke kanan, sabar, tapi sen ke kiri.
3: Mau belok, sabar banget sih.
4: Idi, jadi perempuan cengeng amat. Manja banget deh ah.
5: Sadar gak sadar, candaan verbal bernada seksisme mendorong diskriminasi dengan menjadikan gender sebagai objek perlakuan tidak adil. Sudah saatnya merubah pola pikir, ucapan, tulisan, dan perilaku agar tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain.

0: Saatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu, Kak, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga rakyat
2: Indonesia bebas korupsi, Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi, sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi masih tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh

0: Rp100 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu

kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada juga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini.

0: banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Saatnya mengantarkan Anda mendengarkan program terakhir di rangkaian Bogor sore ini untuk edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, sesaat lagi kita masuk untuk mimbar agama Advent yang akan disampaikan dengan materi berjudul Ketulusan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya untuk Marisa pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat menikmati akhir pekan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan ini dia mimbar agama Advent.
4: Baiklah, shalom, selamat malam bagi kita semua, para pendengar Radio RRI Bogor. Dimanapun kita berada, semoga kita sehat selalu dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita kembali lagi bersama kami di sini dalam siaran radio Mimbar Advent. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan ke depan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan berkat Tuhan yang tetap kami rasakan sampai pada kesempatan kali ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami para pendengar Radio RRI akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati masing-masing kami dimanapun kami berada, agar setiap firman yang akan kami dengar dapat menjadi penopang hidup kami dan menguatkan iman kami ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Tuhan dari salah satu ayat Alkitab. Dan kita akan membuka sama-sama Alkitab kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayat Alkitab ini adalah ayat Alkitab yang singkat, akan tetapi memiliki makna yang dalam. Ayat Alkitab ini berisi seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dari ayat Alkitab ini, saya mengambil sebuah renungan yang berjudul ketulusan. Kenapa saya mengambil renungan yang berjudul ketulusan? Dari ayat Alkitab ini, kata ketulusan ini perlu dimiliki oleh setiap umat Tuhan yang mengatakan dia adalah pengikut Kristus. Kenapa dikatakan harus perlu memiliki ketulusan? Dikatakan di sini, kesalehan sejati mulai apabila segala kompromi dengan dosa berakhir. Kemudian bahasa hati akan menjadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi ini yang kulakukan, aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuanku untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Saudara-saudara pemirsa dalam Kristus,

sering sekali dalam kata ketulusan ini, sering sekali kita sebagai umat-umat Tuhan mengatakan, iya, saya percaya Kristus, saya percaya dia. Akan tetapi, di balik kata kita mengatakan kata percaya ini, sering sekali kita bimbang dan merasa takut akan setiap mungkin perkara hidup, cobaan hidup kita, masalah pekerjaan. Dan kenapa saya mengambil kata ketulusan ini? Kata ketulusan ini memprospek kepada kita tulus kepada mengasihi Kristus dan menyerahkan diri kepadanya. Dikatakan di sini, menyerahkan kepada pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Ketika kita mengatakan saya tulus, akan tetapi ada keraguan dalam diri kita, ada rasa takut dalam diri kita ketika kita melakukan satu tindakan, baik dalam keluarga, baik dalam persahabatan. Berarti kata tulus mengasihi Kristus dan mengenal Kristus itu adalah satu yang masih kita ragukan. Dikatakan di sini, menyerah kepada pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Jika kita tidak memilih untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan berada dalam kegelapan dan keragu-raguan. Bila kita tidak menahankan sebagian, berarti kita sedang membiarkan pintu terbuka yang melaluinya setan akan masuk untuk menyesatkan kita. Dengan cobaan-cobaannya, dia tahu jika dia dapat menghamburkan penglihatan kita, agar mata iman kita tidak dapat melihat Allah dan melihat bagaimana kasihnya. Dia akan dapat menghalangi kita kepada Kristus. Dia akan menjadi satu penghambat agar mata iman kita tertutup, dan dia tidak akan ada pada penghalang dosa, dan penghalang dosa itu akan terbuka untuk kita. Saudara-saudara sekalian, kebulatan tekad dan keyakinan kita berada pada kata, kenapa saya mengatakan kata tulus itu sering berprospek kepada mungkin kata ketulusan ini. Mungkin kepada orang tua kita tulus, kepada pasangan kita tulus. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, kata tulus ini berprospek kepada Kristus itu sendiri. Maka dikatakan dalam ayat pokok kita pada malam hari ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia inilah merujuk kepada kita, dia ini adalah Kristus atau Allah Bapa di sorga. Sering sekali kita mengatakan, wah, ya saya percaya kepada Kristus. Akan tetapi, dalam penyampaian kita mengenai kepercayaan kita, sering sekali pengaplikasiannya berbeda dengan apa yang kita katakan. Pengaplikasiannya berbeda karena apa? Karena dikatakan, ketulusan itu belum sepenuhnya ada dalam diri kita. Dikatakan, kita hidup di masa yang genting. Ketulusan, keyakinan, kepercayaan di masa yang genting sekarang sering sekali terhambur, sering sekali menjadi pudar oleh karena kurangnya keyakinan kita kepada Kristus. Dan dikatakan cahaya bersinar dalam terang dalam kegelapan semakin lama semakin meredup. Oleh karena apa? Keyakinan kita agak terhadap cahaya Kristus itu semakin lama dibalut oleh rasa ketakutan, rasa cemas, dan rasa ketidakyakinan. Itu yang membuat dikatakan pengaplikasian apa terhadap apa yang kita rasakan itu berbeda dengan apa yang kita ratakan. Kebulatan dikatakan, kalau kebulatan maksud ketaatan sepenuh hati kepada Allah adalah syarat yang ditunjukkan oleh kata-kata juru selamat itu. Kata ikhlas atau tulus adalah untuk penyerapan hati kita, penyerahan hati kita yang benar-benar, supaya dituntut berapapun harganya, berapapun masalahnya, berapapun beratnya pencobaan, kata tulus itu tetap harus ada dalam diri kita. Dikatakan kata yang menguatkan ini sebenarnya dikatakan dalam Alkitab, dalam Ulangan 5 ayat 10 dikatakan, tetapi aku menunjuk
menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku. Kata tulis ini bergabung dengan kata mengasihi. Jika kita mengasihi pasangan kita, jika kita mengasihi saudara kita, ada kata tulus di sana. Dalam kitab Ulangan ini mengatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku. Kita mengatakan, kita percaya, ya, kita mengatakan kita mengikut Kristus. Akan tetapi, kasih yang kita tunjukkan berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan daripada kita. Dikatakan, Tuhan itu akan mengasihi kita. Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Akan tetapi, ada satu perikop dikatakan, bagi mereka yang mengasihi aku. Dan dikatakan, aku akan berpegang kepada dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Saudara sekalian, kisah hidup atau pengalaman hidup sering sekali membuat kita merasakan bahwa kita seperti merasa sia-sia bahwa kita percaya kepada Kristus. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, dalam firman kali ini, jika kita telah mengatakan aku hidup dalam Kristus, dikatakan juga kita harus mengerti bagaimana kita telah hidup dalam Kristus. Kita melihat sebagaimana pelayanan Yesus selama ia berada di bumi. Kita belajar dari sini untuk kita menarik kesimpulan ke dalam hidup kita. Ketika kita melihat bagaimana pelayanan Yesus selama di bumi, dia berada di bumi. Ketika dia berada di bumi, dikatakan dia melakukan apa yang kitab 1 Yohanes ini lakukan. Dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam, bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika Yesus melayani, dikatakan dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Bapa. Dan dia ketika dia melakukan tugasnya, dikatakan bukan dia lagi yang bertahta dalam dirinya, akan tetapi dia Kristus sendiri atau Bapa sendiri yang bertahta dalam dirinya. Demikian juga dengan kita. Banyak sekali dalam kehidupan kita dikatakan ketika hidup kita hidup di masa yang genting, dikatakan cahaya bersinar dalam sinar yang terang di sekitar kita. Akan tetapi, sinar itu semakin lama semakin redup. Jika terang ini diterima, terang itu akan bercahaya. Akan tetapi, jika terang itu diterima dengan hati yang ragu-ragu, hati yang penuh dengan pertanyaan, itu akan menjadi suatu gelap. Dikatakan di sini, itu akan menjadi satu gelap. Jika kita percaya kepada kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri atau kepada kebijaksanaan dan kekuatan sesama manusia, itu akan menjadi berubah menjadi racun. Saudara-saudara sekalian, dalam judul renungan kita pada malam hari ini mengenai ketulusan, dikatakan ketulusan itu diarahkan kepada untuk menghilangkan rasa keraguan-raguan kita di mana kita hidup di masa di dunia yang mungkin yang harus kita harus menjalani banyak pencobaan. Dikatakan di sini, saya bacakan sekali lagi, hidup yang sekarang ini ketika kita menyerahkan kepada pencobaan itu akan pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu. Oleh karena beratnya pencobaan, kita membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Itu makanya saya katakan tadi, ketika kita mengatakan saya percaya kepada Kristus, itu diuji dengan kata ketulusan. Apakah kita tulus untuk percaya, untuk meyakini apa yang kita katakan? Akan tetapi, jika kita tulus dikatakan, kita akan menjadi terang dikatakan di dunia yang genting sekarang. Jika hidup kita tulus untuk menyaksikan bahwa Kristus ada dalam diri kita. Akan tetapi dikatakan, jika itu
hanyalah sebuah perkataan dikatakan lama-kelamaan, kita akan membiarkan pikiran kita menjadi ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Jika kita tidak memilih untuk menyerahkan diri kepadanya. Ragu dikatakan di sini mungkin oleh karena setiap pergejolakan, dosa, masalah hidup, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Ini akan merespon, segala aspek ini akan merespon diri kita untuk ragu. Karena apa? Kita akan melihat bahwa apa yang Kristus katakan sepertinya tidak ada, maksudnya sepertinya tidak ada dalam diri kita. Akan tetapi, dalam progres ini, fokus utamanya adalah dalam kitab Ulangan 5 yang mencoba sebagai pendukung dalam renungan kita ini. Yang saya bacakan tadi, dalam kitab Ulangan 5 ayat 10 tadi. Ketika kita mengatakan kita percaya, kita harus menghidupkan. Kita harus seperti apa yang kita katakan. Makanya dikatakan tadi, kita harus menjadi seperti apa yang Kristus telah lakukan. Kita harus menjadi seperti apa yang telah Tuhan inginkan. Makanya dalam kitab Ulangan 5 ayat 10 ini dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku. Tuhan akan menyertai, akan menunjukkan berkat dan kasih setianya kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi dia. Dan berpegang kepada setiap perintah-perintah. Saudara-saudara yang terkasih, pendengar setia Radio RRI dimanapun berada, dalam kesempatan ini, dalam renungan singkat ini adalah suatu pedoman kepada kita. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa bimbang, ketika kita merasa takut, dikatakan kita harus memakan roti hidup yang harus diberikan kepada kita oleh Kristus. Secara individu kita harus mengambil bagian darinya agar jiwa dan tubuh kita dan pikiran kita terhindar dari katarak, ragu, dan takut. Memang setiap manusia, kita memang manusia yang berdosa. Tidak akan terhindar dari yang namanya keragu-raguan, tidak akan terhindar dari yang namanya pencobaan, dan setiap aspek-aspek gejolak kehidupan. Akan tetapi, dalam firman kali ini, dikatakan, ketika kita berada di ambang keragu-raguan itu, dikatakan kita harus memakan roti hidup yang telah diberikan Tuhan itu. Roti hidupnya apa? Roti hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah firman itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, sering sekali kita merasa kita lemah. Sering sekali kita merasa dilema. Sering sekali kita merasa dijauhkan dari apa yang Tuhan, yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Akan tetapi dikatakan, kasih setia Tuhan itu, berkat Tuhan itu akan nyata sesuai dengan rencana yang Tuhan inginkan. Bukan terkadang yang kita inginkan tidak terjadi. Akan tetapi Tuhan lebih tahu akan setiap yang kita inginkan. Makanya saudara-saudara sekalian, dalam judul kali ini, dalam judul renungan kita ini, ketulusan, kita sebagai umat Tuhan diprospek, diarahkan untuk tulus dalam setiap pengambilan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jika kita tulus, kita tidak akan bimbang lagi. Jika kita tulus, kita tidak akan takut lagi. Jika kita tulus, kita tidak akan ragu lagi. Dan dalam setiap kata ketulusan ini mengarah kepada katakan, jika kita tulus mengasihi Kristus, jika kita tulus menyerahkan diri kita kepada Kristus, pengaruh dari setiap gejolak kehidupan kita akan tetap ada memang, akan tetapi kita akan dikuatkan. Dikatakan di sini, roti hidup harus dimakan oleh setiap orang. Secara individu kita harus mengambil bagian darinya
agar jiwa, tubuh, dan pikiran dapat dihidupkan kembali dan diperkuatkan oleh kuasa yang mengubah, sehingga menyatu dengan pikiran dan karakter Yesus Kristus. Allah harus dijadikan sebagai yang pertama dan terakhir dan yang terbaik dalam segala hal. Saudara-saudara sekalian, dalam renungan kita kali ini, kata penyerahan, kata ketulusan, kata beriman, kata hidup, itu mengarah kepada pribadi masing-masing kita sebagaimana kita mengasihi Kristus. Jika kita tulus mengasihi Kristus, jika kita tulus terhadap setiap apa yang Tuhan katakan, kerjakan, hidupkan, dan itu akan menjadi suatu penolong, menjadi terang kepada kita ketika kita merasa ragu dan bimbang. Dan jangan sampai kita umat-umat Tuhan yang dimanapun berada, jangan sampai kita menyerahkan pikiran-pikiran kita, hati kita kepada keraguan-raguan ketika kita merasa saya telah menghidupkan ya kan, tetapi tetap ada setiap masalah yang datang kepada saya. Kata mengasihi Kristus itu, jika kita mengasihi Kristus, jika kita mengenal Kristus, pencobaan, pengaruh-pengaruh setan akan semakin kuat dalam kehidupan kita. Akan tetapi, ketika kita memberikan feedback yang baik, dikatakan, saya bacakan sekali lagi dalam Ulangan 5 ini, ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku, Tuhan tetap akan menyertai umatnya. Bahkan dikatakan memberikan kasih setia. Kita mengenal, kita mengetahui kasih setia Kristus itu kasih yang lebih besar. Bahkan dikatakan kasih seorang ibu saja hanya dapat mengimbangi sedikit. Kita tahu bagaimana kasih orang. Akan tetapi kasih Kristus ini adalah kasih yang luar biasa. Jika kita ketulusan, jika kita tulus memberikan hidup kita, jika kita tulus mengasihi dia dan berpegang kepada setiap perintah-perintahnya. Firman Tuhan juga mengatakan, janganlah bimbang hatimu, kasih setiaku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Bukan hal yang biasa, bukan hal yang kecil lagi ketika kita merasa diri kita ragu. Akan tetapi dalam renungan firman Tuhan kali ini, saudara-saudara sekalian, kita diharapkan mengarah kepada penyerahan diri yang tulus kepada Kristus. Dan jika kita mengarahkan kasih ketulusan kepada Kristus, itulah tandanya kita sebagai orang percaya yang telah mengenal Kristus. Dikatakan jika kita mengenal Kristus, kita akan menuruti perintahnya, kita akan mengasihinya, dan kita akan merasakan bagaimana feedback yang akan kita terima jika kasih kita kepada Kristus adalah kasih yang tulus sebagai kasih yang luar biasa kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, demikianlah mungkin firman yang saya kita bisa dengarkan pada malam hari ini. Semoga firman ini menjadi penguat kita setiap saat dimanapun kita berada. Ketika kita lemah, katakan, oh, saya memiliki Kristus. Saya harus hidup seperti Kristus yang tidak jatuh dalam keraguan-raguan. Ketika kita lemah, kita mengingat bahwa kasih Kristus ada pada kita. Ketika kita hampir lemah, kita harus mengingat bahwa penyertaan Tuhan dan kasih Kristus ada bersama kita.
Akan tetapi dikatakan feedbacknya dari kita adalah kita harus memberikan kasih yang tulus kepada Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk mengakhiri firman ini, kita sama-sama kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau perdengarkan kepada kami. Ya Tuhan, Engkau telah meyakinkan kami bahwa dalam kehidupan kami ya Tuhan, banyak memang setiap pencobaan. Akan tetapi, Engkau menuntut kami memberikan kasih yang tulus kepada Kristus. Dan kasih Kristus akan menghampiri kami dan menyertai kami. Ya Tuhan, dalam firman-Mu juga mengatakan, jika kami mengasihi Engkau, semakin banyak Tuhan pencobaan dalam hidup kami. Akan tetapi, itulah ujian yang diberikan kepada iman kami, agar kami tetap menguatkan iman kami, memberikan kasih kami kepada Kristus. Dan itu akan menjadi terang kepada jalan kami dan juga kepada jalan banyak orang lain. Ya Tuhan, berkati pemirsa-pemirsa yang telah mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Berkati dalam pekerjaan, kesehatan, seluruh yang mendengarkan firman pada malam hari ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih para pendengar. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Tuhan memberkati.

0: Anda telah mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kita sudah belajar tentang apa ya?
1: Oh, sini ayah bantu.
2: Ikan bernapas dengan apa?
1: Ikan bernapasnya dengan insang, dek.
3: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
4: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
5: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana, pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa pendengar. Senang sekali Bogor malam ini hadir di ruang dengar Anda, ditemani oleh saya Nasrullah Alwi dengan suara yang agak serak-serak gimana gitu ya. Semoga kabar Anda sehat selalu pendengar. Kita bersama hingga tengah malam nanti. Rangkaian segmen tentu kita akan hadirkan, diawali dengan ngobras, ngobrol seputar komunitas, dilanjutkan ragam budaya, segmen kedua dengan komposisi lagu-lagu daerah. Untuk tema di malam hari ini, Katong Basodara ya, komposisi lagu-lagu Indonesia Timur yang nanti kita akan putarkan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan Sandiwara Radio dan ditutup dengan koleksi lagu-lagu Ruang Rindu Saudara ya, format era tahun 80 sampai dengan 2000-an. Kita akan coba mix ya, baik dari dalam negeri dan juga mancanegara. Itu dia rangkaian segmen yang tentu akan hadir menemani malam minggu Anda, saudara. Dan nanti kita kembali untuk segmen pembuka, ngobras, ngobrol seputar komunitas. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Salah satunya yaitu musim kemarau, kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Untuk menghindari wilayah kita dari kekeringan, sebaiknya masyarakat terus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Prioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih, memberikan perlindungan sumber air yang tersedia, melakukan panen dan konservasi air, dan yang terakhir, membuat waduk disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pernah tidak kita terlalu sibuk untuk menyelesaikan banyak hal ya? Pekan ini apakah dirasa cukup padat, saudara pendengar? Sampai-sampai lupa satu hal yang paling sederhana, yaitu berhenti sejenak ya. Pas mungkin momen akhir pekan ya, untuk tidak terburu-buru dengan segala rutinitas dan padatnya kegiatan. Karena hari ini di tanggal 15 Agustus kita memperingati hari relaksasi ya. Momen yang mungkin terdengar sederhana tapi sebenarnya punya makna yang dalam ya. Karena relaksasi itu bukan berarti malas, bukan juga berarti kita menyerah pada keadaan, tapi cara kita memberi ruang sama diri sendiri untuk narik nafas lebih panjang, menurunkan sejenak beban di kepala, untuk mengingat bahwa kita juga manusia ya, yang boleh lelah, boleh beristirahat, dan boleh minta bantuan. Dan menariknya, semangat ini punya irisan yang kuat juga dengan apa yang dikerjakan oleh beberapa komunitas, salah satunya Into the Light Indonesia. Jadi sejak Mei 2013, Into the Light Indonesia ini hadir sebagai komunitas orang muda yang bergerak di bidang advokasi, kajian, serta edukasi pencegahan bunuh diri ya, serta kesehatan jiwa di Indonesia, saudara. Dengan motonya, Enlightening Heart, Empowering Society, menerangi hati, memberdayakan masyarakat. Jadi ini bukan kalimat yang terdengar indah, tapi sebuah cara pandang bahwa kepedulian terhadap kesehatan jiwa juga perlu dibangun bersama ya, dengan pendekatan berbasis bukti ilmiah dan tentu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Into the Light Indonesia juga punya perhatian besar pada satu hal yang seringkali justru menjadi tembok stigma terhadap orang yang sedang mengalami masalah kesehatan jiwa begitu ya, mental health, saudara. Jadi mereka yang pernah memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup ataupun keluarga dan penyintas kehilangan akibat bunuh diri, karena itu edukasi, kampanye, riset dan kolaborasi menjadi bagian penting dari gerakan ini, mengembangkan programnya untuk pencegahan, pemberdayaan, dukungan bagi

membutuhkan bukan nasihat panjang, cukup ada satu orang yang mau duduk barengan ya, mendengarkan tanpa menghakimi, untuk kemudian bisa menyelami sebuah problem ya, untuk saling menguatkan saudara. Dan mungkin hari ini kita bisa memulai dari diri sendiri, untuk berhenti sejenak, tarik nafas, istirahat ya. Tanyakan sama diri kita, sebenarnya apakah aku baik-baik saja ya. Karena menjaga kesehatan jiwa juga bukan tentang menjadi kuat setiap saat ya, tapi tentang berani mengakui kapan kita butuh jeda, kapan kita butuh didengarkan, dan kapan kita perlu mencari pertolongan saudara. Into the Light Indonesia terus membawa pesan tersebut, mengurangi stigma, menumbuhkan kepedulian, dan mendorong masyarakat untuk lebih berani mencari bantuan saudara ya. Oke, dan di hari relaksasi ini nanti kita lanjutkan kembali untuk mengenal komunitas lainnya saudara, dan hadir di segmen pembuka Bogor malam ini.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.

0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, segmen Ngobras yang ngobrol seputar komunitas. Mendengar di zaman seperti saat ini, kalau kita ingin mencari informasi, hal pertama yang sering dilakukan ya buka ponsel, ketik, search, scroll, semuanya begitu cepat, termasuk ketika kita ingin mencari informasi tentang kesehatan mental. Tapi ada satu hal yang perlu diingat juga, bahwa di internet ya, informasi yang banyak belum tentu sama dengan informasi yang benar. Makanya edukasi kesehatan mental yang mudah diakses, mudah dipahami, dan bisa dipertanggungjawabkan itu pun menjadi sangat penting. Dan disinilah kita bisa mengenal Social Connect Indonesia. Social Connect ini adalah salah satu komunitas yang bergerak ya dalam edukasi dan informasi seputar kesehatan mental. Dengan memanfaatkan berbagai platform digital, dari media sosial, website, hingga podcast ya. Dan tentu menurut saya juga pendekatan seperti ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang ya. Karena informasi kesehatan mental tidak harus selalu disampaikan dengan bahasa yang rumit. Justru semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya semakin mudah juga orang untuk memahami. Social Connect juga membuka ruang bagi masyarakat ya untuk terhubung dengan komunitas secara online. Jadi bukan hanya yang sedang mengalami masalah kesehatan mental, relawan, caregiver, atau siapapun yang punya kepedulian terhadap kesehatan mental, ini juga bisa menjadi bagian dari ruang belajar dan berbagi. Dan ini menjadi poin yang menarik, karena kepedulian terhadap kesehatan mental sebenarnya bukan urusan satu kelompok saja, tapi kita semuanya juga punya peran. Mungkin hari ini kita baca sebuah info tentang cara mengenali masalah kesehatan mental, besok bisa jadi informasi itu membuat kita juga lebih peka ya terhadap teman sendiri, atau membuat kita tahu bahwa ada seseorang yang membutuhkan bantuan profesional. Dan ini menjadi nilai besar dari edukasi, bukan sekedar membuat kita tahu, tapi membuat kita tahu harus berbuat apa. Jadi kalau suatu hari kita menemukan info tentang kesehatan mental di medsos ya, jangan langsung percaya begitu saja, cek dulu sumbernya, siapa yang menyampaikannya. Dan kalau berkaitan dengan kondisi pribadi, jangan ragu juga untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional pendengar ya. Oke, dan pada akhirnya memang Social Connect ini mengingatkan kita juga bahwa di era digital saat ini, teknologi bukan hanya soal seberapa cepat untuk mendapatkan info, tapi juga seberapa baik informasi itu bisa membuat kita lebih peduli, lebih paham, dan lebih manusiawi, saudara pendengar ya. Oke, kita lanjut kembali, masih ada beberapa koleksi lagu untuk hadir di segmen ini pendengar. Tetaplah di Bogor malam ini.

Lagu milik dari Glenn Fredly, saudara pendengar, cukup sudah ya. Memang segmen ini akan segera berakhir, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar. Yang mana di hari relaksasi, kita memang juga harus saling menyayangi ya. Sayang sama orang boleh, tapi ke diri sendiri juga harus lebih ya. Kalau memang di minggu ini terasa banyak tenaga, pikiran, hal-hal yang tampaknya Anda maksimalkan untuk sebuah urusan ya, waktunya mungkin ngasih reward kepada diri kita di akhir pekan ya. Demikian juga rasa sayang kita kepada lingkungan di sekitar kita. Jika punya keluhan soal pelayanan publik atau mungkin ada persoalan di lingkungan tempat tinggal yang selama ini cuma dibicarakan dari mulut ke mulut tapi gak tahu harus disampaikan kemana. Nah, kali ini ada ruang di RRI yang memang hadir untuk mendengarkan suara Anda. Namanya Halo RRI. Bisa menyampaikan berbagai aspirasi ya yang terjadi di sekitar Anda. Mulai dari pelayanan publik yang belum maksimal, persoalan sosial, sampai berbagai kejadian sehari-hari yang menurut Anda perlu mendapat perhatian. Dan di Halo RRI juga bukan sekedar untuk menampung keluhan saja, tapi suara Anda diupayakan untuk langsung bertemu dengan pihak yang berkaitan. Jadi ketika ada persoalan yang disampaikan, ada ruang juga untuk mendapatkan penjelasan, tanggapan, ya bahkan solusi dari narasumber atau pihak yang berwenang. Jadi kalau ada yang menurut Anda perlu dibenahi, kenapa tidak disampaikan dengan cara yang tepat. Jadi Anda bisa bergabung, saudara pendengar, berpartisipasi, bisa melalui telepon 02518312450, berkirim pesan atau voice note dikuatkan dengan bukti foto ataupun video atas problem yang Anda ingin sampaikan ya, supaya nanti mudah dilakukan pemetaan untuk solusi dari pihak-pihak terkait. Di 08-15x4200 juga bisa manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital ataupun melalui akun resmi Pro 1 RRI Bogor, saudara ya. Jadi tinggal disampaikan, ceritakan persoalannya dan biarkan Halo RRI menjadi jembatan antara suara Anda dengan pihak yang berwenang. Untuk Anda ceritakan, sampaikan lewat Halo RRI di setiap hari ya, boleh. Tapi untuk program RRI hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Oke, tampaknya kita akan segera akhiri segmen ini sebelum nanti komposisi lagu-lagu daerah Katung Basodara akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

budaya saudara pendengar, jumpa kembali untuk segmen kedua Bogor malam ini. Katung Basodara memainkan koleksi lagu-lagu daerah. Di setiap Sabtu malam kita akan putarkan format lagu-lagu Indonesia Timur, saudara pendengar. Namun kami awali dengan sebuah kabar duka ya, yang datang dari Nusa Tenggara Timur, di mana gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,7 itu mengguncang wilayah NTT di hari Sabtu pagi 15 Agustus 2026, pendengar, di mana pusat gempa itu berada di sekitar 30 km timur Laut Emba ya, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 km. Dan guncangan kuat dirasakan di sejumlah wilayah NTT, NTB hingga Sulawesi Selatan ya, dan BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Sejumlah kenaikan muka air laut kemudian juga terdeteksi, termasuk di Maurole, ND, dengan ketinggian hampir 1 meter, dan peringatan dini tsunami kemudian dinyatakan berakhir. Sementara itu, berdasarkan data sementara BNPB, ya, puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah lainnya juga mengalami luka-luka. Kerusakan pun terjadi pada rumah warga, fasilitas pendidikan, kemudian fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kantor, hingga sejumlah infrastruktur lainnya. Dan warga juga di beberapa daerah sempat mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Sementara tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait terus melakukan evakuasi, pendataan, dan juga penanganan di lokasi terdampak, saudara. Dan di tengah kabar seperti ini, mungkin kita memang tidak berada di lokasi kejadian, tapi mereka adalah saudara kita, saudara setanah air yang pagi ini mungkin sedang berusaha menemukan keluarganya ya, menyelamatkan harta yang tersisa, atau sekedar mencari tempat aman untuk berteduh. Dan untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, tentu kita kirimkan doa ya, semoga yang telah meninggal dunia juga mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, dan semoga mereka yang terluka diberikan kekuatan dan segera mendapatkan pertolongan. Dan semoga keluarga yang kehilangan pun diberi ketabahan, dan seluruh saudara kita yang masih berada di wilayah terdampak diberikan keselamatan, kekuatan, dan tentu saja perlindungan. Begitu, saudara, kita bersama dalam doa ya, dan tentu saja semoga Tuhan menjaga dan menguatkan pendengar. Baik, nanti kita kembali jika ada rekomendasi, informasi ataupun atensi yang bisa Anda ikut berinteraksi di segmen ini, silakan untuk berkirim pesan di 08 1 5 kali 4 200, pendengar.

Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 diantaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

kembali untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami, Ragam Budaya segmen kedua memainkan koleksi lagu-lagu khas Katong Basodara. Untuk hadir ya, yang saat ini sudah di menit 22 lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, salam budaya untuk Tanina Said di ATS ya, lagunya dari Ferry Clow. Lu kenal Veronica Ko, katanya kalau gak ready boleh juga lah, yang mana aja semuanya oke kok gitu. Kang Arul, terima kasih, sama-sama. Kemudian menyapa juga Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta dimainkan lagu Sio Mama untuk penyiarnya aja. Selamat malam untuk Abah Kismin dan Kang Zulian serta Ibu Berta dan juga Bang Andra, katanya terima kasih, sama-sama. Setelah dicari, kayaknya hanya ada yang versi ini Tanina Said untuk kita putarkan langsung di Ragam Budaya.

0: pakai pesta pesta.
1: Alah, lambat banget sih ini orang-orang.
2: Emang kemana? Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

menikmati komposisi lagu-lagu daerah ya, untuk ragam budaya. Koleksi lagu-lagu Indonesia Timur yang kami teruskan di 15 menit ke depan kebersamaan kita, saudara. Dan kalau melihat sehelai kain tenun, pendengar, mungkin yang terlihat hanya warna, motif, dan juga pola yang indah. Tapi di Nusa Tenggara Timur, kain tenun punya cerita yang jauh lebih panjang. Yang mana tenun bukan sekedar kain untuk dikenakan, karena di balik setiap motif dan warna ada identitas, ada tradisi, untuk kemudian ada cerita juga yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satunya adalah tenun buna dari Timor, kain yang dibuat secara manual dengan teknik tradisional. Prosesnya juga membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan tentu saja waktu. Dan yang membuat menarik lagi, motif dan juga simbol yang hadir dalam kain bukan sekedar untuk memperindah tampilan, ada nilai-nilai kehidupan dan identitas masyarakat yang ikut dititipkan di dalamnya. Begitu juga dengan kain tenun yang digunakan dalam pakaian adat masyarakat Dawan. Kain tenun ini menjadi bagian penting dalam berbagai momen budaya, termasuk pernikahan dan juga upacara adat. Jadi ketika seseorang mengenakan kain tenun dalam sebuah upacara, yang dibawa bukan hanya selembar kain, tapi juga warisan, ada keterampilan para penenun ya, dan juga ada pengetahuan yang dipelajari dari orang tua dan para pendahulu, saudara. Dan identitas sebuah masyarakat yang tetap dijaga supaya tidak hilang di telan zaman. Menyapa kali ini beberapa di antara pesan lainnya, hadir Bu Supriyati di Sindang Barang. Ini lagunya kayaknya tidak sesuai format ya. Terima kasih sudah bergabung ya, dan tentu kita akan mainkan lagu lainnya untuk hadir di Katong Basodara.

Bogor, semoga terhibur dengan komposisi lagu-lagu daerah yang hadir untuk segmen kedua Ragam Budaya ya. Demikian juga dengan kabar yang kami sampaikan, semoga senantiasa menginspirasi. Dan sesaat lagi kita akan hadir kembali untuk segmen ketiga. Bogor malam ini akan menghadirkan kembali kisah lainnya yang tersaji dalam Sandiwara Radio. Dan selepas itu baru kita akan beralih untuk menghadirkan Ruang Rindu untuk Anda. Dan kita akan tutup dengan satu lagu milik dari Peter featuring Mercy Sapuete, saudara. Dan kita akan jumpa kembali dalam Katong Bas Saudara yang hadir setiap Sabtu malam pendengar. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Salam Budaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama Pro 1 RRI Bogor di Bogor malam ini, saudara. Dan kita hadirkan untuk segmen ketiga, di mana untuk Sandiwara Radio kali ini kita akan putarkan produksi dari RRI Malang dengan judul Pelajaran Yang Tak Pernah Selesai. Bagaimana kisahnya? Segera kita hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
2: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
3: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
4: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
5: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
6: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Doni. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting nggak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah, kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Buku berjudul Surat-surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, tah, katarik deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.

dalam rangkaian Bogor malam ini, saudara pendengar, untuk Ruang Rindu ya. Mohon maaf ini suaranya lagi serak banget ya. Dan kita akan nikmati komposisi lagu-lagu era tahun berapa tahun, sebentar kita cek dulu saudara pendengar ya. Ini era tahun 80-an sampai dengan 2000-an saudara ya. Kita akan coba padukan, kita akan coba mix ya, komposisi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri dan juga mancanegara yang bisa Anda request di 08 1 5 kali 4 200 pendengar. Namun jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke 08 1 5 kali 4 200.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih memainkan koleksi lagu-lagu nostalgia untuk Anda, saudara pendengar, era tahun 80 sampai dengan 2000-an ya. Rentang waktu yang tentu banyak koleksi lagu yang Anda sukai. Beberapa di antara rekomendasi sudah kita putarkan untuk Ibu Siti Ariyati di Ciwaringin tadi. Lagu dari Mayang Sari ya, dengan Kusalama Nilai. Dilanjutkan juga tadi Teh Nina Said ya, rekomendasi lagunya. Saya mainkan yang Peter Cetera, Glory of Love, saudara. Dan kali ini kita lanjut kembali untuk rekomendasi Kang Pandu ya. Kita diajak untuk mendengarkan satu lagu yang ada di album format masa depannya Dewa 19, saudara. Yang direquest adalah Masihkah Ada. Ini dia lagunya kita hadirkan di Ruang Rindu.

0: Dari buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan ekspor kopi Indonesia terbesar. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat bahwa ekspor kopi Indonesia ke negeri Paman Sam pada 2016 seberat 67.309,2 ton, naik 2,79% dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan dengan ekspor ke negara lainnya. Adapun nilainya mencapai 269,9 juta US dollar atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Sementara total ekspor kopi Indonesia mencapai 412 ribu ton dengan nilai 1 miliar US dollar. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia?

Indonesia. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah datang dan waktunya untuk pergi, saudara pendengar. Waktu juga lah yang membatasi kebersamaan kita. Mohon maaf jika suara saya tampaknya memang tidak layak untuk didengar untuk edisi kali ini karena serak sekali ya. Namun saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya di edisi kali ini. Saya Nasrullah Alwi, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Sabtu di tanggal 15 Agustus tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siarannya sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 16 bulan Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa pendengar yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-16 di bulan Agustus tahun 2026. Bagaimana kabar Anda? Tentunya kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat ya untuk menjalani rutinitasnya di kesempatan kali ini. Dan tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita. Dan kita akan awali dengan mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kita akan masuk di segmen pembuka kita, ada Mutiara Pagi edisi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Tahukah Anda, Masjid Kuba Emas merupakan kompleks masjid terbesar yang berada di kota Depok. Memiliki nama asli Masjid Dian Al-Mahri yang diambil dari nama pendirinya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Kuba Emas menjadi destinasi wisata religi bagi sejumlah umat muslim. Arsitektur Masjid Kuba Emas juga mempresentasikan filosofi Islam. Kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara menyimbolkan rukun iman. Semua pintu di masjid berjumlah 17 buah yang mewakili jumlah rakaat pada sholat. Selain itu, terdapat 33 jendela di mana terdapat 3 nama Allah atau Asmaul Husna pada setiap jendela, sehingga totalnya menjadi 99 Asmaul

0: Baik, mendengar Prosatria Wagara, kita akan masuk ke segmen pembuka kita di Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Dan seperti biasa di hari Minggu ini, kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan Ustaz Dadan Baihaqi terkait kali ini memaknai silaturahmi, ya. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat juga Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, kali ini soal memaknai silaturahmi. Kira-kira apa yang dimaksud? Mangga mungkin sebagai mukodimah sebelum nanti kita juga mengajak pendengar kita untuk beratensi di kesempatan kali ini. Mangga Pak Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Pro 1, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam rangka Thalabul Ilmi, di mana pada kesempatan ini akan diangkat sebuah tema yang sangat menarik, yakni memaknai silaturahmi. Silaturahmi tentu sebuah kata yang sudah sangat-sangat familiar ya di antara kita itu. Namun ada baiknya kita gali supaya apa yang kita dengar kemudian dengan maksud ya dari kata itu biar klop pas gitu ya. Nah, sehingga ketika kita memaknai silaturahmi, maka akan betul-betul menambah keimanan kita untuk meningkatkan sebuah tali persaudaraan di antara sesama kita lebih erat dan lebih kuat lagi. Baik, yang pertama akan kita bahas bahwa silaturahmi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama tentu kata-kata silah, artinya pemberian ataupun hubungan, dan rahmi atau rahim ya. Ini merujuk pada kantong selaput dalam perut seorang ibu ya, di mana janin dikandung selama kurang lebih 9 bulan. Sehingga dapat dimaknai bahwa tali persaudaraan dalam silaturahmi berlaku pada saudara yang memiliki hubungan nasab. Nah, ini makna awalnya adalah seperti itu. Dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya, silaturahmi ya al-ihsan ilal aqarib ala hasabin halal wasili wal mausul fatarotan takunu bil mal watarotan takunu bil khidmah watarotan biziarah wassalamu ghairu dzalik. Jadi silaturahmi itu adalah perbuatan baik kepada kerabat ya, sesuai dengan kondisi bantuan yang terjalin antara mereka yang menjalin silaturahmi dan yang menerimanya. Tentu kadang dilakukan melalui pemberian materi ya, watarotan bil khidmah, kadang kala dengan menyampaikan sebuah bantuan materi atau pertolongan nasihat ya, atau bentuk fisik, watarotan biziarah, atau terkadang bisa dengan kunjungan wassalam atau sekedar menyapa saja wa ghairu dzalik. Jadi berkunjung kepada saudara itu hanya bagian daripada silaturahim menurut Imam Nawawi. Ketika kita membantu baik harta atau bantuan tenaga ya, ataupun hanya sekedar menyapa, itulah bentuk dari silaturahim. Keterangan ini juga diperkuat oleh Sa'ad Abu Habib ya, dalam kamus Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan. Dia mengatakan bahwa mengutip sebuah hadis, la yadkhul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, wal murad bi rahmi, dimaksud dengan rahim di sini adalah al aqarib, yaitu adalah kerabat. Jadi kita angkat bahwa pemaknaan daripada silaturahmi adalah hubungan yang dibangun untuk menjaga di antara kerabat kita. Nah, sehingga silaturahmi di antara kita dalam keluarga kecil, keluarga besar, saudara dekat dan saudara jauh ya, ini tidak terbatas pada pertemuan. Apalagi di zaman era modern sekarang, kita bisa melalui berbagai macam media sosial ya. Jadi pertemuan dengan media sosial juga pada hakikatnya mengandung esensi silaturahim ya. tentu apa kenapa? Karena menjalin ikatan emosional dan sosial yang menghubungkan hati dan pikiran ya. Terlepas dari apapun medianya, maka ketika kita memiliki hati ya untuk saling mendoakan, saling menyapa ya, kemudian membangun sebuah keharmonisan baik bertemu ataupun tidak bertemu ya, maka itulah juga bentuk silaturahmi. Ya, kemudian dikatakan juga bahwa sesungguhnya menurut syariah ya, silaturahmi juga merupakan praktik utama ya, karena dapat membantu hubungan berbagai macam hal yang sudah terputus. Dikatakan laisal wasilu bil mukafi walakin al wasil alladzi idza quti'at rahim wasalaha. Jadi bukanlah bersilaturahmi orang yang hanya sekedar membalas kunjungan atau pemberian saja, tetapi yang bersilaturahmi juga jauh dari itu, yakni ketika ia menyambung apa yang sudah terputus. Nah, para pendengar Pro FM ya, maka dalam perkembangannya ya, dalam perkembangannya kata silaturahmi itu terjadi berbagai macam perubahan, perkembangan. Jadi setiap pertemuan, setiap perkumpulan itu dikatakan silaturahim. Ya. Jadi baik dari keluarga kecil, keluarga besar, kemudian setanah air kadangkala. Jadi maknanya berkembang menjadi sebuah persaudaraan. Ya, persaudaraan antara seiman, kemudian sebangsa, setanah air, bahkan sedunia. Maka kata silaturahim ini berkembang menjadi bahasa yang diserap oleh kita. Ketika bertemu, kita akan ungkapkan, kita akan melakukan silaturahim. Pada awalnya, jangan sampai di antara kita satu darah, saudara dekat maupun saudara jauh ini, ada hal-hal yang kurang diinginkan. Makanya ketika mereka membangun sebuah kasih sayang atau wadud ya, maka ya syuddu ba'duhum ba'dah, di antara mereka bisa saling memperkuat, membantu. Maka kita apresiasi berbagai macam perkumpulan-perkumpulan kekeluargaan, baik keluarga kecil, keluarga besar, persaudaraan satu suku. Hakikatnya itu juga adalah merupakan bentuk pengamalan dari makna silaturahmi. Yang kedua, kita akan bahas tentang apa sih manfaat yang lebih jauh daripada silaturahim. Ya, mungkin kita sering mendengar ya sebuah hadis yang sangat-sangat familiar sekali. Man ahabba ayyab sotalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Jadi silaturahmi itu katanya dapat memperpanjang umur dan melampangkan rezeki ya. Kenapa? Karena sebenarnya silaturahmi itu adalah menjaga jaringan. Apa itu jaringan? Networking. Apa itu networking? Ya, persaudaraan yang dibangun oleh kasih sayang. Makanya ketika kita membangun silaturahmi yang baik ya, mungkin akan dimudahkan, orang akan mengapresiasi ya dari personality kita, dari kepribadian kita ya, memiliki skill, kemudian ditambah dengan kekuatan untuk menjalin silaturahmi akan mempermudah. Kemudian juga memperpanjang umur ya, maknanya bahwa kesehatan mental akan terbangun ketika kita melakukan silaturahim, kemudian akan banyak terhibur ya. Maka kualitas ya, kualitas daripada hidup manusia yang betul-betul membangun silaturahmi ini akan terus dari hari ke hari meningkat. Kemudian yang berikutnya, tentu silaturahim ini akan menjaga kerukunan dan keharmonisan. La yadkhul jannah qati', tidak akan masuk surga. Makanya orang yang memutuskan dengan sengaja. Sebab apa? Sebab ketika kita ada niat ya, kalau tidak ketemu bukan berarti kita memutuskan. Yang penting terkait ikatan emosional hatinya, bahwa aku, saya, kita, kami masih betul-betul saudara dan saling mendoakan. Artinya kalau sudah ada qati, itu sudah ada niat memutuskan ya, kemudian ada hati ya, ada kekotoran ya, ada penyakit-penyakit hati ya, ya di situ ya, sehingga dia tidak ingin lagi membangun silaturahim. Kemudian tentu silaturahmi juga akan menjadi makhluk yang mulia ya. Orang yang bersilaturahmi tentu orang yang hatinya pertama kan bersih ya. Kemudian tulus ikhlas ya. Kemudian menyampaikan, menyapa ya. Kemudian mendatangi atau berkomunikasi atau membantu atau minimal mendoakan. Ya. Dikatakan dalam hadis Nabi ya. Ala adullukum ala afdhil akhlaq fid dunya wal akhirah ta'fu 'amman zalamaka wa tasilu man qata'aka wa tu'ti man manaka atau man haramaka. Jadi maukah aku tunjukkan kepada kalian menjadi makhluk-makhluk yang mulia, yang utama ya di dunia ataupun di akhirat. Pertama adalah ta'fu 'amman zalamaka, memberi keselamatan kepada orang yang zalim ya. Memberikan maaf juga kepada orang yang zalim ya. Tidak membalas aniaya dengan aniaya yang lebih ya yang kita dapati. Kemudian atasilu man qata'aka, menyambung ya, menyambung ikatan yang sudah terputus. Kemudian wa tu'ti man haramaka atau man manaka ya, dan memberikan sesuatu pada orang itu, tidak mau memberi atau pelit seperti itu, selalu mencegah, selalu menghalangi. Jadi silaturahim itu akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki hati-hati yang sangat mulia, karena sudah dicontohkan bagaimana Nabi memiliki akhlak yang sangat luar biasa dalam membangun ya hubungan di antara sesama manusia, sehingga yang tadinya musuh menjadi saudara. Ya jangan sampai yang tadinya saudara menjadi musuh. Karena apa? Ya karena yang terputus kita coba. Makanya ketika kita berbakti kepada orang tua kita, sambungkan kembali silaturahmi-silaturahmi yang sudah terputus ya di antara kita, di antara keluarga kita ya. Ini adalah dalam rangka bentuk ya, bentuk perbuatan baik ya, yang melanjutkan silaturahmi yang sudah dihubungkan atau sudah diikat, sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Kemudian silaturahmi juga tentu bisa mengantarkan kita masuk surganya Allah. Ya. Dikatakan bahwa ya ayuhan nas afshus salam, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkan salam, wa at'imu ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, wasil arham, dan bangun silaturahmi, wasallu bil lail, kemudian bangun salat tengah malam, wannasu niyamun, sedangkan manusia saat itu sedang tidur nyenyak. Apa janji Allah? Tadkhulul jannata bisalamin, kau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi tentunya orang yang bersilaturahmi itu tidak tunggal, tidak akhlak tunggal. Orang yang senang membangun silaturahmi, dia biasanya selalu menebarkan kasih sayang, selalu menebarkan afsyus salam. Kemudian juga selalu peduli, nu'atimu ta'am. Ya, ketika dia memiliki kelebihan, dia berapresiasi ataupun melakukan infaknya di waktu luang dan di waktu sempit. Ya. Kemudian juga orang yang satu bersilaturahmi adalah wujud daripada manusia-manusia yang bangun di tengah malam. Ya. Hasil bentuk harmonisnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan harmonisnya dengan sesama manusia ya. Para pendengar sekalian ya, masih banyak sekali sebenarnya makna ataupun manfaat-manfaat apa yang akan kita peroleh ya dari silaturahmi ini. Maka hasil daripada silaturahmi ini dikatakan ya dalam sebuah qaul rasul akli ba'dal iman billah ya, bahwa sesungguhnya pokok utama atau puncak akal setelah iman kepada Allah taala adalah at-tawaddudu, saling berkasih sayang. Maka silaturahmi ini adalah bentuk ya

0: sedikit. Tapi wala tastakin la ayakuna laka aduun. Jangan kau menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap sedikit ayakuna laka aduun. Wahidun, ketika kita mempunyai satu musuh saja, fal wahidu kathirun, satu musuh pun dalam pandangan Islam itu tentu sangat banyak sekali. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, sebagai orang mukmin, ya para pendengar, tentu kita menginginkan sebanyak-banyaknya membangun persaudaraan di antara kita. Bagaimana ketika orang memusuhi kita? Bagaimana kalau orang menteror kita? Bagaimana? Dan tadi sudah dijelaskan. Intinya bahwa kita tidak menebarkan hasud, kita tidak memiliki kebencian kepada orang lain, tapi kita terus menebarkan absus salam. Loh, bagaimana kalau orang-orang itu berbuat seperti itu? Ya. Intinya adalah itu bukan perbuatan kita, balas dengan kebaikan dan doakan ya yang terbaik, karena yang membolak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk terakhir kali, untuk terakhirnya, maka silaturahmi juga ini ada hal-hal yang bisa bermanfaat untuk dalam fisik dan mental. Ya, bisa mengurangi stres dan cemas, kemudian meningkatkan daya ingat ya. Ketika kita bertemu kan kita sharing ya. Tapi kalau kita menyendiri terus ya, maka akan bertambah ya masalah-masalah. Tapi ketika kita bersilaturahmi tentu akan mendapatkan penyejukan hati ya, meningkatkan imun tubuh ya dengan bersilaturahmi. Kemudian juga menjaga kesehatan mental ya. Karena itu mari sama-sama kita terus memperbaiki, membangun ya. Karena sekarang kita apresiasi ada berbagai macam kelompok-kelompok yang terus ya saling membangun. Bisa juga dalam grup WA kita kita bangun. Tapi hindari ya, hindari hal-hal yang kira-kira mematik ya, mematik di antara kita tentu perdebatan. Kalau ada perbedaan ya tentu tidak diselesaikan lewat perdebatan media sosial. Bertemu, maka ketika pertemuan itu akan memunculkan sebuah rasa empati dan kasih sayang. Mungkin sementara seperti itu dulu. Baik. Yang kita sampaikan, mungkin kita bisa sharing di antara kita. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan pendengar Anda yang mau menyampaikan pertanyaannya, mangga kami tunggu di 08 1 5 4. Sudah ada beberapa pertanyaan. Punten Pak Ustadz, saya bacakan.
0: Ya.
1: Yang pertama datangnya dari Bu Supriyati ya di Sindang Barang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Maaf Pak Ustadz, izin bertanya, kalau kita jarang, malah tidak pernah silaturahmi sama saudara-saudara karena rumahnya jauh-jauh ya. Terus kalau misalnya kita saudara yang lebih tua, apakah harus silaturahmi sama sana saudara yang lebih muda? Karena saudara-saudara yang lebih muda pada acuh sama kita yang lebih tua. Wassalam, begitu katanya.
0: Iya.
1: Mangga.
0: Biasa ya. Nah, jadi tentu ini ada dalam digambarkan oleh Nabi ketika di antara seseorang itu ada terjadi kles ya. Ya. Maka kata Nabi, yang terbaik itu adalah yang mendahului menyapa. Ya, maka tadi Ibu Supriyati salam kenal, salam dari Sinang Barang. Memang inginnya, pantasnya dan sepatutnya ya para adik-adik ini ya mentuakan. Tapi itu kan masalahnya kualitas ya. Kalau memang kita mengharapkan tidak sesuai dengan harapan ya, maka harapan itu kita turunkan dan kita bermain dengan kualitas yang lebih tinggi. Oke. Kalau adik-adik sudah tidak mau berkunjung, kakak akan tunjukkan bagaimana menjadi saudara yang baik ya. Maka tidak ada salahnya kakak juga berkunjung sambil memberikan pemahaman ya, sambil memberikan pemahaman yang sangat lemah lembut ya. Kemudian kalau tidak pernah bertemu, ya tadi dibahas kan ada sekarang ada media sosial ya, yeah. Menyapa dengan salam segala macam, menanyakan kabar. Aduh tidak dijawab, ya sudah, pokoknya kita sudah membangun silaturahmi. Nah makanya

0: di waktu-waktu yang lalu pernah kita bahas ada visi misi keluarga ya. Salah satunya itu ada program harian. Program harian itu ngaji ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ada program mingguan, ikut kajian-kajian, mendengarkan di radio atau taklim, bertemu. Ada program semesteran. Nah, program semesteran itu kita bangun berkunjung. Nah, jadi 6 bulan sekali lah, 6 bulan sekali yuk bawa anak-anak berkunjung kepada kakak yang tidak, kepada adik yang tidak mengunjungi kita, enggak apa-apa ya. Dan 1 tahun sekali rihlah jalan-jalan. Ya seperti itu ya. Jadi enggak usah khawatir, selagi kita membuka hati, maka Allah akan bimbing kita untuk menyapa terlebih dahulu, dan itulah nanti Ibu Supriyati ini akan ditempatkan menjadi khairukum. Ya, kata Allah tuh, kata Nabi tuh khairukum, sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang pertama kali menyampaikan menyapa dan membangun silaturahmi. Jadi tidak usah khawatir, justru kesempatan kita ketika adik-adik kita kurang apresiatif ya, tapi kita punya kesadaran, kunjungi saja. Dan sadar bahwa kunjungan kita itu karena Allah. Ya, bukan karena ingin dibalas segala macam gitu. Betul. Ya sudah saja, serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Dan yang membolak-balik hati kita siapa? Jadi kalau kita melakukan perbuatan karena Allah, nikmat gitu. Jadi gak ngitung-ngitung, saya berkunjung sekali, kok dia belum berkunjung 2 kali. Harusnya dua dibalas 2 atau 12-1. Nah, jadi itu serahkan aja doa kepada Allah. Tapi kita seperti itulah. Mungkin sementara seperti itu Bu Supriyati.
1: Baik, gak masalah juga kalau misalnya kita yang lebih tua duluan begitu ya.
0: Justru itu menunjukkan kualitas yang luar biasa. Dan catat tadi, karena Allah itu ya, bukan karena pengen dibalas ya. Tapi insya Allah bukakan hatinya gitu.
1: Okay. Karena orientasinya ke Allah.
0: Begitu. Orientasinya masya Allah, indah.
1: Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Bung Pepeng di Pagelaran. Apakah silaturahmi hanya dilakukan kepada orang yang kita sukai dan dekat dengan kita, atau justru kepada orang yang pernah berselisih dengan kita? Kira-kira mana prioritasnya, Mangga Pak Ustaz?
0: Ya, kedua-duanya. Seluruhnya pertemuan kita ketika kita menginginkan sebuah kebaikan, ketika kita menginginkan sebuah keindahan, keharmonisan ya, itu dimaknai sebagai silaturahmi. Terlebih, nah ini terlebih ya, orang-orang yang memutuskan kita, apalagi musuhi kita. Sebenarnya orang musuh kita ketika kita berhadapan wajah itu pasti dia punya nurani gitu ya. Pasti akan luluh gitu ya. Cuman kadang-kadang ego kita mengalahkan segala-galanya. Enak aja gua harus bahasa Betawinya gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya Pak Pepeng ini luar biasa sekali. Ya ketika kita ahsin muhsin itu biasa. Tapi ahsin muhsin maksudnya berbuat baik kepada orang baik. Tapi yang luar biasa ahsin ilaman asa'a ilaikum, ya berbuat baik kepada orang yang jahat ya. Tadi juga sudah dibahas ya, Nabi menyampaikan tu'timan haromaka ya, kemudian ta'fu aman zalamaka, seperti itu. Ini jadi ketika Pak Pepeng melakukan silaturahmi kepada orang yang memutuskan ataupun membenci, sebenarnya sedang mencontoh perilaku Rasul, masya Allah. Mudah-mudahan nanti akan disandingkan. Amin. Ya, dan bertemu dengan Rasul dicatat sebagai orang-orang yang masya Allah. Ini perjuangannya berat ya, bukan berarti gampang ya, harus betul-betul kesadaran yang masya Allah ya.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kali ini ada Bung Fahri di Bondongan. Apa akibatnya bagi kehidupan seorang jika terlalu sering memutus hubungan dengan apa nih keluarga ataupun orang-orang di sekitarnya? Oh, ini lebih ke yang akibatnya untuk orang yang memutus silaturahmi mungkin gitu, Pak Ustaz.
0: Yang pertama, tentu dia tidak mendapatkan keberkahan ya. Sebab kita ingin hidup ini berkah lah dalam segala kondisi apapun. Makanya ketika dikatakan silaturahim bisa menambah usia, kemudian bisa memperluas rezeki, itu sebenarnya di situ ada makna keberkahan. Jadi kalau kita bahasa bugonnya bager kabatur, pelit kadulur. Waduh, ini bahaya. Sebab apa? Sebab kalau bager kabatur itu ketahuan. Ya, ngetop lah gitu. Tapi kalau bager kadulur nggak ada orang yang tahu gitu ya. Jadi sesungguhnya ketika kita membangun silaturahmi ke dalam, itu menunjukkan kualitas keimanan kita sedang dilatih ya. Sebab kalau kita ngebantu adik, ngebantu keponakan, ngebantu segala macam, itu kan ya, kalau orang lain dikasih uang 100 ribu, itu masya Allah luar biasa sekali. Dan di kebaikan dia itu mungkin disebarkan karena saking apresiatifnya. Tapi kalau kita mengasih istri sebanyak-banyaknya, si anak yang udah kewajiban membantu adik segala macam, jadi akibat yang pertama itu adalah tentu hilangnya keberkahan. Dan yang keduanya tentu dengan memutuskan silaturahmi itu tadi kan, lahirlah jannah, ya Allah, tidak masuk surga. Man kau disengaja gitu. Tapi kalau gak sengaja gak apa-apa. Misalkan saudaranya di Australia, di Amerika, di Arab segala macam, ya, itu bukan memutuskan. Tapi terhubung, bisa lewat kontak, bisa lewat kirim transfer ke orang tuanya, ke adik-adiknya, transfer segala macam. Apalagi ketika dia bertemu. Jadi berikutnya itu tentu dia tidak akan masuk surga ya. Kemudian juga akan mengakibatkan dikatakan ya punya penyakit mental mungkin ya. Kenapa? Karena seperti tadi dia lebih baik kepada orang lain. Kemudian di akhirat juga dikatakan fahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqtiu arhamakum ulaika ladzina la'anahumullah, akan dilaknat oleh Allah. Ya fasamahum wa ama absarahum ya. Jadi dalam surat Muhammad ya ayat 223 Allah mengancam orang memutuskan silaturahmi itu termasuk orang yang Allah laknat, kemudian akan dibutakan dan akan ditulikan dan seterusnya pokoknya nggak bagus lah gitu intinya.
1: Okay. Yeah. Pokoknya buruk lah pokoknya buruk ya lah, gitu. Jadi jauhi memutus silaturahmi begitu ya kurang lebih.
0: Iya dengan sengaja.
1: Dengan sengaja apalagi iya. Gitu ya. Oke okay. Kemudian adakah prioritas Pak Ustadz untuk ini? Silaturahmi ini dari pertanyaan saya. Silaturahmi misalnya siapa yang sebenarnya lebih dahulu untuk kita silaturahmi, apakah orang tua, saudara, tetangga ataupun sahabat, itu tuh sebenarnya ada urutannya nggak sih Ustaz?
0: Ya ada istilahnya napak tilas ya. Napak tilas ya. Jadi yang pertama tentu kewajiban semulia-mulianya seorang laki-laki itu ma akromanisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Kalau kita dikatakan ingin menjadi laki-laki yang mulia, tentu harus memuliakan istri kita.
1: Okay.
0: Ya. Jadi yang pertama itu wa ma ahanahunna illa laim. Orang yang paling hina yaitu ketika kita menghinakan pasangan kita. Ya. Jadi yang pertama harus kita membangun kasih sayang itu atau duduk ya itu dengan keluarga inti, keluarga kecil yaitu istri ya, kemudian juga anak ya, tentu dengan ilmu ya, tidak semata-mata kasih sayang bro-broan ya dikasih tanpa melihat kebutuhannya seperti itu. Jadi kalau buat urutan-urutan ya tentu di sini ada kalau istri mungkin ke suami. Kalau suami itu tentu dua, pertama ke orang tuanya, orang tua dua-duanya ya, kemudian ke istrinya, ke anaknya. Kalau istri itu ke suami, kemudian ke orang tua dan ke anaknya. Jadi ketika solid di antara mereka, ya maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kemudian keluarga-keluarga dekat ya, keluarga dekat dengan keluarga jauh. Mungkin dikatakan wa atidzal qurba haqqahu. Jadi selesaikan dulu urusan dalam negeri ya, baru wal miskin ya. Nanti kita ngasih orang miskin tapi istri kita diterlantarkan, nah itu tidak baik. Jadi urutannya seperti itu, keluarga kecil, anak, istri, istri ke suami, suami juga ke orang tua, ke istri, istri juga tentu ke orang tuanya. Kemudian baru ke membangun ke kerabat dekat, kerabat jauh, baru seiman, seagama, setanah air, sedunia bahkan seperti itu.
1: Oke, urutannya jelas. Keluarga kecil terlebih dahulu, begitu bagi yang sudah berkeluarga berarti prioritasnya adalah keluarganya dulu begitu.
0: Yang pertama seperti itu.
1: Baik suami, istri, anak-anaknya.
0: Ya orang tuanya tentunya baru, seperti itu.
1: Orang tua, saudara, bahkan baru tetangga dan juga sahabatnya begitu ya.
0: Ya.
1: Baik, kemudian ini datangnya dari Arif Tanah Baru. Izin bertanya Pak Ustadz.
0: Siapa namanya?
1: Arif.
0: Oh, Pak Arif.
1: Untuk hari ini merasa hubungan dengan keluarga mulai jauh.
0: Yeah.
1: Apa satu langkah sederhana yang bisa dilakukan hari ini untuk kembali menyambung silaturahmi?
0: Angkat HP-nya, kemudian katakan assalamualaikum. Bagaimana kabarnya kakak? Bagaimana kabarnya adik? Ya alhamdulillah di sini baik-baik saja. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Ya. Pertemuan itu jadi hal yang dilakukan sederhana hari ini
1: ya.
0: Detik ini ambil apa?
1: handphonenya.
0: Ambil handphone, ucapkan salam, kemudian tanyakan kabarnya, sampaikan kabar kita, tanyakan kabar anak-anaknya, kemudian ungkapkan mudah-mudahan kita bisa bertemu ya hari ini, besok atau lusa atau kapanpun. Ya, dalam kondisi tentu yang kita inginkan sehat walafiat dan seterusnya. Itu mungkin yang hal-hal sederhana. Nah, setelah itu tentu yang sederhana ini kita tindak lanjuti ya dengan hal-hal yang tentu mewujudkan apa yang tadi sudah diazamkan. Itu mungkin yang hal yang sederhana ya.
1: Oke. Okay. Itu juga berlaku kalau hubungannya sudah bertahun-tahun tuh, Ustaz, enggak terjalin gitu ya.
0: Iya, terus pertanyaannya kena kalau enggak ada nomor kontaknya.
1: Iya.
0: Nah, kalau enggak ada nomor kontaknya tentu cari dulu ya. Tetap kalau tidak ada ya harus ya ya mendoakan. Nah, kemarin kita lihat pernah ada di TikTok, di YouTube ya, orang yang mencari misalkan punya nasab di Cina ya. Sampai dia datang ke Cina mencari adik sepupu kakek, sampai seperti itu, orang lain tuh ya, sepupu kakek ada di mana dikejar seperti itu. Apalagi kalau masih di Indonesia ya, mungkin dengan media sosial yang terhubung insyaallah akan dapat nomor siapapun dalam kondisi.
1: Ya, apalagi zaman sekarang kan orang punya banyak grup keluarga tuh.
0: Nah, ya, seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Kontak satu aja udah, moto satu ternyata bisa kemana-mana sedunia.
1: Oke, baik. Baik, Pak Ustaz, berhubung waktu juga, kira-kira rangkuman dari kajian kita di pagi hari ini terkait makna silaturahmi, mangga sebagai penutup, Ustaz.
0: Ya, terima kasih. Sebagai penutup mungkin kembali menyimpulkan bahwa makna silaturahmi itulah menyambungkan, tentu yang utama itu yang putus ya, kemudian yang berikutnya adalah memelihara yang sudah ada ya, kemudian manfaat dari silaturahmi itu sangat banyak sekali, bisa memperpanjang umur, kemudian juga menambah rezeki, bisa memasukkan kita ke surga, dan intinya satu, menjadikan hati kita semakin tunduk kepada Allah dalam wujud nilai-nilai yang ditebarkan sebagaimana Nabi, innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Kita sedang mengamalkan makarim akhlak sehingga ini semua akan bisa dibawa untuk bekal kita di akhirat dan di alam barzah nanti. Itu mungkin memang kita bisa terus membangun silaturahmi di antara kita. Terima kasih.
1: Baik, demikian tadi kajian kita di kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Dadan Baihaqi terkait makna silaturahmi. Semoga meningkatkan iman dan takwa kita. Mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bendera ini sebagai salah satu simbol. Satu bendera dijemput, maka kita menjemput sebuah semangat perjuangan para pahlawan.
1: Agenda dan persoalan bangsa tidak diklaim sudah selesai, tapi beliau mengajak bahwa bangsa ini harus bersama-sama memulai langkah baru.
2: Saya berharap mereka bisa menyelesaikan studi sampai tuntas. Kemudian setelah itu mengisi banyak sekali peluang-peluang.
3: Selamat pagi, salam jumpa, kami kembali hadir dalam rangkuman berita sepekan Warta Berita RI Bogor hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah informasi selengkapnya. Saudara, rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi mengenai proses penjemputan replika bendera pertama Kabupaten Bogor di Rumah Museum Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor pada Minggu 9 Agustus 2026 lalu. Penjemputan bendera pusaka di era kepemimpinan Epik Gandamana selaku Bupati Bogor pertama itu pun melibatkan protokoler lengkap dari semua matra TNI, Polri, dan seluruh SKPD Kabupaten Bogor. Berikut catatan Yofri Haryadi.
0: Bendera ini sebagai salah satu simbol. Satu bendera dijemput, maka kita menjemput sebuah semangat perjuangan para pahlawan. Kita menjemput sebuah keikhlasan pengabdian para pahlawan, mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Kita sebagai penerusnya wajib turut serta bersama-sama mengisi kemerdekaan.
4: Rangkaian peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Bogor juga dimeriahkan dengan dua agenda utama di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor pada Minggu 9 Agustus dini hari. Agenda tersebut adalah penjemputan bendera pusaka merah putih yang pertama kali berkibar saat awal berdirinya Kabupaten Bogor. Penjemputan bendera pusaka di era kepemimpinan Epik Gandamana selaku Bupati Bogor pertama itu pun melibatkan protokoler lengkap dari semua matra TNI, Polri, dan seluruh SKPD Kabupaten Bogor, termasuk tim Paskibra Kabupaten Bogor. Pada kesempatan itu pun, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan makna prosesi penjemputan bendera pusaka dari pendopo Bupati pertama untuk dibawa ke Cibinong.
5: Kami, pemerintah Kabupaten Bogor, melaksanakan penjemputan bendera pusaka yang ada di pemerintah Kabupaten Bogor. Tentunya bendera pusaka tersebut yang ada di sini melambangkan kegigihan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan. Di bendera itu ada keringat, ada darah, dan tentunya juga ada nyawa yang telah dikorbankan oleh para pendahulu-pendahulu kita membangun Kabupaten Bogor. Tentunya bisa menjadi sebuah pengingat, menjadi sebuah penyemangat bahwa Bogor, bahwa bangsa Indonesia tidak hanya dibangun dari secarik kertas. Bogor dan bangsa Indonesia diperjuangkan dengan darah, dengan cucuran keringat, dan pengorbanan nyawa dari para pendahulu-pendahulu kita.
4: Bendera pusaka itu pun diserah terimakan dari pengelola Rumah Museum Bersejarah Kabupaten Bogor kepada tim Paskibra yang replikanya akan dikibarkan pada saat upacara kemerdekaan HUT RI ke-81 di Cibinong. Kepala Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Andi Zailani Firdaus mengungkapkan ada 3 kali kegiatan prosesi pengambilan bendera pusaka di pendopo bupati pertama di Desa Malasari ini. Tidak hanya itu, Kades Andi juga mengapresiasi perbaikan jalan di Desa Malasari Sari hingga Citalahap yang juga tembus hingga Cikidang Sukabumi.
6: Sama yang kedua sama Pak Bupati Pak Rudi.
7: Pak Rudi
6: ambil ya. Yang pertama mungkin akses jalan selalu apa namanya selalu diperhatikan, dan yang keduanya meningkatnya UMK-nya. Harapannya sih di hari Agustus ini sukses lah. Kalau untuk saat ini alhamdulillah benar-benar diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor.
4: Dalam waktu yang sama, semarak kemerdekaan juga terasa di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Ribuan pesepeda menjadi peserta Goes Bupati Cup 2026 Tur Malasari Halimun Salak seri kedua. Tak hanya menjadi ajang kompetisi dan mengasah prestasi, event ini juga membawa peserta menikmati keindahan alam Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
3: Arah pembangunan yang berpijak pada ekonomi Pancasila pemerataan, kemandirian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto pada pidato kenegaraan jelang HUT RI ke-81 pada Jumat 14 Agustus 2026 kemarin mendapat tanggapan serius dari salah seorang anggota DPRD Kota Bogor, Karnain Asyar. Apa saja yang menjadi sorotan? Berikut catatan Sony Agung Saputra.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menekankan arah pembangunan yang berpijak pada ekonomi Pancasila, pemerataan, kemandirian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Presiden juga menyoroti pentingnya negara memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat luas melalui penguatan pelayanan publik, ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Anggota DPRD Kota Bogor, Karnain Asyar, setelah rapat paripurna menengkarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menilai arah kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan pemerintah dalam memastikan pembangunan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ia menilai pemerintah pusat hingga daerah terus berupaya meningkatkan capaian pemerintah, termasuk melalui pembiayaan belanja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan mendukung program prioritas nasional maupun daerah.
1: Presiden RI Pak Prabowo memberikan gambaran ilustrasi capaian kurang lebih 1 tahun terakhir masa kepemimpinan beliau, 1 tahun lebih lah ya, dan memberikan optimisme bahwa beliau mengajak komponen bangsa dan masyarakat untuk memulai upaya-upaya pembenahan negeri ini. Jadi beliau menyatakan bahwa agenda dan persoalan bangsa tidak diklaim sudah selesai, tapi beliau mengajak bahwa bangsa ini harus bersama-sama memulai langkah baru untuk menata dan memperbaiki bangsa ini ke depan. Sehingga capaian yang sudah ada pada hari ini diharapkan bisa didorong untuk meraih capaian-capaian kesuksesan di waktu-waktu yang akan datang.
7: Menurut Karnain, pelaksanaan program pembangunan harus tetap ditopang dengan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, pembiayaan pemerintah tidak hanya menjadi angka dalam APBN maupun APBD, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan dan program yang dapat dirasakan masyarakat. Dirinya juga menilai hubungan kerja pemerintah Kota Bogor dan DPRD perlu terus diperkuat dalam menjalankan agenda pembangunan daerah. Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD disebut terus bergandengan tangan dan saling melengkapi untuk memastikan APBD dapat digunakan secara optimal bagi kepentingan masyarakat dengan tetap mengikuti mekanisme serta aturan pembiayaan yang berlaku.
1: Menganggap bahwa Presiden memberikan tone positif kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mencapai sukses yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Hari Merdeka, hari untuk berkolaborasi, bersinergi, mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik di waktu yang akan datang. Implementasi daerah ya di Kota Bogor diharapkan ada gagasan-gagasan inovasi untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah sehingga program-program strategis bisa didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang kuat, tidak mengandalkan hanya kekuatan transfer dari pusat untuk sukses program-program strategis di Kota Bogor. Jadi harus ada inovasi, intensifikasi pendapatan, ekstensifikasi pendapatan daerah.
7: Semangat pemerataan dan keberpihakan kepada rakyat yang menjadi bagian dari arah pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dapat diterapkan hingga tingkat daerah termasuk di Kota Bogor. Peningkatan kualitas pelayanan publik dinilai menjadi salah satu ukuran penting agar masyarakat dapat merasakan manfaat kemerdekaan melalui akses pelayanan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang semakin baik.
3: Ribuan mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB University didorong untuk mengasah keterampilan dan meningkatkan kemampuan beradaptasi guna menjawab tantangan dunia kerja yang dinamis. Berikut catatan Ade Sri Wahyuni.
8: Mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB didorong untuk terus mengembangkan keterampilan dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan masa pengenalan kampus mahasiswa baru atau MPKMB ke-63 Sekolah Vokasi IPB. Rektor IPB University, Dr. Alim Setiawan Selamat menilai, kemajuan ke depan membutuhkan sumber daya manusia terampil yang tidak hanya mampu mengikuti perubahan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari perubahan tersebut.
9: Kita ke depan itu juga sangat membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil, tenaga-tenaga yang siap untuk tidak hanya menyelesaikan perubahan, tapi siap juga untuk bisa membawa perubahan, menerapkan perubahan. Dan karena itu mahasiswa vokasi harus stay relevan, harus terus bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan, beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan skill ke depan, dan belajar yang keras dari sekarang. Itu yang paling penting.
8: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim berharap mahasiswa baru dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas, sekaligus memanfaatkan berbagai peluang untuk membangun kemandirian dan kewirausahaan. Menurutnya, mahasiswa juga dapat memanfaatkan hasil penelitian IPB sebagai peluang untuk mengembangkan usaha baru setelah menyelesaikan pendidikan.
2: Ya, harapan kepada para mahasiswa yang baru datang, pertama tentu saya berharap mereka bisa menyelesaikan studi sampai tuntas. Kemudian setelah itu mengisi banyak sekali peluang-peluang, peluang kemandirian usaha, jadi wira swasta, entrepreneurship dibangun nanti, dan kemudian juga memanfaatkan bagaimana IPB ini punya banyak sekali hasil penelitian yang nantinya bisa jadi embrio usaha-usaha baru buat anak-anak mahasiswa yang nanti lulus.
8: Dengan keterampilan yang terus dikembangkan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, mahasiswa sekolah vokasi IPB diharapkan mampu menjadi lulusan yang siap menghadapi dunia kerja, sekaligus menciptakan peluang dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.
3: Badan Gizi Nasional BGN mengeluarkan instruksi bahwa setiap wadah makanan yang didistribusikan diwajibkan memiliki label yang mencantumkan kandungan gizi, batas akhir waktu makanan, aman dikonsumsi, serta larangan membawa makanan MBG ke rumah. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
10: Kejadian gangguan kesehatan yang dialami 25 penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG di SPPG Bogor Dramaga Ciherang 2 menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola penyediaan makanan. Salah satu perhatian utama adalah memastikan makanan yang telah dibagikan dikonsumsi di sekolah dan tidak dibawa pulang ke rumah untuk mencegah resiko keamanan pangan. Kepala KPPG Bogor Raya Haidir menjelaskan, Kepala SPPG sebagai penanggung jawab dapur wajib memastikan setiap tahapan penyediaan makanan mengikuti petunjuk teknis. Selain pengaturan waktu memasak yang paling cepat dimulai pukul 2.00, pengawasan juga harus memastikan makanan dikonsumsi di tempat yang telah ditentukan. Larangan membawa pulang menu MBG menjadi bagian penting dalam upaya mencegahan kejadian serupa. Makanan yang dibawa pulang berpotensi dikonsumsi setelah melewati batas waktu aman, sehingga penerima manfaat diwajibkan untuk menghabiskan makanan di sekolah masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Kepala SPPG sebagai penanggung jawab pada dapur. Yang pertama, bahwa proses memasak di dapur SPPG itu harus memperhatikan mulai waktu untuk memasak. Dalam hal ini, dalam juknis secara tegas disebutkan bahwa memasak dimulai paling cepat jam 2 pagi. Kejadian yang terjadi belakangan ini ditemukan bahwa dapur SPPG tersebut ternyata sudah memulai memasak pada sore hari atau habis maghrib.
10: Sebagai langkah penguatan keamanan pangan, Badan Gizi Nasional BGN melalui Surat Direktur Penyediaan Penyaluran Wilayah 2 telah mengeluarkan edaran kepada seluruh kepala SPPG, setiap wadah makanan yang terdistribusikan diwajibkan memiliki label yang mencantumkan kandungan gizi, batas akhir waktu makanan aman dikonsumsi, serta larangan membawa makanan MBG ke rumah.
11: Menu MBG tentu bekerja sama dengan guru di sekolah, harus dipastikan bahwa dikonsumsi di sekolah masing-masing, dikonsumsi di tempat. Jadi sebenarnya dan sesuai dengan aturan bahwa menu MBG tidak boleh dibawa ke rumah, harus dihabiskan di sekolah. Karena itu juga dalam hal antisipasi dan usaha preventif agar tidak terjadi lagi kejadian yang terjadi belakangan ini, kejadian fatal pada SPPG, pada program MBG, maka Badan Gizi Nasional berdasarkan surat dari Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 2 telah membuat edaran kepada seluruh kepala SPPG.
10: Ketentuan tersebut diharapkan dapat menjelaskan informasi kepada penerima manfaat sekaligus memperkuat pengawasan di sekolah dengan makanan yang dikonsumsi langsung di tempat. Proses penyediaan hingga konsumsi dapat lebih mudah dikendalikan sehingga upaya menjaga keamanan pangan dalam program MBG dapat berjalan secara menyeluruh.
3: Perayaan Rabu Wekasan di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor berlangsung hikmat dan meriah. Tradisi turun-menurun tersebut yang dimaksud berebut ketupat menjadi daya tarik tersendiri. Informasi selengkapnya berikut disampaikan Yofri Haryadi.
12: Hajatuna ilaika ya Allah kathir, hajatuna ilaika ya Allah kathir, wa anta alimun biha wa ma.
4: Perayaan Rabu Wekasan atau hari Rabu terakhir di bulan Safar berlangsung hikmat dan meriah dengan diiringi tradisi turun-temurun, yakni berebut ketupat. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang dibuka dengan pembacaan doa dari ulama karismatik Kiai Mama Haji Ujang Bakom. Berbeda dengan kegiatan Rabu Wekasan tahun sebelumnya, kegiatan Rabu Wekasan di Tugu Selatan dilaksanakan di salah satu desa wisata Kampung Koboy di wilayah itu. Tampak Forkopimcam Cisarua, Camat, Kapolsek, dan Ramil dan jajarannya naik kuda menuju lapangan perayaan Rabu Wekasan. Mereka juga diiringi oleh warga masyarakat yang membawa arak-arakan hasil bumi, makanan, dan ketupat yang ditempatkan di atas baki yang ditandu oleh 4 orang untuk didoakan dan dibagi-bagikan. Sebutannya dongdang. Kepala Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Eko Windiana, mengatakan jumlah peserta kegiatan Rabu Wekasan kali ini jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya.
13: Alhamdulillah untuk tahun ini perubahan signifikan sangat terlihat jelas. Jadi ini menandakan bahwa kami pemerintah Desa Tugu Selatan sangat bersyukur. Masyarakat hari ini antusiasnya luar biasa sehingga volume kehadiran masyarakat makin banyak di kegiatan hari ini. Ini menandakan bahwa masyarakat Tugu Selatan, warga masyarakat yang takdim terhadap para alim ulama dan ingin menjaga keutuhan apa warisan yang sudah disampaikan, diberikan oleh para alim ulama. Itu aja kebanggaan kami pemerintah Desa Tugu Selatan di kegiatan hari ini. Untuk tahun ke depan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan ini semua warga di Desa Tugu Selatan melalui tiap RT di Tugu Selatan.
4: Kapolsek Cisarua AKP Budi Suratman pun tampak bahagia dan bergembira melihat bagaimana keguyuban masyarakat di desa itu. Mereka menampilkan wajah religius, gembira, dan penuh kebersamaan.
14: Ulama yang ada di wilayah Cisarua dan yang saya hormati Pak Kepala Desa yang antusias untuk mempertahankan daripada budaya yang ada di wilayah Cisarua cukup bagus dan perlu dipertahankan menjadi ikon yang ada di wilayah Cisarua sehingga ada guyub dan rukunnya yang ada di wilayah Cisarua. Kami sebagai Kapolsek Cisarua sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini adalah menambah daripada ukhuwah Islamiyah yang ada di wilayah sehingga menjadi rukun dan menjadi Kamtibmas pun menjadi aman dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kepala desa.
4: Kegiatan itu pun diharapkan dapat menjadi salah satu ikon wisata religi di Puncak Bogor. Mereka menamakan Festival Ketupat yang syarat akan filosofi dan makna kehidupan. Sebagai bagian dari pengelola desa wisata Tugu Selatan, Bahden memastikan kearifan lokal warga desanya dapat dijadikan agenda wisata tahunan di Tugu Selatan Cisarua.
15: Berapresiasi bahwa desa wisata sebenarnya seperti ini. Kan desa wisata itu kawasan pemukiman masyarakat yang terintegrasikan dengan akomodasi, budaya, dan kearifan lokal. Inilah desa wisata yang sebenarnya. Karena desa wisata tidak menjual tiket, tapi lebih menjual paket. Dan alhamdulillah dengan adanya ini menjadi ikon juga untuk Tugu Selatan terus dilaksanakan, akan menjadi guyub untuk masyarakat yang ada di Tugu Selatan.
4: Tradisi Rabu Wekasan ini diisi dengan doa bersama, wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ritual tolak bala yang seringkali diakhiri dengan kegiatan sosial seperti sedekah ketupat bersama warga sebagai bentuk ikhtiar spiritual memohon keselamatan, menolak mara bahaya atau bala serta ungkapan rasa syukur atas nikmat Tuhan.
3: Saudara, dampak kekeringan memicu berbagai potensi bencana, salah satunya adalah bencana kebakaran lahan seperti yang terjadi di sebuah area seluas 2 hektar di Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor belum lama ini. Salah satu penyebab kebakaran lahan tersebut ternyata bermula dari aktivitas warga yang membakar sampah di lahan terbuka milik sebuah perusahaan di lokasi itu. Membakar sampah rumah tangga adalah aktivitas normal di lingkungan mereka, namun kondisi itu pun berubah di saat musim kemarau seperti sekarang ini. Sekretaris Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Junawan menghimbau kepada warganya untuk tidak membakar sampah di area lahan dan dibiarkan begitu saja.
16: Cuaca keringan seperti ini untuk masyarakat harusnya untuk menghindari hal-hal yang berhubungan dengan api, contohnya bakar-bakar sampah atau bakar-bakar kebun gitu, karena itu memicu sekali pergerakan api gitu, yang dikhawatirkan akan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Nah, ini bagian dari pelajaran kita semua untuk masyarakat untuk bisa memahami kondisi cuaca, karena kemarau panjang sehingga percikan api bisa merambat ke rumah-rumah atau ke perkebunan warga.
3: Peristiwa kebakaran lahan yang terjadi pada 6 Agustus akhirnya dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran sektor Parung Panjang bersama personil TNI dan Polri ke lokasi menjinakkan kobaran api. Api akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak menjalar ke pemukiman warga selama 2 jam aktivitas pemadaman.
17: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Informasi lainnya, Saudara, Badan Narkotika Nasional BNN resmi menggandeng Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat penanganan rehabilitasi narkoba secara terpadu dari hulu hingga hilir. Berikut catatan Yofri Haryadi.
4: Badan Narkotika Nasional BNN menggandeng 3 kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dari hulu hingga ke hilirnya. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan untuk memperkuat upaya penanganan penyalahgunaan narkotika secara terpadu dan berkelanjutan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Lido Cigombong, Kabupaten Bogor pada Selasa 11 Agustus. Agustus 2026. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan kolaborasi 4 institusi tersebut merupakan implementasi arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebelumnya. Salah satu yang menjadi supervisi BNN adalah standarisasi dalam penanganan rehab pengguna narkotika.
18: Standar yang ada seharusnya saling mengunci dan berlaku bagi semua penyelenggara, milik pemerintah maupun swasta. Saya mengajukan untuk diadakan 3 langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi seluruh lembaga secara nasional, penilaian mutu yang terukur melalui penguatan indeks kepatuhan rehabilitasi, serta sertifikasi seluruh pemberi layanan. Kami BNNRI berharap dapat hadir secara aktif sejak awal, di mana rekomendasi izin operasional untuk lembaga-lembaga penyelenggara rehabilitasi tersebut telah melibatkan BNN sejak dari hulu.
4: Penanganan penyalahgunaan narkotika tidak boleh berhenti pada proses rehabilitasi. Pemulihan harus dilanjutkan dengan upaya reintegrasi sosial, peningkatan keterampilan, hingga pemberian akses terhadap dunia kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik kerjasama tersebut dengan mengambil peran dalam rehabilitasi sosial serta proses reintegrasi korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri di tengah masyarakat.
19: Semua nanti sudah terhubung satu dengan yang lain. Ini bagian dari langkah strategis Bapak Presiden supaya penanganan terhadap apapun, ya, terhadap apapun termasuk terhadap korban penggunaan narkoba ini juga nanti bisa dilayani dengan menggunakannya, data itu satu. Yang kedua ya tentu ini terintegrasi ya, antara pencegahan tadi sampai nanti reintegrasi, sampai bisa bekerja kembali, bisa pulih di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak semata-mata lihat peningkatan, karena pencegahannya juga terus dilakukan. Ya.
4: Termasuk dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasherly menambahkan pihaknya siap memberikan pelatihan vokasi serta membuka akses kesempatan kerja bagi penerima layanan setelah menyelesaikan proses rehabilitasi.
20: Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita melihat inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah negara hadir amanat konstitusi itu harus kita wujudkan, dan kalau kita bisa melakukan ini adalah salah satu karakter atau ciri-ciri negara yang bermartabat. Ketika negara bisa hadir, memberikan kesempatan kepada semua. Kami siap untuk kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka punya skill yang lebih baik, sehingga mereka bisa hadir di tempat kerja. Kami siap untuk memberikan layanan kepada mereka untuk ditempatkan sesuai dengan skill yang mereka miliki. Dan kita juga siap membantu dalam memberikan pelatihan terkait dengan kewirausahaan atau tenaga kerja mandiri.
4: Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga memperkuat standar penyelenggaraan rehabilitasi medis agar layanan yang diberikan berlangsung secara berkelanjutan dan memenuhi standar mutu. Dengan saling terintegrasinya antar kementerian dalam penanganan para pecandu narkotika, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan termasuk pungutan liar dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi, serta kesinambungan proses pemulihan pasien saat berpindah fasilitas layanan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Desa Malasari Nanggung jadi panggung perpaduan olahraga, budaya, dan alam dalam gelaran Bupati Bogor Cup 2026. Tokoh nasional Yusuf Hamka dan pembina NPCI Bogor Denny Ahmad memberi motivasi langsung kepada puluhan atlet difabel di Wisma Atlet Pusdai Cibinong. Informasi olahraga selengkapnya berikut disampaikan Ermelinda.
0: Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menjadi panggung perpaduan olahraga, budaya, dan keindahan alam dalam gelaran Bupati Bogor Cup 2026 Tur Malasari Halimun Salak Series pada hari Minggu kemarin. Kegiatan tersebut digelar pemerintah Kabupaten Bogor bersama KORMI dan KONI Kabupaten Bogor. Sejumlah kegiatan turut memeriahkan acara mulai dari olahraga sepeda hingga pertunjukan tari yang melibatkan ratusan warga lokal. Bupati Bogor Rudi Susmanto hadir bersama Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade. Keduanya turut menyaksikan langsung antusiasme peserta dan masyarakat yang memadati kawasan Desa Malasari.
21: Kita sangat berbangga ini memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung. Desa yang lebih 10 tahun lebih bahkan dari Indonesia Merdeka belum pernah dibangun infrastruktur jalan sekaligus. Selain infrastruktur jalannya kali bangun di tahun 2025, ini merupakan seri kedua kita melaksanakan Tour de Malasari. Yang kali ini kita sebut sebagai Piala Bupati. Alhamdulillah diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada peserta dari mancanegara, dan tentunya kita berbangga mempromosikan pariwisata Indonesia. Bahwa di kaki gunung Taman Nasional Gunung Halimun Salak, udaranya masih bersih, udaranya sangat segar, kebun tehnya masih sangat alami, dan datanglah Kabupaten Bogor.
0: Ketua Umum KORMI Kabupaten Bogor Rike Iskandar alias Kang Akeu mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya penyelenggaraan kegiatan di Malasari bukan sekedar menghadirkan kompetisi olahraga. Masyarakat setempat juga diberikan ruang untuk terlibat secara langsung terutama dalam pelestarian budaya dan pemberdayaan penari lokal.
22: Ini dalam rangka HUT RI ke-81 Kabupaten Bogor bersama isi sepeda kolaborasi bikin acara di sini di Nirmala Malasari. Tujuannya adalah salah satunya adalah kalau buat KORMI itu membudayakan olahraga, terus juga kita menjaga budaya yang udah ada juga, kegiatan menari, terus juga yang ketiga adalah kita merayakan apa namanya kemerdekaan.
0: Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi hal penting karena selama ini Desa Malasari yang berada cukup jauh dari pusat pemerintahan jarang menjadi lokasi kegiatan berskala besar. Tokoh nasional Muhammad Yusuf Hamka bersama pembina NPCI Kabupaten Bogor Denny Ahmad mendatangi Wisma Atlet Disabilitas di Gedung Pusdai Cibinong beberapa waktu lalu. Kehadiran mereka bertujuan untuk menyapa sekaligus menyuntikkan motivasi secara langsung kepada puluhan atlet difabel yang tengah bersiap menghadapi berbagai ajang kejuaraan. Dalam kesempatan tersebut, pengusaha yang akrab disapa Babah Aluh ini menekankan pentingnya kepedulian dan kesetaraan hak bagi para penyandang penyandang disabilitas. Ia mendesak pemerintah bersama pelaku dunia usaha untuk memprioritaskan penyediaan kuota lapangan kerja profesional yang setara, sehingga teman-teman difabel memiliki peluang berkarya di luar bidang olahraga.
3: Saudara, informasi terakhir pagi ini kami lengkapi dengan Gema Kemerdekaan berupa liputan khusus Newsfeeder mengangkat tema aksi kirap bendera merah putih raksasa bentangkan semangat persatuan di Kota Bogor. Berikut disampaikan Yofri Haryadi.
4: Ribuan warga memadati Jalan Oto Iskandar di Nata hingga Jalan Sudirman Kota Bogor menjadi bagian dalam kirap bendera merah putih sepanjang 500 meter yang merupakan rangkaian perayaan Festival Merah Putih Kota Bogor 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 itu pun sukses memberikan pesan kepada masyarakat Bogor pentingnya bersatu dan merawat Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wali Kota Bogor Dedi Rahim ikut tumpah memeriahkan kegiatan itu.
1: Untuk warga Jawa Barat,
5: masa depan itu dijemput bukan ditunggu.
1: Dijemput.
5: Indonesia emas itu disiapkan, jangan ditantikan.
1: Siap.
5: Kita rebut.
1: 45. Indonesia emas. The big four developed country in the world. Pak Wali, pesan kemerdekaan.
4: Rangkaian perayaan kirap bendera terbagi menjadi 5 bagian, diiringi oleh penampilan drum band dari Kesatuan TNI dan mahasiswa Universitas Pertahanan, termasuk juga parade dari pelajar SMK Penerbangan Atang Sanjaya, serta pawai baju khas tradisional dari Nusantara. Satu bidang bendera memiliki panjang 100 meter dan setiap bagiannya dipisah dengan lambang negara Garuda Pancasila dengan papan bertuliskan masing-masing sila pada Pancasila untuk setiap barisan bidang benderanya. Kirap bendera raksasa itu pun mendapat apresiasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Bapak Herman Suryatman.
6: Pertama kami atas nama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi Bapak Ing mengucapkan apresiasi ya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemda Kota Bogor beserta panitia yang telah melaksanakan kegiatan keren kirap merah putih dalam rangka Festival Merah Putih yang ke-11. Ini luar biasa karena ini bukan hanya simbolik, bukan hanya seremonial, yang paling substantif adalah bagaimana kita mengkirapkan spirit perjuangan yang sudah contohkan oleh para pendahulu kita di mana Indonesia merdeka itu karena perjuangan para pahlawan dengan mempertaruhkan jiwa dan raga.
4: Parade berjalan kaki dari pelataran Tugu Kujang Kota menuju lapangan Pusdiksi di Jalan Sudirman Kota Bogor sejauh 3 km tidak hanya sekedar unjuk kemegahan saja. Mayoret cantik dan gagah itu pun menjadi sorotan jutaan pandangan mata warga yang menyaksikan di sepanjang jalan tersebut. Swafoto dan mengambil cuplikan video dari kamera HP pun tidak lepas dari tangan warga. Tokoh masyarakat Kota Bogor, Arifin Himawan, yang juga Ketua Harian Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, menyampaikan harapannya pada HUT RI ke-81.
23: Ya, hari ini kita warga masyarakat Kota Bogor mengadakan kirap bendera merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang tentunya ini adalah tahun ke-11 kita melaksanakan kegiatan mengarak atau kirap bendera ini. Dan diharapkan di tahun sekarang ini di usia 81 tentunya kita berharap Indonesia semakin maju dan terhormat di mata dunia. Indonesia adalah negara besar, negara merdeka dan berdaulat. Mari sama-sama kita jaga negara Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita ini. Merdeka!
4: Kirap Merah Putih selalu ada gagasan baru. Hadirnya para pelaku UMKM dan perwakilan dari semua elemen masyarakat dari berbagai agama, suku, dan golongan ikut bersama membawa bendera merah putih. Kegiatan yang sudah 11 kali diselenggarakan setiap tahunnya itu memberi makna tersendiri bagi Bapak Gatut Susanta, tokoh publik, mantan politisi, budayawan, dan penulis produktif asal Kota Bogor ini.
24: Selalu ada gagasan baru, sehingga Festival Merah Putih ini selalu untuk masyarakat itu selalu tetap ada inovasi.
25: Kira-kira
24: semangat ya. Karena Festival Merah Putih tidak ada ketergantungan dengan pihak luar karena murni dari teman-teman Bogor sahabat, sehingga sehingga memang kami bebas melakukan interaksi apa aja.
25: Dari mana ke mana tadi sih Pak jalan nih Pak?
24: Kami dari sini Tugu Pucang sampai ke Pustisi akan jalan terus.
25: Ya. Ya. Pesan nih Pak untuk Bogor, Kota Bogor.
24: Ya, kebersamaan Bogor ini semoga tidak teracuni dengan ada hal-hal yang lain di daerah, sehingga Bogor ini tetap semangat, tetap rukun, tetap hidup.
4: Warga lainnya Bapak Yunus Arifin juga berharap perjuangan pemimpin dalam mengisi kemerdekaan saat ini cukup berat. Sebagai masyarakat, dirinya berekspektasi adanya perbaikan ekonomi yang lebih baik.
2: Ini peringatan ke-81 Indonesia Merdeka. Mudah-mudahan Indonesia selalu dalam kondisi yang baik dan terus membaik. Di mana ekonomi baik, kemudian harga-harga barang pun juga tentunya juga lebih murah, yaitu supaya orang merdeka dalam arti tidak hanya bahwa kita lepas dari penjajahan, namun harus lepas juga dari sisi ekonomi, kemudian internet dan segala macamnya. Nah ini kita karena kondisi sekarang adalah kondisi yang global, tentunya lebih kita harus lebih perhatian lagi.
4: Kirap Merah Putih adalah satu dari banyak cara untuk membangkitkan kembali rasa cinta tanah air, memperkokoh semangat nasionalisme, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi wadah hiburan dan ekspresi seni budaya lokal di mana masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam arak-arakan yang membangkitkan semangat dan patriotisme.
3: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Berita Air Bogor pagi ini. Saya Gelaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Iwan Hendra, dibantu penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menyapa kembali sahabat setia RRI dan juga sobat BMKG di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini untuk mengawali hari Minggu ataupun hari libur sobat BMKG di 16 Agustus 2026. Berikut adalah informasi perakiraan yang mudah-mudahan bisa mendukung aktivitas sobat BMKG untuk menikmati hari Minggu atau akhir pekannya. Baik, pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan secara umum, namun menjelang siang hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal untuk sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi dan juga Kabupaten Cianjur. Sedangkan pada siang hingga sore hari nanti diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian kecil wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Pada malam harinya diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kota Depok dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan Kabupaten dan Kota Bogor diperkirakan akan mengalami potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada skala lokal. Untuk dini harinya cuaca diperkirakan akan kembali cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celsius. Kemudian untuk kelembaban udaranya berada pada rentang antara 30 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sobat BMKG, jangan lupa untuk selalu mempersiapkan diri dengan perlengkapannya, apalagi sobat BMKG yang mungkin hari ini kegiatannya ada di luar ruangan. Apalagi yang tadi sudah diperkirakan akan hujan, walaupun secara umum panas begitu, jangan lupa disiapkan payungnya, kemudian juga perlengkapan-perlengkapan lain yang bisa menunjang sehingga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca yang terkini melalui official platform kami ataupun melalui official aplikasi kami di aplikasi info BMKG. Kami juga menghimbau untuk selalu waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal dan durasi yang relatif singkat yang hari ini diperkirakan akan terjadi pada rentang waktu antara siang hingga malam hari untuk sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan juga sebagian wilayah Kabupaten Cianjur. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Happy weekend, selamat menikmati weekend bersama keluarga dan juga teman-teman dan juga orang-orang terbaik di sekeliling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar, saat lagi jelang pukul 7 kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 7. Selepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan, jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan